0,4 sen. Pengeluaran per 21 September sampai dengan 26 September 2026 61.004.000 rupiah. Saldo kas jemaat per 26 September 2026 27.898.769,4 sen, yang terdiri dari bank 23.340.769,4 sen dan tunai kas 4.558.000 rupiah. Dan kepada Bapak Ibu Jemaat Shalom Ende yang ingin memerlukan informasi keuangan secara lengkap dapat dibaca pada papan pengumuman atau datang langsung ke Sekretariat Jemaat Shalom Ende setiap hari dan jam kerja sejak hari Selasa sampai dengan hari Sabtu jam 8 pagi hingga jam 1 siang. Mengetahui Majelis Jemaat Shalom Ende, Bendahara Ibu Diaken Martaraga, Sekretaris Bapak Penatua Ruben Lairiwu, dan Ketua Ibu Pendeta Soneta Lodia Paulus Nenotek STH. Demikian warta pelayanan hari ini, atas perhatian Bapak Ibu Jemaat Tuhan, diucapkan terima kasih. Shalom.

Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang terkasih. Kita akan ada dalam tata ibadah Minggu 27 September 2026 di bawah terang tema Tuhan membuka pintu bagi yang setia pada firman-Nya. Kehidupan iman tidak selalu berjalan melalui jalan yang mudah. Ada saat ketika kekuatan terasa kecil, kesempatan terasa sempit, dan pintu seolah tertutup dari segala arah. Di tengah keadaan seperti itu, Tuhan menghendaki kita untuk tetap percaya dan setia. Kesetiaan kepada Tuhan bukan hanya ketika segala sesuatu berjalan sesuai harapan, tetapi juga ketika kita harus menunggu, bertahan, dan terus melangkah meskipun belum melihat jalan di depan. Karena itu, marilah kita datang kepada Tuhan dengan hati yang teguh. Kita percaya bahwa Tuhan mengetahui setiap pergumulan, melihat setiap kesetiaan, dan pada waktunya membuka jalan bagi mereka yang tetap berpegang kepada-Nya. Marilah kita memasuki ibadah saat ini dengan hati yang percaya kepada Tuhan yang telah membuka pintu bagi mereka yang setia pada firman-Nya. Untuk itu dengan sikap berdiri, kita memuliakan nama Tuhan Allah kita dengan menyanyikan PKJ 145.

0: pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan menyertai saudara-saudari sekalian.
1: Dan menyertai juga.
0: Jemaat silakan duduk. Firman Tuhan yang menuntun kita dalam kebaktian saat ini terambil dari 2 Korintus pasal 12 ayatnya yang ke-9. 2 Korintus pasal 12 ayatnya yang ke-9. Beginilah bunyi firman Tuhan. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karunia-Ku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasa-Ku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Demikianlah firman Tuhan.

firman Tuhan memanggil kita untuk tetap setia. Namun seringkali kita, iman kita mudah goyah ketika menghadapi tekanan. Kita lebih cepat mempercayai keadaan daripada mempercayai janji Tuhan. Kita mendengar firman, tetapi tidak selalu hidup menurutinya. Di hadapan Tuhan, marilah kita mengakui segala kelemahan dan ketidaksetiaan kita. Biarlah hati kita kembali diarahkan kepada Kristus, supaya dalam segala keadaan kita tetap berpegang pada firman-Nya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengaku bahwa seringkali kami mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan. Kami ragu ketika jalan terasa tertutup, dan kami lupa bahwa Engkau tetap memegang kendali atas kehidupan kami. Ampunilah kami ketika kami tidak setia pada firman-Mu. Perbaharuilah hati kami dan teguhkanlah langkah kami agar tetap percaya, taat, dan setia kepada-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.

Yesus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya, supaya terpujilah anugerahnya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Demikianlah berita anugerah Allah.

0: kita berdiri dan bermazmur menurut Mazmur 103 ayat 15 hingga ayat yang ke-22 secara berbalas-balasan. Kita mulai. Adapun manusia, hari-harinya seperti rumput,
1: seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga.
0: Apabila angin melintasinya, dia tidak ada lagi,
1: dan tempatnya tidak mengenalnya lagi.
0: Tetapi kasih setia Tuhan
1: dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang yang takut akan dia.
0: Dan keadilannya bagi anak cucu, bagi mereka yang berpegang pada perjanjiannya,
1: yang ingat untuk melakukan titahnya.
0: Tuhan menegakkan taktanya di sorga,
1: dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu.
0: Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya,
1: hai pejuang-pejuang perkasa yang melaksanakan firman-Nya, tatkala mendengarkan suara firman-Nya.
0: Pujilah Tuhan, hai segenap bala tentaranya,
1: hai para pelayan-Nya yang melakukan kehendak-Nya.
0: Pujilah Tuhan, hai segala ciptaan-Nya,
1: di segala tempat kekuasaan-Nya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku.

Puji-pujian dipersembahkan bagi Tuhan oleh anak-anak Par Shalom Ende. Anak-anak Par dipersilakan untuk memuliakan nama Tuhan.

Jemaat Tuhan yang terkasih, saatnya kita ada dalam pemberitaan firman Tuhan. Firman Tuhan saat ini terambil dari Wahyu 3 ayat 7 hingga ayat yang ke-13. Wahyu 3 ayat 7 hingga ayat yang ke-13. Sebelumnya mari kita ada dalam doa, kita berdoa. Terpujilah Tuhan yang terus mengawal kehidupan kami sampai dengan saat ini. Kami mengimani bahwa penyertaan-Mu begitu sempurna dalam kehidupan kami, ya Tuhan. Saat ini semuanya telah terbuka bagi kami, ya Tuhan. Firman-Mu telah terbuka bagi kami, ya Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu dan kami memilih diam. Bentuklah kami, ya Tuhan, pribadi yang baik yang mau mendengar dan mengerti akan firman-Mu, ya Tuhan. Bukalah telinga kami agar kami mau mendengar, bukalah hati kami agar kami mau menerima, dan bentuklah karakter kami agar kami dapat melakukan itu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hamba-Mu, Bapa Pendeta yang akan berbicara, berkata-kata, ya Tuhan. Pakai hamba-Mu, ya Tuhan, kasih hikmat yang baik bagi hamba-Mu agar menyampaikan sesuai dengan kehendak-Mu, Papa. Berfirman, ya Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat saya jemput berdiri. Kepada jemaat di Philadelphia, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada lagi yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada lagi yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta. Akan kuserahkan kepadamu, sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan sujud di depan kakimu, dan mereka akan tahu bahwa aku mengasihi engkau. Karena engkau memelihara firmanmu untuk tabah, aku pun akan memelihara engkau dari waktu percobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang tinggal di bumi. Aku akan datang segera, peganglah terus apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun

0: namaku yang baru. Siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikianlah firman Tuhan.
1: Bahagia Allah menghampiri setiap yang setia dalam mendengar, membaca, dan melakukan firman-Nya. Haleluya.

0: Tuan, silakan duduk. Minggu ini Tuhan menghampiri kita dengan memberi kita tema Tuhan membuka pintu bagi yang setia pada firman-Nya. Tuhan buka pintu bagi yang setia dengar firman. Shalom. Apa kabar? Baik-baik betul kok. Baik-baik cemas. Betul. Kalau pendeta tanya apa keadaanmu, semua akan bilang baik, bahagia, damai sejahtera. Amin eh. Ya, pegang tangan kiri kanan dulu, tanya apa kabar, baik kok. Jangan sampai satu minggu berketemu di gereja. Nah, coba ini tiga orang. Tanya mak baik kok, tanya. Pegang tangan, goyang-goyang supaya jangan mengantuk. Jangan sampai tadi malam ada yang pimete. Jadi pulang pagi datang gereja, bangunkan dia, sadarkan dia. Aman? Adakah jemaat simpatisan atau jemaat tamu yang bergereja? Angkat tangan. Ada kok jemaat tamu. Shalom kakak, mama. Dari mana? Apa kabar? Baik, oke. Kapan datang? Satu minggu. Oh itu yang Dharma Sudoro penumpang tuh takut deh, karena kita pun kapal Virgo Kalimantan tenggelam, maka kebijakan diambil untuk penumpang terus orang dan juga apa oto yang tidak bisa muat melampaui kapasitas. Kakak laki-laki kanteng di belakang. Kakak kok bapak ini? Bapak kok kakak? Kalau bapak aman, tapi kalau kakak belum tentu aman. Apa kabar? Datang buat apa di Ende? Ya kakak dari Kupang. Atau dari mana yang kacamata yang tadi angkat tangan jemaat tamu? Dari mana bapak? Kupang. Datang buat apa? Kerja? Oke. Tinggal lama di sini nanti? Tidak lama. Oke, kalau masih bulan-bulan datang lapor di kantor supaya kami layani sebagai jemaat simpatisan, supaya hak kakak sebagai orang Kristen kami bisa penuhi. Dapat iba. Amin eh. Nah, bab mama, bacaan ini hanya dua hal yang saya tafsirkan. Yang pertama, malaikat jemaat. Siapa itu malaikat jemaat? Malaikat jemaat adalah orang-orang yang Tuhan pakai dalam jemaat untuk menyampaikan apa yang Tuhan mau. Tuhan omong kepada Yohanes, Yohanes ada di Pulau Patmos. Kenapa dia ada di Pulau Patmos? Karena dia mengalami penderitaan karena kebenaran firman. Tuhan omong di Yohanes, Yohanes berseruat kepada jemaat Philadelphia. Tujuan pertama kepada orang-orang yang melayani jemaat Philadelphia. Orang-orang itu yang disebut sebagai malaikat jemaat. Kalau di Shalom Ene, nah siapa itu malaikat jemaat? Pendeta, penatua, diaken, dan pengajar. Apa tugas mereka? Menyampaikan kebenaran firman kepada semua jemaat. Amin. Dan semua kita punya hak yang sama melakukan firman itu. Bukan berarti pemberita tidak melakukan. Pemberita dan pendengar sama-sama harus melakukan firman. Itu siapa itu malaikat jemaat. Yang kedua, siapa itu jemaat iblis? Ayatnya yang ke-9, beberapa orang dari jemaat iblis. Siapa itu? Ayat 9 bilang mereka itu orang yang berdusta. Mereka bilang orang Yahudi tapi mereka bukan orang Yahudi. Nah siapa mereka? Pada zaman surat ini datang, ada satu raja disebut dengan Raja Domitianus. Siapa itu Raja Domitianus? Raja yang berkuasa dan raja yang mengambil sebuah kebijakan pemerintahan bahwa yang disembah sebagai Tuhan harus dia yang disebut sebagai raja atau kaisar. Kebijakan pemerintahan ini tidak hanya dilakukan oleh orang pemerintahan, tetapi ada daya upaya untuk menggerogoti persekutuan-persekutuan orang Kristen, termasuk jemaat Philadelphia ini. Karena itu, ada beberapa orang yang menyamar sebagai orang Yahudi, berusaha masuk dalam persekutuan orang Kristen untuk menghancurkan penyembahan kepada Kristus Tuhan. Karena Domitianus ini hebat, dia pakai agama tradisional, agama budaya untuk mempengaruhi agama kepada Kristus Tuhan. Dan mereka itu yang disebut
1: jemaat iblis. Orang yang pura-pura Kristen, tapi sebenarnya dia bukan Kristen. Orang yang pura-pura menyembah Kristus, tapi sebenarnya dia menyembah Kaisar. Itu dua hal yang saya tafsirkan. Selebihnya kita semua bisa paham tentang tulisan ini. Amin eh? Nah kalau begitu apa yang kita renungkan? Yang pertama, Shalom Bab Mama. Apa perasaanmu sekarang? Kalau tadi saya tanya apa kabar, saya tanya apa perasaanmu sekarang? Philadelphia adalah jemaat yang letaknya pada lempengan apa? Gempa bumi. Gempa bumi itu sering terjadi di Philadelphia, bukan tidak. Sama dengan kita juga di sini. Semua sutiru dalam kamar. Sudah kok belum? Atau ada yang masih tidur di ruang tamu? Ada yang masih tidur di luar? Di saat menghadapi gempa bumi, apa perasaan Bapak Mama? Kacau, kacau. Tapi ini sudah setelah gempa bumi, apa perasaan setelah gempa bumi? Bapak Pendeta, saya rasa bersalah. Kenapa? Bantuan saya mus bawa pi orang gempa bumi, tapi saya simpan di saku separuh. Saya rasa bersalah. Itu biasa. Gempa bumi mengakibatkan kedudukan ekonomi Philadelphia terpuruk. Sama ke kita. Itu keadaan sama. Tapi di balik itu, perasaan kacau, perasaan lemah, perasaan bahwa banyak pintu ditutup, datang karena kebijakan Domitianus ini. Orang Kristen diburu. Kebijakan pemerintahan membuat orang Philadelphia tidak berdaya. Karena itu poin pertama dalam pertanyaan apa perasaan Bapak Mama. Kalau ada yang hari ini datang gereja dengan merasa lemah, merasa tidak berdaya, merasa tidak didengar, atau merasa pintu masa depan tertutup, pintu pendidikan tertutup, pintu pekerjaan tertutup, apapun perasaanmu sekarang, ingat, kesetiaanmu akan membawa engkau pada perasaan yang lebih baik. Amin. Harus belajar dari situ. Bapak Pendeta, saya menikah sekian banyak tahun, tapi kenapa Tuhan tidak buka pintu rahim untuk sebuah keturunan? Bapak Pendeta, saya ini juga sekolah sarjana, kenapa saya cari kerja susah? Bapak Pendeta, saya begini. Sadar diri kita kaum minoritas di sini. Untuk dapat sebuah kedudukan tidak segampang yang kita pikirkan. Demikian pun yang dialami oleh jemaat Philadelphia. Perasaan apapun yang kau alami sekarang dalam peribadatan harus membuat engkau menjadi pribadi yang hebat di hadapan Tuhan. Kalau engkau merasa lelah dalam doamu hari-hari, apa yang saya tidak doa? Setiap hari saya berdoa, setiap jam saya berdoa, saya menjadi yang paling setia. Kalau dalam lelah itu engkau terus berdoa, ingat, Tuhan tidak pernah lelah melihat doamu. Tuhan tidak lelah. Walaupun terkadang kita merasa lelah dalam doa, dalam meminta sesuatu, dalam keadaan yang tidak berdaya, di saat kita mampu melakukan sesuatu yang jujur, di saat kita mampu melakukan sebuah kasih walaupun orang tidak mengasihi kita, di saat tidak berdaya, di saat merasa pintu semua tertutup, di saat merasa kecewa, putus asa, tapi kita datang setia bergereja, ingat, Tuhan melihat. Amin Bapak Mama. Kenapa lemah? Amin kok tidak? Philadelphia pun mengalami hal itu, bukan tidak. Tapi kekuatan firman adalah ayat 8. Bapak Mama perhatikan, dalam ketidakberdayaan Tuhan bilang apa? Jemaat Philadelphia, saya tahu seberapa kekuatanmu. Saya tahu. Yang sungguh luar biasa adalah Tuhan bilang, saya tahu engkau dalam ketidakberdayaan. ketidakberdayaanmu, tapi dalam ketidakberdayaanmu ada hal yang istimewa, yaitu engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal nama-Ku. Amin Bapak Mae. Ini Philadelphia memang luar biasa. Gempa bumi menghancurkan kehidupan rumah tangga. Kebijakan pemerintah menghancurkan kehidupan orang Kristen. Tapi mereka tidak pernah menyangkal nama Yesus. Mereka setia pada firman. Kita zaman sekarang, kalau sudah mulai resah dan gelisah, itu yang dipulagu tuh, resah dan gelisah, bunyi pada semut merah. Apa lanjut? Yang berbalis di dinding menatapku. Itu lagu-lagu tahun 60-an dong. Yang gereja tahun 60-an sok-sok-sok tahu itu lagu. Padahal dulu kan mana? Bapak Meha Salom, waktu satu hari son ketemu Mama Eti kan mana? Pasti pilih di pohon mangga baru. Resah dan gelisah. Iya. Dalam keresahanmu itu ingat firman Tuhan. 2 Korintus 12 ayat 9. Cukuplah kasih karunia-Ku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasa-Ku menjadi sempurna. Itu Paulus bilang, Tuhan, dalam ketidakberdayaan saya tahu bahwa kuasa-Mu sempurna dalam hidupku. Amin. Philadelphia begitu, sekarang kita harus omong begitu. Tuhan, apapun yang saya hadapi sekarang, keresahan, kelemahan, tidak didengar, semua pintu tertutup, tapi dalam ketidakberdayaan itu saya percaya bahwa kuasa-Mu sempurna dalam hidupku. Ajari saya untuk terus mendengar firman-Mu dan jangan menyangkal nama-Mu. Banyak orang yang menjual nama Yesus untuk sebuah kedudukan. Mereka itu disebut dengan jemaat iblis, yang datang bergereja hanya untuk menghancurkan persekutuan orang-orang percaya. Tawar-menawar dunia dengan iman Kristen sangat kuat akhir-akhir ini. Mau pilih yang mana? Mau pilih yang mana? Itu penguatan pertama, perenungan pertama, lemah dan pintu tertutup. Yang kedua, kalau demikian keadaan kita, kita terus dengar firman, kita terus pegang nama Yesus, maka pegangan kita, kita lepaskan atau kita harus tambah eratkan. Bapak Mama Shalom, yang hidup dalam rumah, semua dalam rumah ya, semua dalam rumah, yang dia punya rumah ada pintu, ada kok. Mama, Bapak Paul ada pintu di rumah, semua ada pintu. Adakah salah satu jemaat yang depo rumah itu setiap hari pintu terbuka, semua pintu rumah terbuka, pintu muka, pintu belakang, pintu kamar, pintu WC, pintu dapur, semua terbuka? Ada kok tidak? Yang namanya rumah saja tidak semua pintu pasti terbuka. Pagi-pagi pasti pintu buka, pintu muka terbuka. Tapi kalau seduh di belakang, pasti pintu belakang buka, pintu muka tutup. Malam hari pintu muka belakang pasti tutup. Apalagi menghadapi gempa, pintu kamar buka, bukatan pintu kamar. Dalam kehidupan hari-hari saja, dalam setiap rumah, tidak semua pintu dibuka. Kenapa? Karena setiap pintu dibuka untuk tujuannya sendiri. Bisa ya? Untuk membackup apa yang ada di dalam dan di luar pintu itu. Demikian pun keadaan Philadelphia. Philadelphia ini dibangun dalam sebuah kasih yang hebat. Siapa pendiri kota Philadelphia? Philadelphia itu didirikan oleh seorang yang bernama Attalus II. Dan Attalus II ini diberi gelar Philadelphos. Ada apa dengan Attalus II? Dia punya hak merebut takhta kerajaan dari kakaknya yang disebut Eumenes II. Tapi dia memilih untuk mendukung kakaknya dan membangun kota ini. Kata Philadelphia disebut dengan kasih persaudaraan. Mimpi utama pembangunan kota ini adalah supaya orang-orang yang tinggal di dalamnya selalu memiliki kasih persaudaraan. Tapi pada kenyataannya, setelah jemaat ini bertumbuh, mereka dipimpin oleh raja yang berusaha menghancurkan kasih persaudaraan itu. Ada upaya menghancurkan kasih persaudaraan. Dalam upaya penghancuran itu, Tuhan datang kepada Yohanes yang di Pulau Patmos untuk menasihati orang-orang Philadelphia. Ayat 11, aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Apa yang dipegang? Iman. Dampak dari memegang iman dengan baik adalah mahkota. Mahkota kehidupan. Kehidupan bukan di dunia saja, tapi kehidupan pada saat penghakiman nanti. Ini Yohanes mau omong di jemaat Philadelphia. Kalau engkau rasa gelisah sekarang, kalau engkau merasa semua pintu tertutup, ingat, kehidupan yang sesungguhnya bukan kehidupan yang kau lihat di dunia ini, tapi kehidupan di sorga. Karena itu dalam pergumulan itu tetap berpegang pada imanmu kepada Kristus Tuhan. Karena dia, ayatnya yang ketujuh, yang benar, yang kudus, yang memegang kunci. Dia membuka, tidak ada yang menutup. Dia menutup, tidak ada yang membuka. Kenapa dia? Penggenapan Yesaya 22 ayat 22, bahwa di atas bahunya akan diletakkan kunci Daud. Amin Bapak Mama. Ya. Karena itu di saat memegang kebenaran firman dan ketaatan iman kepada Kristus, kalau tidak semua pintu dibuka, jangan lari kemana-mana. Karena rumah tangga pun tidak semua pintu dibuka. Bapak Dita, kenapa tidak semua pintu dibuka? Kok Tuhan kok jahat? Tidak. Kalau pintu ditutup seolah-olah Tuhan menolak saya, tidak. Tuhan lagi memberi kesempatan. Karena di saat satu pintu ditutup, ada pintu yang dibuka, Tuhan ada memberi kesempatan kita untuk terus berjuang bersama dengan dia. Karena yang memegang sesungguhnya bukan kita manusia, tapi dia yang memegang tangan kita. Amin. Saya main kartu. Saya hobi main kartu. Fungsi sip. Ada kau di sini yang suka main fungsi sip? Yang kalah berdiri itu, bukan pakai doi, kalah berdiri. Itu. Kadang-kadang saya juga heran, domain yang kami pendeta sama dokas diri kami dari main sampai berhenti, berdiri terus. Tapi ya, resiko siapa suruh mau datang main kartu. Karena main kartu itu bagi saya, itu sebenarnya olahraga jiwa. Karena di saat main kartu, semua beban pikiran, semua beban jiwa akan terlepas. Kita akan fokus di kartu. Kita refresh kembali kita pun hidup untuk menghadapi hidup dengan baik lagi. Dalam main kartu, satu orang tua bilang begini, Bapak Pendeta, saya nikah 33 tahun. Saya aktif bekerja sampai pensiun. Di saat saya pensiun, saya memilih tinggal di Ende. Tapi ada apa? Karena aktif kerja, kami suami istri jarang ketemu di rumah. Karena sebelum matahari terbit kami keluar, setelah matahari terbenam baru kami pulang. Kami punya waktu hanya pulang dan tidur. Saya tidak pernah lihat siapun istri mengomel, tidak pernah lihat siapun istri marah. Tapi di saat pensiun, saya selalu ganggu siapun istri, biarkan dia marah. Karena di saat dia marah, dia sangat cantik. Amin kok? Amin kok tidak? Mama, jadi kalau suami ada korek sedikit, nah jangan tanggapi serius juga. Dia ada mau lihat betapa cantiknya engkau di masa tua. Itu hal luar biasa. Dan juga sebaliknya. Kenapa? Dia merasa bahwa pintu berkat ini Tuhan buka. Tapi kenapa pintu komunikasi suami istri tertutup? Sebenarnya bukan Tuhan menutup, tapi belum waktunya Tuhan membuka itu pintu. Banyak kita bergumul soal itu. Banyak. Karena kesibukan pekerjaan, komunikasi dalam rumah tangga itu tidak berjalan baik. Karena belum saatnya Tuhan buka itu pintu. Dan sekarang dia bilang puji Tuhan, pintu komunikasi Tuhan buka. Saya dengan istri mengalami masa pensiun dengan sukacita. Kami baku canda. Hampir-hampir saya pun anak ini kasih gelar saya karyawan pelihara babi. Ada sukacita. Orang bilang, wih, pensiun pangkat besar-besar mau pelihara babi. Itu sukacita, bukan soal babinya, soal keteladanan orang tua dalam janji kepada anak. Amin. Ini pergumulan yang tidak semua kita dapat. Ya.
0: Ana lapar, Shalom. Ana lapar, Shalom. Tadi soalnya Bapak tidak mau khotbah lagi, kamu pula aku suhot mana? Suhot bagi Bapak. Dalam perjalanan padang gurun pun ingat, Tuhan menanti kita dengan apa? Mempersiapkan pintu-pintu yang terbuka. Asal kembali pada penegasan firman, jangan pernah lepaskan pegangan itu. Walaupun Kaisar Dominikus menawarkan jabatan kepada jemaat iblis, bukan tidak. Walaupun Kaisar Dominikus berusaha menghancurkan pegangan dalam ruang-ruang peribadatan, jangan pernah lepaskan apapun kondisi itu. Tadi kebetulan pertama saya sudah sehat, saya pemajelis dong, penatua dan pengajar, belum dapat jabatan, berdoa pagi siang malam, Tuhan pakailah hambamu untuk jadi majelis. Tuhan bilang, oke, saya buka pintu, mari masuk jadi majelis. Jadi majelis, Tuhan bantu saya untuk saya dapat pekerjaan. Tuhan bilang, oke, saya buka. Tuhan buka pintu pekerjaan, jadi majelis pemalas. Bagaimana mungkin engkau disebut sebagai malaikat jemaat? Ini nasihat bagi saya dan Bapak Mama. Ya, jadi pas, weh. Yang ketiga ini agak tegang, jadi pas sudah. Ini cuma jam 9 jadi pulang sudah. Sebentar kita mau pi orang mati lagi. Ingat, pi orang mati jangan jadi jemaat iblis. Ya. Orang menangis, nah pi kau menangis, bukan engkau mabok. Bikin huru hara, tidak baik. Tidak baik. Nanti baru engkau mengalami, karena di saat engkau rasa manusia Kristen umumnya, tidak semua, tapi ada beberapa yang di saat merasa pintu tertutup, di saat mengalami resah dan gelisah, pelariannya bukan pada Tuhan, pada moke. Apa itu orang Kristen? Itu tidak baik. Pas ini ada live, Shalom yang ada live. Saya tadi ada tanya di belakang, ada ulang tahun Bapak Herman Konalebe. Mama Konalebe bilang, Bapak Pendeta, dia ikut live. Dia saya bilang, selamat ulang tahun yang ada di Salatiga. Selamat ulang tahun juga buat anak Jeri, anak Jelira dan anak Ute dan anak Jevo. Ini mereka Judi Ranto, selamat ulang tahun. Dan juga selamat ulang tahun buat Mama Ketua. Jemaat dong, ini kita Mama Ketua ulang tahun, selamat ulang tahun. Tuhan berkati. Kenapa? Tadi saya bilang di belakang, saya pendeta yang belum buka jastip. Apa itu jastip? Jasa titipan doa. Engkau tidak setia ibadah, engkau tidak setia gereja, engkau tidak bersyukur kepada Tuhan dengan dirimu sendiri, engkau titip doa, aku saya berdoa kasih Tuhan. Tidak, saya belum buka jasa titipan doa. Jadi tadi saya tanya, mereka bilang, yang kasih informasi bilang, Bapak, mereka ada ikut live. Oke, selamat ulang tahun yang ada live. Semoga benar engkau live. Tapi kalau engkau sudah merayakan dengan mabuk, maka Tuhan akan mengampunimu. Ya, begitu ya. Jadi itu sudah, pulang sudah dengan sukacita. Jangan ragu dan gelisah. Jangan takut dalam keadaan apapun, sebab setiamu itu berharga di mata Tuhan. Jangan cemas walaupun pintu masih tertutup, sebab pemegang kunci itu adalah Yesus. Belum saat dia buka. Jangan lepaskan yang dipegang sekarang, sebab yang dipegang itu adalah firman yang hidup, yang mampu menolong, membebaskan, menghibur, menguatkan saya dan Bapak Mama. Roh Kudus sempurnakan firman-Nya. Amin. Mari berdiri. Kita akan mengangkat pengakuan iman kita dengan sukacita, sama-sama mengangkat PKJ 120.

0: motor, silakan duduk.
1: Persembahan syukur. Segala yang kita miliki adalah anugerah dan pemeliharaan Tuhan. Karena itu, ketika kita membawa persembahan, kita datang dengan hati yang bersyukur, menyadari bahwa apa yang kita berikan sesungguhnya berasal dari Tuhan. Seperti firman Tuhan dari 1 Tawarik 29 ayat 14b. Sebab dari mula segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Mari kita memberikan persembahan dengan hati yang tulus dan penuh syukur. Sebelum kita membawa persembahan, mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, Bapa yang kami puji dan kami sembah. Terima kasih Bapa atas pemeliharaan-Mu hingga kami masih ada seperti sekarang ini yang kami ada ya Bapa. Bapa, kami sudah memuji, membesarkan nama-Mu serta mendengar dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Sebagai jawaban atas semua itu Bapa, kami akan mengantarkan persembahan yang sudah kami siapkan dari rumah kami masing-masing ya Bapa. Untuk itu Bapa, berkati persembahan kami ini ya Bapa, agar menjadi persembahan yang berbau harum dan berguna bagi pelebaran gereja-Mu di seluruh muka bumi ini, terkhususnya di gereja Shalom Ende ya Bapa. Dan terima juga persembahan diri kami ya Bapa, sebagai persembahan yang hidup ya Bapa, demi kemuliaan nama-Mu. Ini doa dan permohonan kami. Di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus, kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Amin.

kita akan ada pada doa syafaat. Karena itu mari berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk hidup yang baik yang Engkau buat bagi kami. Kami sudah dengar firman, ada beberapa pesan yang Bapa izinkan diperdengarkan. Karena itu yang pertama hamba berdoa bagi seluruh malaikat jemaat. Kami pendeta pentua diakon pengajar semua yang Kau izinkan sebagai pelanjut pemberita kebenaran firman-Mu bagi seluruh jemaat. Ajari kami untuk tidak melepaskan pegangan daripada-Mu. Ajari kami untuk setia dan tidak menyangkal nama-Mu. Hamba berdoa yang kedua bagi semua jemaat, supaya kami tidak menjadi jemaat iblis yang mendustai nama-Mu, yang mendustai firman-Mu. Supaya kami terus berpegang kepada iman, percaya kepada-Mu, sehingga mahkota yang sudah Engkau siapkan bagi sekalian kami, kami dapat memilikinya. Terima kasih Bapa. Hamba bawa dalam setiap kehidupan jemaat pergumulan. Kalau Bapa dapati yang gereja ini ada yang lemah, gelisah, tidak berdaya, merasa semua pintu tertutup, baik itu pintu pernikahan, pintu kesembuhan, pintu masa depan, pintu ekonomi, Tuhan, Tuhan tolong. Tuhan tolong ajari semua kami bahwa di saat semua ini kami dapati, kami dapatkan bukan karena Tuhan lagi menguji kami, tapi kami mau belajar seperti Paulus bahwa dalam keadaan ini kuasa Tuhan pasti sempurna. Terima kasih, ini penguatan yang total bagi kami. Oleh karena itu, bawa pulang semua jemaat dalam rumah mereka masing-masing. Engkau jaga hubungan suami istri, hubungan orang tua anak, hubungan saudara bersaudara, supaya dalam hubungan yang baik itu kasih persaudaraan itu tetap tumbuh dalam jemaat Shalom Ende. Kami hidup saling peduli karena kami punya Tuhan yang sudah peduli. Berkati setiap pekerjaan jemaat Tuhan, yang ojek, yang sopir, yang konjak, tukang kayu, tukang batu, yang berjualan di pasar, yang jalan, yang punya toko, yang punya kios, yang pengusaha. Tuhan tolong bantu semua mereka. Semua pekerjaan yang benar di mata-Mu, hamba minta Engkau berkati. Kalau hari ini mereka kecewa karena pekerjaan mereka mengalami kemunduran, hamba minta kepada-Mu Tuhan, tolong bantu bangkitkan usaha-usaha jemaat, pekerjaan-pekerjaan jemaat. Tapi apabila akibatnya dari ketidaksetiaan, maka Engkau mengampuni kami. Terima kasih. Kami mendukung orang-orang yang berduka. Tuhan tolong bantu hibur yang berduka. Dalam duka itu, mereka berpegang kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang mampu untuk memberi kekuatan. Kami mendukung semua mereka yang bersuka cita, yang ada di tanah rantau. Bapak Herman Konalebe, Ute Jelera, Jevo Jelera. Ini tiga anak Tuhan ada di rantau, mereka ulang tahun. Orang tua, keluarga mereka mendoakan dari sini. Tuhan bantu mereka. Tuhan terus berikan mereka usia yang baru dalam sehat yang baru pula. Dalam harapan-harapan hari esok. Kami juga mendoakan Mama Pendeta Soneta yang berulang tahun. Ia seorang perempuan, ia seorang istri, ia seorang ibu, tapi ia juga seorang pemimpin bagi kami. Kami minta kepada Tuhan, hikmat-Mu Tuhan menghampiri hamba-Mu, sehingga di saat usianya yang baru ini, ia terus dikaruniai hikmat untuk memimpin kami umat-Mu, tapi juga untuk tetap berdiri sebagai istri, sebagai mama, sebagai seorang perempuan yang hebat dalam kehidupan rumah tangganya. Terima kasih untuk semua yang baik Engkau buat. Terima kasih untuk semua yang menyakiti, yang membuat kami sedih, yang sudah terjadi. Tapi terima kasih juga untuk harapan-harapan hari esok yang kami dapatkan hari ini. Semua yang terlibat dalam peribatan hari ini, Engkau sempurnakan hidup mereka. Dan bila dalam kesempurnaan itu, kami terus setia memberi diri untuk terus memuji Tuhan, memperlengkapi setiap peribadatan menjadi lebih sempurna, karena tujuannya hanya satu, untuk kemuliaan nama Tuhan. Anak-anak kami, anak par yang sudah menyanyi, Tuhan terima kasih untuk kehidupan puji-pujian ini. Biarlah mereka juga memiliki masa depan di dalam Tuhan Yesus. Mengampuni kami, demi Kristus kami datang dan berdoa. Amin.
Mari kita berdiri. Ibadah ini segera berakhir, tetapi panggilan untuk hidup dalam firman Tuhan terus berlanjut. Kita diutus kembali ke tengah keluarga, pekerjaan, pelayanan, dan kehidupan sehari-hari dengan hati yang tetap teguh dalam iman. Mungkin tidak semua jalan akan mudah, dan tidak setiap pintu akan segera terbuka. Namun tetaplah setia, sebab Tuhan mengetahui setiap langkah dan pergumulan kita. Percayalah bahwa pada waktunya Ia sanggup membuka jalan yang tidak dapat dibuka oleh kekuatan manusia.

hatimu kepada Tuhan, pergilah dalam damai. Tetaplah setia pada firman-Nya dan hidup sebagai umat yang percaya kepada Tuhan dalam setiap keadaan, serta terimalah berkat-Nya. Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu. Kristus Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia oleh kekuatan Roh Kudus, sehingga engkau berlimpah-limpah dalam pengharapan, kini sampai selama-lamanya.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, selamat merayakan hari Minggu untuk kita semuanya ya. Semoga hari Minggu ini dapat memberikan keselamatan bagi diri kita di tengah lingkungan. Dan pastinya semoga di hari Minggu ini juga apapun yang kita laksanakan, kita kerjakan ya sepanjang hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Selamat berulang tahun juga yang merayakan hari ulang tahun di hari ini. Apapun yang diimpikan, dikerjakan, digapai, selalu berjalan dengan lancar. Diberikan kesuksesan, diberikan kesehatan, dan apapun itu ya, doanya yang terbaik. Oke, kita akan hadirkan beberapa lagu ya pendengar untuk menemani pagi menjelang siang hari ini bersama keluarga yang sedang menikmati cemilan-cemilan manjanya ya di rumah ya, dan juga manja-manja bobo sedang menikmati hari istirahat di siang hari ini. Kita masih bersama Anda hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

Memiliki keberagaman destinasi wisata yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, indahnya bumi Nusantara memang patut dibanggakan. Apalagi sebagai negara beriklim tropis yang dianugerahi bentangan alam asri, Indonesia dianugerahi hewan langka nan unik. Satu di antaranya adalah elang Jawa, hewan yang ada di lambang negara Indonesia. Hewan endemik Pulau Jawa yang jadi pemangsa puncak dalam siklus rantai makanan ini memiliki keunikan saat tumbuh dewasa, yaitu tubuh elang Jawa betina lebih kekar dibandingkan tubuh elang Jawa jantan. Satwa yang bernama Latin Nisaetus bartelsi itu juga umumnya hanya bertelur 1-2 butir per tahun dan menyukai wilayah lereng gunung sebagai tempat tinggal. Seperti di Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Jawa Barat atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur.

0: istirahat dulu yuk.
1: Iya ya Lin, panas banget, bikin haus jadinya.
0: Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
2: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
0: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
3: Oh, yes.
2: Emang bahayanya apa?
0: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus

0: nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
1: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
0: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

pakar bisnis Renald Kasali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: chat nih.
1: Nanyain udah di mana? OTW.
0: OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
2: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
2: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, sayang yuk masuk hari ini.

0: satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi original jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.
1: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, selamat pagi menjelang siang ya di edisi Minggu 27 September 2026. Semoga hari-harinya berjalan dengan lancar di segala aktivitas ya pendengar. Kami akan hadir dengan berbagai informasi juga untuk Anda. Yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang mencatat sebanyak 43.000 kasus infeksi saluran pernapasan akut selama 2 bulan. Nah, pendengar, peningkatan kasus gangguan pernapasan ini terjadi akibat kemarau panjang dan kondisi lingkungan yang dipenuhi debu. Selain itu juga pihak dinas menemukan sebanyak 18.000 kasus penderita ISPA pada Juli 2026 di Kabupaten Tangerang. Nah, petugas kesehatan kemudian mendeteksi penambahan sebanyak 25.000 kasus lainnya pada periode bulan Agustus 2026. Hal ini Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang Hendra Tarmizi memberikan penjelasan mengenai peningkatan kasus pernapasan tersebut karena dengan kemarau panjang mengakibatkan peningkatan suhu serta berkurangnya intensitas curah hujan di kawasan tersebut. Hal ini juga sebaran debu tersebut paling banyak menyerang anak-anak, lansia, serta penderita penyakit komorbid. Masyarakat diminta mengenali gejala awal berupa demam, batuk, pilek, pegalinu, hingga keluhan sakit kepala. Nah, pendengar, tentunya dihimbau ya masyarakat agar menerapkan pola hidup bersih untuk mencegah risiko paparan penyakit saluran pernapasan. Warga juga dianjurkan memperbanyak konsumsi air putih serta makan sayur dan buah setiap hari.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

0: Fadli, udah besar masih aja nonton film kartun. Gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu. Tapi kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Prancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni Incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmagoria.

0: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.
1: Baik pendengar dimanapun berada, kita masih satu mulah informasi ya. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen Suharti menjelaskan pemerintah menyiapkan pendidikan gratis bertahap bagi seluruh jenjang pendidikan. Nah, pendengar, kebijakan ini mencakup pendidikan dasar negeri maupun swasta sesuai komitmen pemerintah menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi secara selektif afirmatif. Selain itu juga, pendengar, Suharti menegaskan bahwa pemerintah menyiapkan koordinasi lintas kementerian untuk menentukan prioritas pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis berdasarkan kebutuhan setiap daerah. Sejumlah kementerian dan lembaga turut dilibatkan terkait kebijakan ini, mulai dari Kementerian Agama hingga Kementerian Keuangan. Hal ini juga, pendengar, bahwa pemerintah meningkatkan sarana pendidikan melalui pembangunan dan revitalisasi sekolah, termasuk wilayah yang belum memiliki fasilitas memadai. Sejak tahun kemarin, pemerintah berhasil membangun atau merevitalisasi lebih dari 16.000 satuan pendidikan di berbagai daerah Indonesia secara bertahap. Pemerintah pun berencana memperluas program ini untuk murid taman kanak-kanak atau TK yang sebelumnya tak dapat PIP akan mendapat tunjangan Rp450.000 per tahun. Hal ini tentunya Suharti peningkatan kualitas guru menjadi perhatian melalui pendidikan profesi, beasiswa, tunjangan, serta penguatan kompetensi secara berkelanjutan. Informasi ini pendengar tentunya sekaligus menutup perjumpaan kita ya di Florata siang pagi ini. Tentunya semoga apapun yang kami sajikan ke ruang dengar Anda dapat menambah kasana informasi maupun edukasi untuk Anda. Saya Angela Mut pamit undur diri ruang dengar Anda pendengar di Florata pagi ini. Di siang nanti kami akan hadirkan ya ke ruang dengar Anda program Idola Anak RRI dari pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Tengah yang nanti ditemani oleh rekan kami Johanna Bara untuk Anda. Saya Angel pamit undur diri, selamat pagi menjelang siang, selamat beraktivitas di hari Minggu ini, selamat istirahat ya, rehat sejenak untuk bisa kembali beraktivitas di hari Senin esok. Terima kasih atas kebersamaan Anda, selamat pagi, salam sukses.

sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Siang Anda semarak dengan hadirnya Florata Siang, rangkaian acara terbaik yang Pro 1 siapkan untuk Anda yang sibuk dengan berbagai rutinitas Anda. Rutinitas Anda. Setiap hari pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan acara pengarus utamaan gender setiap hari Senin, literasi digital setiap Selasa, minggu pertama dan ketiga, moderasi beragama setiap Selasa di minggu kedua dan ketiga, sanksi, acara yang lebih banyak membahas soal hukum ada di hari Rabu. Kita Indonesia hadir setiap Kamis, sedangkan Indonesia Sehat hadir setiap hari Jumat. Ruang disabilitas dan inklusi ada di hari Sabtu.

Indonesia Tengah, Doa Angelus di jam 11 lebih 55 menit waktu Indonesia Tengah, Dinamika Olahraga dari Pro 3 di jam 12 siang, Bincang Budaya pada pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah, dan Warta Berita Daerah siang menutup rangkaian Florata siang di pukul 14.

lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan

masyarakat dalam menciptakan lingkungan terbaik bagi anak-anak Indonesia. Idola Anak RRI, Indonesia Layak Anak, hadir setiap hari Minggu pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1.

0: mengikuti acara Idola RRI Indonesia Layak Anak.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun berada. Salam jumpa kembali bersama kami di acara Idola Anak Indonesia Layak Anak RRI. Dan di kesempatan pagi hari ini kita akan bersama adik-adik dari TK Rereja 2 yang

Pagi ini, kami dari TK Rereja 2 akan menemani para pendengar semua dalam acara Idola RRI, Indonesia Layak Anak RRI. Hari ini, kami akan belajar tentang alat-alat transportasi bersama saya Ibu Rian dan anak-anak TK Rereja 2.

Sebelum memulai pembelajaran hari ini, kami akan memperkenalkan sekolah kami yang akan disampaikan oleh anak Jihan. Kepada anak Jihan, dipersilakan.

0: Terima kasih untuk anak Jihan. Mari kita beri tepuk salut untuk anak Jihan. Tepuk salut.
1: Salut, salut. Salut, salut. Salut.
0: Selamat pagi anak-anak.
2: Pagi, Bu.
0: Apa kabarmu hari ini? Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita awali dengan doa yang akan dipimpin oleh anak Indah.

0: 4. Rukun sama teman. 5. Mencintai tanah air Indonesia.
1: Terima kasih untuk anak Vika yang sudah mengucapkan ikrar pelajar Indonesia. Kita berikan tepuk salut untuk anak Vika. Tepuk

0: Oke, anak-anak tahu tidak apa itu alat transportasi? Alat transportasi itu apa? Ya, kendaraan. Kendaraan yang digerakkan oleh mesin dan juga ya, alat yang digerakkan oleh mesin ataupun manusia. Anak-anak tahu tidak berapa jumlah alat-alat transportasi yang kita gunakan? Yang tahu angkat tangan. Ya Jihan? Berapa anak-anak?
1: Tiga.
0: Ada berapa?
1: Tiga.
0: Alat transportasi di mana saja kak itu anak-anak? Yang tahu angkat tangan. Alat transportasi di mana saja kak itu anak-anak?
2: Darat.
0: Ian?
3: Laut.
0: Raja?
4: Udara.
0: Iya. Ada di mana saja kak itu anak-anak? Di laut, udara,

0: Kendaraan yang berada di mana? Kendaraan yang berada di mana? Kendaraan yang berada di darat. Kendaraan apa sajakah yang ada di darat yang anak-anak tahu? Yang bisa menjawab angkat tangan. Nikita.
1: Mobil.
0: Cien.
2: Motor.
0: Motor. Ada lagi? Ani.
3: Bus.
0: Bus. Lagi.
4: Helikopter.
0: Ian.
5: Becak.
0: Iya, becak. Masih ada lagi?
6: Sepeda.
0: Iya, sepeda.
7: Kereta api.
0: Iya, kereta api.
8: Motor.
0: Iya, motor. Itu yang anak-anak jawab tadi. Kendaraan yang berada di mana?

0: punya mobil dengan bus itu namanya tempat apa? Yang tahu angkat tangan. Ian.
1: Terminal.
0: Namanya apa anak-anak? Namanya apa anak-anak? Iya, namanya terminal. Itu tempat pemberhentian mobil dan bus. Kemudian, siapakah yang mengemudikan mobil atau bus itu? Namanya siapa itu kira-kira? Siapa yang tahu angkat tangan? Raja?
1: Sopir.
0: Iya, namanya apa? Iya, namanya sopir. Lalu ada lagi tadi, motor. Motor. Kalau motor itu, yang mengemudikannya itu bernama? Disebut?
1: Ojek.
0: Iya, disebut apa?
1: Ojek.
0: Tempat untuk pengisian bahan bakar. Mobil, bis, dan motor. Itu dinamakan tempat apa? Siapa yang tahu angkat tangan? Jihan? Ya, namanya apa? Iya, namanya apa anak-anak?
2: Iya,
0: namanya Pertamina. Atau?

0: namanya terminal. Terminal kita di kota Ende itu ada berapa anak-anak?
1: Tiga.
0: Jihan ada berapa?
2: Iya, ada tiga.
0: Terminal itu di mana saja kak itu?
1: Dao.
0: Ya, terminal Dao.
1: Roworeke.
0: Terminal Roworeke. Siapa lagi?
1: Terminal kota.
0: Iya, dengan terminal kota. Ada berapa kak terminal di kota Ende? Iya, ada tiga. Terminal Dao, terminal Roworeke, dan juga terminal

0: selanjutnya kita akan belajar tentang kendaraan yang berada di laut. Kendaraan yang berada di mana? Iya, kendaraan yang berada di laut. Masih semangat?
1: Masih.
0: Masih semangat?

0: anak-anak, kita lanjut ke kendaraan yang ada di laut. Kendaraan yang ada di laut yang anak-anak tahu atau yang anak-anak pernah dengar. Kendaraan apa sajakah yang ada di laut? Yang tahu angkat tangan.
1: Elvin?
2: Perahu.
0: Ya, perahu. Ada lagi?
2: Kapal laut.
0: Ya, kapal laut. Siapa lagi? Nikita.
3: Sampan.
0: Sampan. Apa lagi? Ayo. Ya, Ani.
4: Kapal selam.
0: Ya, kapal selam. Ada lagi? Ayo, siapa yang bisa? Yang tahu angkat tangan. Jihan.
5: Speedboat.
0: Ya?
5: Speedboat.
0: Ya, speedboat. Itu yang anak-anak jawab tadi. Kendaraan yang berada di mana?
3: Laut.
0: Ya, kendaraan yang berada di mana?
3: Laut.
0: Mereka itu

0: sebutkan tadi itu namanya apa? Yang tahu angkat tangan.
1: Pelabuhan.
0: Namanya apa?
1: Pelabuhan.
0: Namanya apa? Pelabuhan. Iya, pelabuhan yang besar. Namanya apa?
2: Pelabuhan.
0: Iya, namanya pelabuhan. Anak-anak sudah pernah pergi ke pelabuhan?
2: Ya.
0: Sudah pernah?
2: Iya.
0: Sudah pernah. Kita di sini di ND ada pelabuhan. Anak-anak tahu tidak? Pelabuhan kita di ND di sini di kota ada berapa? Ada berapa?
2: Tiga.
0: Ada berapa?
2: Tiga.
0: Iya, ada tiga. Di mana saja kah itu yang tahu? Angkat tangan. Ian.
1: Pelabuhan Ipi.
0: Iya, pelabuhan Ipi. Ada lagi?
1: Pelabuhan Ende.
0: Pelabuhan Ende. Apa lagi? Masih ada. Ayo, siapa lagi yang mau menjawab? Ayo, anak-anak. Pelabuhan apa?
1: Ferry. Pelabuhan anak Keo.
0: Oke, jadi yang anak-anak sebutkan tadi itu tempat bersandarnya kapal-kapal yang mau ke ND. Halo.
3: Hai.
0: Hai, hai.
3: Halo, halo.
0: Kita nyanyi satu lagu dulu.

0: Oke anak-anak, sekarang ibu mau tanya lagi satu pertanyaan tentang kendaraan yang ada di laut. Yang mengemudikan kapal itu namanya apa? Siapa yang tahu angkat tangan?
1: Nakoda.
0: Namanya apa?
1: Nakoda.
0: Namanya apa anak-anak? Suara yang besar namanya apa? Iya, namanya nakoda. Sudah kenalkah semua alat-alat transportasi yang ada di laut?

0: Oke, sekarang kita lanjut tentang kendaraan yang berada di mana tadi? Di mana? Iya, kendaraan yang berada di udara. Kira-kira kendaraan yang berada atau beroperasi di udara itu namanya apa-apa saja anak-anak? Yang tahu angkat tangan. Celine.
1: Balon udara.
0: Balon udara. Siapa lagi yang tahu angkat tangan?
1: Pesawat.
0: Ya, apa?
1: Pesawat.
0: Pesawat. Apa lagi? Ayo, yang lain angkat tangan. Michelle.
2: Udara.
0: Udara. Kita belajar tentang alat transportasi yang di udara. Ibu tanya namanya apa-apa saja kendaraan yang beroperasi di udara itu. Ian.
3: Roket.
0: Roket. Lagi, ayo, siapa lagi? Ayo. Jihan.
4: Helikopter.
0: Iya, helikopter. Itu yang anak-anak jawab tadi. Kendaraan yang berada di mana? Berada di mana? Iya, dia itu beroperasinya di udara. Di mana? Iya, di udara. Siapa di sini yang pernah naik pesawat? Angkat tangan yang pernah naik pesawat. Anak-anak TK Ririja 2 sudah pernah naik pesawat semua mereka. Yang sudah naik pesawat ini pasti sudah tahu dong tempat pemberhentian pesawat itu namanya apa kira-kira? Siapa yang tahu angkat tangan?
5: Bandara.
0: Ya, Nathan?
5: Bandara.
0: Namanya apa? Namanya apa anak-anak?
6: Bandara.
0: Suara yang besar namanya apa?
6: Bandara.
0: Iya, namanya bandara. Namanya apa? Iya, bandara. Terus anak-anak tahu tidak? Yang mengemudikan pesawat itu namanya apa? Ya. Namanya apa? Disebut apa dia tuh? Yang mengemudikan pesawat itu tuh, yang tahu angkat tangan.
7: Pilot.
0: Namanya apa? Iya, pilot. Kalau pramugari itu dia iya, bekerja di pesawat. Itu pramugari itu untuk wanita. Pramugara itu untuk laki-laki. Yang mengemudikan pesawat itu bernama disebut iya, disebut pilot. Itu dia yang bertugas untuk mengemudikan pesawat. Lalu anak-anak tadi anak-anak sudah menjawab tempat pemberhentian pesawat itu namanya bandara. Anak-anak tahu tidak nama bandara kita di kota Ende itu namanya apa? Siapa yang tahu angkat tangan? Ayo, siapa yang tahu angkat tangan? Jihan? Ayo, siapa yang tahu anak-anak? Namanya apa, Indah?
8: Haji Hasan Farabusman.
0: Iya, namanya apa? Bandara Haji Hasan Arubusman. Tepuk salut untuk anak Indah. Tepuk salut.
9: Salut, salut.
10: Salut, salut. Salut.
0: Anak-anak tahu tidak bandara kita itu tuh letaknya itu tuh di mana? Ayo, siapa yang tahu? Kira-kira di mana itu? Iya?
11: Dekat Jihan? Lampu merah.
0: Dekat lampu merah. Lampu merah kita di kota Ende sini tuh banyak. Ada di jalan ini El Tari juga ada. Ada lampu merah.
11: Dekat.
0: Yo, di mana?
11: Lima.
0: Ya, di mana Ian?
11: Dekat lampu lima.
0: Iya, lampu lima. Lampu lima itu tuh berada di jalan apa itu? Kira-kira anak-anak tahu? Ayo.
12: Simpang lima.
0: Di mana?
12: Simpang lima.
0: Di simpang lima. Simpang lima itu tuh di jalan apa? Ayo anak-anak.
13: Gatot Subroto.
0: Ya, jalan apa? Gatot Subroto. Di kilometer 3. Di mana? Iya, di kilometer 3. Itu letak bandara kita. Kota? Iya, bandara kita di Ende.

0: ibu hari ini? Anak-anak senang tidak hari ini?
1: Senang.
0: Anak-anak senang tidak?
1: Senang.
0: Kenapa hari ini anak-anak senang? Ayo, kenapa? Jawab senang. Ayo, Jihan.
2: Nah, kami datang di RRI.
0: Datang di mana? Iya, datang di kantor RRI. Anak-anak tahu tidak apa itu RRI? Ayo, anak-anak tahu tidak apa itu RRI? Kita sudah di sini. Ayo, apa itu RRI?
3: Radio Republik Indonesia.
0: Ya, apa, Ian?
3: Radio Republik Indonesia.
0: Ya, apa, anak-anak? Radio Republik Indonesia. RRI ini atau Radio Republik Indonesia merupakan salah satu alat komunikasi. Alat apa? Iya, alat komunikasi. Oke, anak-anak, terima kasih untuk jawaban anak-anak hari ini. Tepuk hebat untuk anak-anak semua. Tepuk hebat.

0: Lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti acara Idola RRI Indonesia Layak Anak RRI.
2: Idola Anak RRI.
1: Sampai jumpa di hari Minggu berikutnya.

Pendengar Pulau Satu dimanapun berada, masih di Florata siang ini ya. Dan kita tinggalkan idola RRI, Indonesia Layak Anak RRI. Dan selanjutnya kami akan menemani Anda dengan menghadirkan beragam informasi terupdate ya dari laman rri.co.id sambil Anda beraktivitas di hari Minggu ya, yang lagi sibuk-sibuk mempersiapkan makan siangnya untuk keluarga, untuk orang-orang terkasih. Selamat bersibuk keria ya, tapi jangan tinggalkan Pro 1 RRI ND karena kami akan menemani Anda sampai dengan pukul 14 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah di Florata siang ini.

itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga penghisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Dan tahukah

masker baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru.

0: Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

Pendengar Pro 1 dimanapun berada, Basarnas perpanjang pencarian korban KM Virgo Transport 8. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Basarnas memperpanjang operasi pencarian korban KM Virgo Transport 8. Selama 7 hari kerja. Langkah perpanjangan tersebut dilakukan karena masih ada korban yang diduga terjebak di dalam badan kapal. Tim SAR gabungan telah menemukan sebanyak 172 korban KM Virgo Transport 8 hingga Sabtu malam. Sebanyak 108 orang korban ditemukan dalam kondisi selamat, sedangkan 64 orang lainnya tercatat meninggal dunia. Direktur Operasi Basarnas RI Laksamana Pertama Yudi Bramantio Nur Sasongko memberikan keterangan resmi mengenai operasi tersebut. Sebanyak 71 orang korban kapal tersebut masih dalam pencarian tim SAR gabungan hingga saat ini.

0: pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandaira.
5: Wah. Bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Banda Neira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.

Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi original jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.

0: Kak, aku mau pesan fried rice with egg scrambled eggs-nya satu, java ice yang satu, plus ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Nah itu dia kak, fried rice with scrambled egg tambah java ice tea-nya Rp40.000, nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
3: Loh, menunya sama, kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan, padahal aslinya lokal.

0: kehidupannya sudah sejak lama, yakni sejak Indonesia belum merdeka, hingga saat ini mau memasuki 77 tahun. Akses jalan menuju kedua desa dan beberapa dusun lainnya belum memadai. Jalur utama untuk bisa sampai ke dua desa dan dusun, masyarakat setempat harus menyeberangi Sungai Lawalaka sebagai mobilisasi dari dan ke desa dan dusun. Berpenduduk sekitar 1.126 jiwa dari dua desa yang mendiami wilayah tersebut, yakni Desa Aindoko dan Desa Lewumbangga. Bermata pencarian petani, bersawah dan berladang. Dan sejumlah sekolah juga mendiami desa tersebut, seperti PAUD, SD dan SMP. Selain itu, tradisi budaya yang sangat sakral masih tetap terus terpelihara hingga saat ini. Potensi yang dimiliki dua desa luar biasa. Sebut saja, berbagai komoditi yang dihasilkan dari dua desa bisa mencukupi kebutuhan hidup mereka. Tapi ketiadaan jembatan menjadi hambatan bagi mereka. Kenapa tidak? Mereka harus menyeberangi Sungai Lawalaka yang lebarnya 90 cm untuk menjual hasil panen mereka ke kota. Belum lagi aktivitas anak-anak yang juga setiap hari ke sekolah melewati sungai tersebut. Jika hujan, aktivitas pun terhenti karena banjir.
1: Kalau jembatan, kalau memang dibangun dengan jembatan gantung, ini juga memang tidak bisa. Karena sudah pernah terjadi di Kali Lawalaka ini yang dianggarkan waktu itu dengan dana PMPN. Tetapi begitu setelah selesai dibangun, satu minggu kemudian dibawa banjir. Jadi anggaran yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah begitu besar, tetapi dengan Kali Lawalaka ini memang punya sejarah agak berbeda. Kita mintakan bahwa harus dibangun jembatan yang lebih kuat dan permanen. Di sebelah ini Desa Andoko, SD Impres Wolomage. Kita memang kadang diperhatikan di bidang pendidikan. Tetapi kita tidak punya akses. Akhirnya bisa saja sampai terjadi kemarin yang viral itu bahwa ada sebuah SD tetapi tidak punya fasilitas. Inilah kendalanya dari jalur akses jalannya. Tetapi ketika dibangun dulu di jalan atau jembatan, ketika kita baru dibantu dengan bangunan-bangunan lain, mungkin itu kita bisa rasakan seperti apa yang dirasakan orang di kota dengan kita di desa. Salah satu seperti kita dibangun di kesehatan. Kesehatan kita sudah bangun di seberang kali. Di sana ada pustu, ada kantor desa, ada gereja. Tetapi kita terhambat. Kita terhambat dengan akses tadi.
0: Dari dana PNPM yang pernah dianggarkan oleh pemerintah untuk membangun jembatan gantung, tapi tidak mampu bertahan lama. Jembatan terseret banjir akibat meluapnya Sungai Lawalaka. Menurut Bapak Fransiskus, sebagai masyarakat setempat, menyangkut jembatan untuk swadaya masyarakat tentu tidak mampu berbuat banyak. Tetapi untuk swadaya yang lain, masyarakat bisa mengerjakan sesuai dengan kemampuan mereka untuk membangun desanya. Hal senada juga diungkapkan Kepala Desa Fata'atu Timur, Isak Abeldo, terkait keluhan masyarakat di desanya yang kesulitan untuk memasarkan hasil komoditi akibat akses jalan yang belum memadai, sehingga petani di desanya mengalami kerugian. Tantangan lain yang dihadapi adalah sebagai jalur utama untuk bisa mengembangkan berbagai fasilitas pembangunan publik yang ada di dua desa dan dusun terhambat oleh ketiadaan jembatan.
2: Sehingga dengan kemarin dipercayakan bahwa Lawalaka sebagai salah satu kuasi baru, kuasi peruki baru, itu menjadi tantangan tersendiri bagi kepala umat yang ada di sini. Sehingga harapan besar dari saya sebagai kepala desa bisa diperhatikan dan bisa dilihat oleh pemerintah kabupaten lah. Ini yang menjadi harapan besar untuk kami di sini sehingga bisa teratasi. Sekarang memang ini merupakan salah satu jalur utama dan satu-satunya jalur yang menuju ke wilayah yang ada di Andoko, Lipo, dan lalu diteruskan sampai ke Marole dan Netukeli, sehingga ini menjadi harapan besar dari masyarakat sehingga bisa direalisasikan untuk tahun anggaran 2023 ini. Yang menjadi aktivitas utama kita ini ada dua desa utuh dan dua desa yang masyarakatnya sebagian ada di wilayah ini. Dari satu atau dua dusunnya ada yang aksesnya melalui menyeberangi kali di Lohaka ini. Ya, kita yang utuhnya dua desa, lalu ada dua desa itu dusunnya yang aksesnya melalui penyeberangan di Lohaka ini.
0: Ketika ditanya terkait apakah dana desa bisa dianggarkan untuk membangun jembatan, Isak Abeldo, Kepala Desa Fata Atu Timur pun mengungkapkan, menggunakan dana desa untuk membangun jembatan hanyalah sebuah mimpi. Beliau pun berharap pemerintah kabupaten bisa membantu dari segi anggaran.
2: Pembangunan jembatan menggunakan dana desa itu diperbolehkan dan bisa, hanya untuk hari ini kebutuhan anggaran untuk pembangunan jembatan itu menggunakan dana desa itu tidak bisa mencukupi. Karena memang anggaran yang dibutuhkan itu kemarin sudah dihitung oleh PUPR Kabupaten itu sekitar 12 miliar. Sehingga menggunakan dana desa itu ya sama saja seperti mimpi. Jadi kita kumpul sampai dengan satu periode pun tidak akan tercukupi kalau dengan kondisi keuangan hari ini ya. Untuk belanja infrastruktur saja kita hanya tidak mencapai angka 100 juta. Hari ini saya melalui komunikasi dengan dinas PUPR melalui bidang Bina Marga bahwa saya meminta untuk bantuan dari pemerintah kabupaten menggunakan APBN sehingga itu diusulkan menjadi kebutuhan prioritas pemerintah kabupaten untuk pendanaan untuk pembangunan jembatan sehingga dengan berkat kunjungan Bapak Presiden kemarin ya bisa salah satu prioritas itu untuk pengusulan infrastruktur itu salah satu itu bisa realisasi untuk jembatan permanen di Kalilowelaka di Desa Fata Timur ini.
0: Masalah jembatan masih menjadi keluhan masyarakat di dua desa di Fata Atu Timur sampai saat ini. Akses jalan menuju kedua desa masih jauh dari harapan. Berbagai upaya sudah dilakukan aparat desa setempat, baik pertemuan Musrenbangdes dan Musrenbangcam maupun kunjungan kerja bupati dan reses anggota DPRD selalu disampaikan tentang persoalan jembatan yang menjadi masalah utamanya. Akankah terjawab apa yang menjadi asa masyarakat desa Fata Atu Timur? Kades Isak Abeldo sangat berharap agar mimpi mereka untuk membangun jembatan bisa terrealisasi.
2: Untuk masalah jembatan ini menjadi masalah kami yang ada di Fata Atu Timur dan sekitarnya, bahwa tiap kali musyawarah desa, musyawarah kecamatan dan musyawarah bangkap atau reses DPR apakah atau kunjungan bupati, saya selalu menyampaikan bahwa ini menjadi masalah utama yang sangat kami rasakan mulai dari sebelum Indonesia merdeka sampai setelah Indonesia merdeka yang usianya sudah 76 tahun ini, yang memang kami sangat-sangat merasakan menjadi harapan ya, supaya bisa didengar dan bisa direalisasikan ini. Saya melalui beberapa media juga sudah menyuarakan untuk permohonan untuk pembangunan jembatan ini sehingga harapan ini bisa terwujudlah menjadi mimpi.
0: Pendengar, rasa aman dan nyaman masyarakat dengan tersedianya infrastruktur jalan dan jembatan. Membangun dari desa semoga tidak menjadi slogan belaka, tetapi menjadi spirit untuk lebih maju dalam mengembangkan potensi di berbagai lini kehidupan masyarakat desa. Semoga apa yang menjadi asa masyarakat desa Fata'atu Timur bisa menjadi kenyataan. Asalkan pemerintah tidak menutup mata untuk setiap keluhan masyarakat.

Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

itu menurut perkataan. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

Spanyol menang dramatis atas Inggris dalam ajang UEFA Nations League. George Russell meraih kemenangan ketiganya musim ini pada Formula One Grand Prix Azerbaijan. Rahmat Erwin Abdullah kembali mengangkat nama Indonesia ke podium tertinggi Asian Games. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 27 September 2026. Bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pirkiantara.
1: Drama 5 gol mewarnai kemenangan tim nasional Spanyol atas tim nasional Inggris dengan skor 3-2 pada pertandingan pertama grup 3 Liga A UEFA Nations League di Stadion Wembley London dini hari tadi. Spanyol mengemas kemenangan berkat gol Lamine Yamal, Alex Baena dan Mikel Oyarzabal, sedangkan Inggris sempat membalikkan keadaan melalui Anthony Gordon serta Harry Kane. Menanggapi jalannya pertandingan, juru taktik Spanyol Luis de la Fuente mengakui timnya sempat kehilangan fokus pada saat kebobolan 2 gol, namun berhasil merebut kembali kendali permainan lewat perubahan pendekatan taktik. Saya mungkin akan menyoroti sekitar 6 atau 7 menit di babak pertama, yaitu saat kami kebobolan 2 gol dari Inggris, yang benar-benar menjadi momen hilangnya konsentrasi bagi kami. Kami sebenarnya tahu di mana mereka bisa melukai kami, namun kami tidak mampu meredam opsi-opsi serangan tersebut. Meski demikian, secara garis besar saya rasa pertandingan tetap berada di bawah kendali kami, mengingat lawan yang kami hadapi adalah salah satu kekuatan besar dunia sepak bola. Di sisi lain, kekecewaan mendalam dirasakan manajer timnas Inggris Thomas Tuchel. Tuchel menilai anak asuhnya menyia-nyiakan momen emas untuk mematikan perlawanan Spanyol dengan gol ketiga saat tampil dominan di 20 menit awal babak kedua.
2: I think in this moment it would have been the
1: saya rasa di momen tersebut gol ketiga akan menjadi pukulan telak yang menentukan untuk membawa momentum penuh serta keyakinan penuh ke puncak pertandingan kami dengan keunggulan 2 gol. Kami tidak berhasil melakukannya. Sayangnya kami melakukan kesalahan teknis lain yang merugikan kami. Lalu momentum berbalik lagi dan kemudian kami kebobolan gol dari skema open play yang sebenarnya harus kami pertahankan dengan lebih baik karena mereka menyerang lewat tengah. Padahal kami berniat menutup area tengah tersebut. Hasil ini bukanlah apa yang kami inginkan. Saya pikir kami bisa saja memenangkan laga ini. Jadi kami harus menerimanya, bangkit, belajar dari hal ini, mempertahankan apa yang sudah kami lakukan dengan baik di level yang sama, serta mengurangi dan memperbaiki kesalahan-kesalahan kami. Dengan kemenangan ini, membuat Spanyol kini menempati peringkat pertama klasemen sementara grup C Liga A dengan 3 poin dari 1 laga. Sementara bagi Inggris, kekalahan ini menempatkan mereka di posisi ketiga pada ajang UEFA Nations League. Demikian laporan Indra Virgiantara, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Kroasia mengawali upaya mereka untuk lolos dari fase grup Liga A UEFA Nations League dengan kemenangan 2-1 atas Republik Ceko. Selengkapnya, Nurdian Syah menyampaikan laporannya.
1: Here's Luka Modric. Modric going on!
2: Kroasia mengawali kampanye mereka di grup Liga A UEFA Nations League 2026-2027 dengan kemenangan 2-1 atas Republik Ceko. Bermain di Ceko dini hari tadi, kemenangan ini menandai kembalinya Slaven Bilic sebagai pelatih dan memutus rekor tak terkalahkan lawan di kandang sendiri yang telah bertahan selama 19 pertandingan. Kedua negara bermain aman sepanjang babak pertama. Kroasia baru mampu memberikan tekanan menjelang turun minum saat Petar Sucic melewati beberapa pemain bertahan di dalam kotak penalti dan mencoba mencetak gol ke sudut kiri bawah. Namun, antisipasi yang sangat baik dari kiper Lukas Hornicek memungkinkannya melakukan penyelamatan dengan mudah. Setelah sabar menanti momen pemecah kebuntuan, gol yang dinantikan Kroasia akhirnya tercipta tak lama setelah babak kedua dimulai. Igor Matanovic bergerak cepat memotong operan pemain Ceko yang kurang akurat dan memberikan bola kepada Luka Modric, sang kapten. Kemudian menunjukkan performa yang melampaui usianya dengan berlari cepat untuk memasuki kotak penalti lalu melepaskan tendangan keras yang menghujam sudut jauh gawang. Akan tetapi Ceko dapat dengan cepat mengembalikan kedudukan imbang lewat kepandaian Adam Karabic dalam mengecoh kiper. Dengan 15 menit waktu tersisa, Kroasia kembali unggul lewat sundulan Marko Pasalic. Supporter tuan rumah sempat mengira timnya kembali menyamakan kedudukan tak lama setelah gol kedua tersebut. Namun, gol debut Radosta dianulir karena posisi offside dalam proses serangan tersebut, sehingga pertandingan berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan Kroasia. Selesai pertandingan, pelatih kepala Kroasia Slaven Bilic mengatakan bahwa ini merupakan kemenangan yang pantas diterima timnya. Pada akhirnya kami mencetak gol indah dari area pertarungan untuk mengubah skor menjadi 2-1. Setelah itu kami dengan tenang mengakhiri pertandingan ini. Lawan kembali berada jauh dari gawang kami dan peluang mereka digagalkan. Itu bukan sekedar keberuntungan, melainkan bagian dari gaya bermain kami di tengah lapangan. Hasil ini pantas kami dapatkan dan sangat penting bagi kami untuk memulai dengan baik. Sementara itu, pelatih kepala Republik Ceko, Santi Denia, menyampaikan bahwa kekalahan ini sungguh disayangkan. Ia berharap bisa menunjukkan perkembangan timnya di lapangan dengan meraih kemenangan. Meski demikian, ia tetap bangga kepada seluruh timnya.
3: The first question, such a pity.
2: Sungguh disayangkan. Kami ingin memenangkan pertandingan ini. Kami ingin menunjukkan perkembangan yang baik. Saya sangat bangga kepada seluruh tim dan seluruh asosiasi, para pemain kami, serta pendekatan yang mereka tunjukkan.
3: We are very proud.
2: Atas hasil ini, Kroasia bertengger di posisi kedua dengan 3 poin, hanya beda jumlah gol dari Spanyol yang berada di puncak, sementara Republik Ceko berada di dasar klasemen dan Inggris berada di posisi ketiga. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk ini.

0: berlaku tadi malam. Liliana Dia menyampaikan laporannya.
1: And the line is a long way down that straight for George Russell, who wins the Grand Prix by a tenth of a second.
2: George Russell meraih kemenangan di Grand Prix Azerbaijan tadi malam setelah menjalani akhir pekan yang luar biasa bersama Mercedes. Russell mengawali akhir pekan dengan menjadi yang tercepat pada sesi latihan sebelum mengamankan pole position pada kualifikasi. Memulai balapan dari posisi terdepan, Russell mampu menjaga keunggulan dan memimpin sepanjang perlombaan. Meski balapan sempat dinetralisir dengan dua safety car, pembalap Inggris itu mampu memendam tekanan dari para rivalnya, termasuk Max Verstappen yang membuntuti hingga garis finish. Russell berhasil finish terdepan, mengungguli Verstappen dengan keunggulan tipis 0,916 detik. Usai perlombaan, pembalap Rusia 28 tahun itu mengaku puas dapat kembali ke podium teratas setelah melalui periode yang sulit.
3: Rasanya luar biasa, kembali berdiri di podium teratas. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim, karena mereka terus percaya kepada saya di tengah masa-masa sulit dan membantu saya melewatinya. Saya sangat bangga dengan akhir pekan yang saya jalani. Pada paruh pertama balapan, semuanya terasa cukup lancar. Saya berhasil menciptakan jarak, kemudian menjalani restart setelah safety car, terutama ketika melihat Max berada di belakang saya. Saat itu saya berpikir ini tidak akan mudah, dan dia tampil luar biasa pada akhir balapan.
2: Sementara itu, Max Verstappen harus puas finish kedua setelah memberi tekanan kepada Russell hingga garis akhir. Pembalap Red Bull itu sempat kesulitan dengan ban medium sebelum tampil lebih cepat setelah menggunakan ban soft. Ia terus menjaga jarak sekitar 1 detik dari Russell pada lap-lap terakhir dan sempat mendapat peluang setelah bendera kuning dikibarkan. Namun, hal itu belum cukup untuk membantunya merebut kemenangan dari Russell.
4: Yeah, we had a good race.
3: Kami menjalani balapan yang cukup bagus. Pada awalnya penggunaan ban medium memang sedikit menyulitkan, tetapi kami tetap mampu memperbaiki posisi hingga berada di urutan ketiga. Kemudian kami menjalani restart dengan baik dan naik ke posisi kedua. Setelah itu jaraknya hanya sekitar 1 detik atau 1,1 detik. Pada lap terakhir, ketika bendera kuning dikibarkan, saya rasa George kehilangan sedikit tenaga turbo saat keluar dari salah satu tikungan. Karena itu saya bisa mendekat cukup banyak. Setelah itu saya terus mengejar hingga garis finish dan berhasil mendekat, namun hal itu tetap belum cukup untuk melewatinya.
2: Kemenangan ini menjadi yang ketiga bagi George Russell musim ini, sekaligus memangkas jaraknya dengan pemuncak klasemen sementara Kimi Antonelli menjadi 66 poin. Max Verstappen finish kedua, sementara Isaac Hajar mengamankan posisi ketiga usai kembali dari cedera. Hasil ini menjadi modal berharga bagi Russell dalam perburuan gelar juara dunia Formula One musim 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2020.

0: RI Rahmat Erwin Abdullah kembali mengangkat nama Indonesia ke podium tertinggi Asian Games. 3 tahun setelah meraih emas di Hangzhou, China, atlet angkat besi itu mengulangi pencapaiannya di Asian Games 2026 di Nagoya. Prefektur Aichi, Jepang. Bedanya kali ini Rahmat tampil di kelas 75 kg putra setelah sebelumnya berjaya di kelas 73 kg putra. Di Nagoya, konsistensi tersebut kembali berbuah emas. Lebih dari itu, Rahmat juga mencatatkan rekor yang membuat penampilannya menjadi semakin istimewa. Bukan hanya rekor Asia, tetapi juga rekor dunia. Dua kali tampil di Asian Games, dua kali pula Rahmat pulang membawa emas. Di Nagoya, Rahmat mencetak rekor dunia clean and jerk di kelas 75 kg putra dengan angkatan 206 kg. Ia juga membukukan rekor dunia total angkatan dengan catatan 366 kg. Ketua Umum PP PAPSI, Rosan Ruslani, mengapresiasi keberadaan Rumah Indonesia sebagai fasilitas pendukung kontingen Indonesia di Nagoya. Menurutnya, Rumah Indonesia tidak hanya menjadi ruang promosi budaya, tetapi juga tempat atlet dan official beristirahat, serta memenuhi kebutuhan selama Asian Games 2026. Rumah Indonesia juga terbuka bagi masyarakat internasional yang ingin mengenal Indonesia. Pengunjung dapat mengenal Indonesia melalui makanan, pakaian, cenderamata, dan keramahan masyarakatnya.
1: Rumah Indonesia ini sangat, kalau saya lihat sangat luar biasa ya, karena kebetulan pernah pengalamannya di HLM juga, kebetulan di Tokyo juga, dan kalau kita lihat ini memang bukannya display mengenai Indonesia, tetapi juga ini tempat untuk para atlet kita ini yang rindu masakan Indonesia juga ada, kemudian dan ini tempatnya semua ada di satu lokasi, jadi ada 4 lantai, kemudian lantai 4 yang bisa bekerja. Jadi ini satu tempat yang jendela Indonesia ada di sini. Jadi ya memang harus ada kesempatan dan dalam kesempatan ini untuk tidak hanya mengundang teman-teman dari Indonesia, tapi juga tentunya saya yakin tadi sampaikan dari mancanegara, masyarakat yang ingin mengetahui Indonesia, inilah tempatnya. Karena dari tidak hanya makanannya, dari kulinernya, tapi juga dari hospitality-nya, dari pakaian juga, tadi merchandise juga ada di sini. Jadi ya ini adalah satu kesempatan aja yang memang bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya, dan saya lihat semuanya ada di sini. Jadi selamat buat CDM dan seluruh timnya.
0: Indonesia, Rosan mengapresiasi respon Chef de Mission Todo Tua Pasaribu dan tim selama penyelenggaraan Asian Games. Ia menilai koordinasi yang dilakukan membantu menangani berbagai kebutuhan dan dinamika kontingen. Rumah Indonesia berada di kawasan Sakaimachi, Nagoya. Fasilitas diresmikan pada 19 September dan menjadi ruang pendukung atlet, official, masyarakat Indonesia, serta tamu dari berbagai negara. Cabang olahraga skateboard berpeluang mengawinkan medali untuk Indonesia pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 melalui Niwayan Malana Fairbrother dan Basral Grito Hutomo. Niwayan sebelumnya meraih medali perak SEA Games, sementara Basral Grito Hutomo menjadi peraih medali emas pada ajang olahraga Asia Tenggara tersebut. Keduanya dijadwalkan tampil pada nomor street putri dan putra di Aichi Sky Expo pada siang hari ini. Selain skateboard, sejumlah cabang olahraga lain juga dijadwalkan menjadi arena perjuangan atlet Indonesia untuk mendapatkan medali maupun melaju ke babak berikutnya. Bulu tangkis juga menjadi salah satu cabang yang menyita perhatian. Jonathan Christie dijadwalkan menghadapi wakil

0: 76 medali. Lalu peringkat kedua ada Jepang dengan 137 medali. Di peringkat ketiga, Republic of Korea dengan perolehan 75 medali. Di peringkat keempat ada Uzbekistan dengan perolehan 34 medali. Kazakhstan dengan perolehan 36 medali ada di posisi kelima. Indonesia sendiri saat ini juga berada di peringkat ke-14 dengan perolehan 2 emas, 4 perak, 17 perunggu, sehingga total mendapatkan 23 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola, Presiden FIFA Gianni Infantino dijadwalkan menghadiri penutupan FIFA ASEAN Cup 2026 Senin mendatang. Kabar ini disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir saat pembukaan FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno SU GBK Senayan Jakarta Jumat lalu. Erick menyebut Infantino juga direncanakan bertemu Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sehari sebelum penutupan FIFA ASEAN Cup. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal FIFA Matthias Krafstrom telah hadir di SU GBK untuk menyaksikan pertandingan Indonesia melawan Singapura pada Jumat lalu. Krafstrom juga menyampaikan apresiasi terhadap dukungan PSSI dan pemerintah Indonesia dalam penyelenggaraan turnamen tersebut.
1: Bertemu Bapak Presiden Prabowo Subianto tanggal 4, ya, dan tanggal 5-nya di sini mengundang beberapa presiden dari negara Asia Tenggara dan juga Asia lainnya, dan tentu penutupan pertandingan final yang akan terjadi tanggal 5 Oktober gitu.
0: FIFA ASEAN Cup 2026 telah dimulai sejak 24 September dan dijadwalkan hingga 5 Oktober dengan melibatkan 14 negara. Seluruh peserta dibagi ke dalam dua divisi. Divisi Premier atau Divisi 1 terdiri dari 8 negara yang bertanding dalam dua grup di Indonesia. Sementara Divisi Challenge atau Divisi 2 terdiri dari 6 negara yang dibagi ke dalam dua grup dan bertanding di Hong Kong. Untuk grup A Divisi Premier, pertandingannya dihelat di SU GBK. Sedangkan grup B Divisi Premier bertanding di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Grup A Divisi Premier terdiri dari Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Bangladesh. Sedangkan grup B Divisi Premier terdiri dari Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Semen Padang FC meraih kemenangan meyakinkan 2-0 atas tuan rumah PSG GC Ciamis pada pekan ketiga Pegadaian Championship 2026-2027 kemarin. Bermain di hadapan ribuan pendukung Laskar Singacala di Stadion Galuh Ciamis, Kabau Sirah, berhasil membawa pulang 3 poin. Iwan Setiawan melaporkan.
1: Tekadnya luar biasa, dengan segala daya upaya mereka bagaimana bisa meraih poin.
2: Dalam laga tandang tersebut, Semen Padang FC sejak awal pertandingan tampil agresif dan beberapa kali melancarkan serangan ke pertahanan PSGC Ciamis. Sementara tuan rumah masih berupaya menemukan ritme permainan untuk membangun serangan ke lini pertahanan Kabau Sirah. Kesebelasan Semen Padang FC membuka keunggulan pada menit ke-15 melalui Ilja Saposevic. Berawal dari situasi bola mati, Stefano Lillipali yang berada dalam posisi bebas memberikan umpan kepada Saposevic yang kemudian menyambar bola dan mengarahkannya ke gawang PSGC Ciamis. Gol tersebut sempat dianulir wasit karena Lillipali terindikasi berada dalam posisi offside sebelum memberikan assist. Namun setelah dilakukan pengecekan melalui video asisten referee atau VAR, wasit akhirnya mengesahkan gol tersebut sekaligus bertahan hingga berakhirnya babak pertama. Memasuki babak kedua, laga kedua tim semakin sengit. Jual beli serangan pun terjadi. Beruntung Semen Padang FC dapat mengadakan kemenangan melalui M. Rahmat pada menit ke-88 yang bertahan

0: hingga akhir pertandingan. Usai laga, pelatih Semen Padang FC Neil Maizar mengatakan kunci kemenangan timnya di kandang Ciamis tidak terlepas dari kekompakan timnya baik di dalam dan luar lapangan, ditunjang tekad luar biasa dari seluruh pemain untuk meraih kemenangan dalam laga dimaksud.
1: Saya bangga dengan perjuangan pemain yang dua kali Papua ini. Kunci kemenangan saya pikir kebersamaan tim, kompak dalam dan luar lapangan, dan yang terakhir anak-anak tekadnya luar biasa dengan segala daya upaya mereka bagaimana bisa meraih poin sampai berjuang sampai di kulit bunyi berakhir itu.
0: Hal senada juga diungkapkan pemainnya M. Rahman, sang pencetak gol kedua tim Kebosira. Selain mensyukuri gol tersebut, namun yang paling utama menurutnya mampu menunjukkan target meraih poin di kandang PSKC Ciamis.
2: Syukur alhamdulillah karena target kami datang ke sini untuk 3 poin, alhamdulillah akhirnya tercapai berkat kerjasama seluruh tim. Perasaan saya yang pastinya senang karena alhamdulillah saya bisa cetak gol, tapi poin pentingnya adalah bukan siapa yang cetak gol. Poin pentingnya adalah bagaimana kita bisa mendapatkan 3 poin.
0: Dengan kemenangan tersebut, kesebelasan Semen Padang FC naik ke peringkat pertama klasemen sementara grup A dengan koleksi 6 poin. Sementara PSKC Ciamis berada di peringkat 6 dengan raihan 3 poin. Dari Padang Sumatera Barat, Iwan Setiawan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Gadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PS Barito Putra di Stadion Sriwedari Solo kemarin. Kendal Tornado FC harus puas bermain imbang dengan skor 2-2. Laporan Edwi Puryono.

0: Tornado FC gagal meraih hasil positif saat melakoni laga kandang pertama dalam Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PS Barito Putra di Stadion Sriwedari Solo. Tim berjuluk Laskar Badai Pantura itu harus puas bermain imbang dengan skor 2-2. Padahal dalam laga grup timur yang juga dihadiri Wali Kota Solo Krespati Ardi, Kendal Tornado FC tampil dominan, bahkan sempat leading 2-0 hasil tendangan Ibnu Hajar pada menit ke-39 dan penalti Patrick Cruz menit ke-58. Namun kemenangan yang sudah di depan mata itu sirna lantaran PS Barito Putra berhasil mencetak 2 gol juga hasil penalti Murelo Otavia menit ke-77. Sedangkan gol penyeimbang yang menjadikan skor akhir 2-2 dihasilkan Cornelis Hoae saat laga memasuki menit ke-90. Usai pertandingan, pelatih Kendal Tornado FC Stefan Kewetses mengaku kecewa dengan hasil imbang tersebut. Apalagi dalam laga tanpa penonton umum itu, Kendal Tornado FC memiliki banyak peluang untuk mencetak gol. Namun akibat terlalu percaya diri dan sedikit meremehkan tim lawan, akhirnya hal itu menjadi bumerang dan PS Barito Putra mampu mencetak 2 gol balasan. Hasil tersebut menurutnya menjadi pembelajaran jika di grup timur yang banyak dihuni tim-tim kuat, para pemain harus tetap fokus sebelum laga benar-benar berakhir.
1: Dari saya tentu kecewa ya Mas ya, karena kita sudah unggul 2-0, terus kita juga mendominasi pertandingan dan juga banyak peluang yang seharusnya bisa bikin gol lebih dari 2 ya, tapi karena kita agak sedikit meremehkan itu, akhirnya bisa kecolongan 2 gol di menit-menit akhir. Dan ini tentunya pelajaran buat kami bahwa ya grup timur kita gak bisa main-main, jadi selama belum habis kami harus konsentrasi penuh.
0: Di satu sisi, pelatih PS Barito Putra Hendri Susilo mengaku bersyukur dengan hasil imbang atas tim tuan rumah. Hasil imbang menurutnya juga sesuai target awal bahwa laga away minimal harus mampu meraih poin.
2: Alhamdulillah sesuai dengan apa yang kita harapkan, tidak turun di 2 menit, dapat tidak mendapat 1 poin dan ditunggu sudah terkenal di sini. Terima kasih untuk perjuangan untuk disyukuri, alhamdulillah.
0: Hasil imbang 2-2 membuat kedua tim mendapatkan tambahan 1 poin. Kendal Tornado FC dalam klasemen sementara grup timur berada di posisi ketiga dengan 4 poin dari 1 kemenangan dan 2 kali imbang. Tim tersebut sebelumnya mendapatkan pengurangan 1 poin pada awal kompetisi karena persoalan administrasi. Sedangkan PS Barito Putra berada di posisi kelima dengan 4 poin dari 1 kemenangan, sekali imbang dan sekali kalah. Untuk selanjutnya, Kendal Tornado FC bakal menjalani laga derby melawan Persis Solo yang bertindak sebagai tuan rumah di Stadion Manan Solo pada pekan keempat Sabtu mendatang. Tim Persis Solo sendiri dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Delta Sidoarjo tadi malam juga mampu bermain imbang 1-1 melawan Persipura Jayapura yang bertindak selaku tuan rumah. RRI Surakarta, Edwi Purya.

Dengan disampaikannya informasi dari championship tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

Setiap tanggal 11 September, Indonesia memperingati Hari Radio Nasional dan Hari Lahir Radio Republik Indonesia.

itu, radio menjadi salah satu sarana penting untuk menyampaikan informasi perjuangan dan menjaga komunikasi dengan masyarakat.

0: Alvinus Montero, Ketua Perkumpulan Berguna, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 kepada Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Saya, Fabianus Nandesiga, Kepala Desa Mukusaki, mengucapkan selamat ulang tahun kepada RRI.

0: Indonesia yang mencerdaskan dan menyatukan bangsa. Haruslah mengabdi untuk negeri, menjangkau seluruh pelosok Indonesia, dan menjadi jembatan informasi bagi masyarakat. Dirgahayu RRI 81, sekali di udara, tetap di udara.
1: Ada busur, ada panah, ada RRI, ada pendengar yang setia mendengar di setiap waktu. Saya, Maxen Immanuel Dolmo alias Dr. Listrik, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Terus berjaya dan mengudara, walaupun badai datang menghadap.

urgensi kehadiran Radio Republik Indonesia di tengah riuhnya disinformasi. RRI tetap konsisten berdiri sebagai mercusuar informasi yang terpercaya, independen, dan merawat persatuan bangsa serta menjaga kelestarian budaya hingga keposisian. Sebagai suara Indonesia, RRI bukan sekedar media penyiar, melainkan penjaga kedaulatan informasi yang menyatukan keberagaman dari Sabang sampai Merauke. Tentu kita berharap RRI terus menjadi ruang publik yang mencerahkan, menjadi mitra Bawaslu dalam mengawal demokrasi yang berintegritas serta adaptif terhadap perkembangan zaman tanpa kehilangan jati diri sebagai media pemerintah.

siang Anda semarak dengan hadirnya Florata Siang, rangkaian acara terbaik yang Pro 1 siapkan untuk Anda yang sibuk dengan berbagai rutinitas Anda. Setiap hari pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan acara pengarus utamaan gender setiap hari Senin, literasi digital setiap Selasa, minggu pertama dan ketiga, moderasi beragama setiap Selasa di minggu kedua dan ketiga, sanksi, acara yang lebih banyak membahas soal hukum ada di hari Rabu. Kita Indonesia hadir setiap Kamis, sedangkan Indonesia Sehat hadir setiap hari Jumat. Ruang Disabilitas dan Inklusi ada di hari Sabtu,

waktu Indonesia Tengah, Doa Angelus di jam 11:55 waktu Indonesia Tengah, Dinamika Olahraga dari Pro 3 di jam 12 siang, Bincang Budaya pada pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah, dan Warta Berita Daerah siang menutup rangkaian Florata siang.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri

0: ada gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.
2: Awal mula adanya es batu dikenal oleh bangsa Indonesia tepat pada tanggal 18 November 1846. Kedatangan es batu ke Indonesia ini membuat heboh masyarakat pada masa itu. Es batu pertama kali dibawa ke Indonesia oleh kapal Boston dari Amerika Serikat yang dipesan oleh Rosiel Enico. Es batu saat itu menjadi hidangan di kalangan bangsawan, di mana hanya orang-orang tertentu yang bisa menikmati kenikmatan es batu tersebut. Dan pada masa itu juga, es batu ditaksir dengan harga yang sangat mahal. Bisa ditaksirkan harga es batu pada saat itu mencapai 10 sen golden setiap 500 gramnya. Dan pada masa saat itu, untuk pengawetan es batu tidak seperti masa sekarang yang bisa kita simpan di dalam kulkas. Penyimpanan es batu pada masa itu hanya dengan diselimuti dengan kain selimut jenis wol agar bisa bertahan lama dan tidak mencair.

Pendengar Pro 1 dimanapun berada, saatnya kami akan hadirkan Bincang Budaya untuk Anda sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara seperti Jepang dan Belanda

0: lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
1: Wah, boros kertas tuh.
0: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
1: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

0: Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, atas lahirnya seorang anak. Menurut kepercayaan orang Buton, anak yang telah didole-dole akan terhindar dari segala macam penyakit. Prosesi dole-dole sendiri adalah sang anak diletakkan di atas nyiru yang dialas dengan daun pisang yang diberi minyak kelapa. Selanjutnya, anak tersebut digulingkan di atasnya sehingga seluruh badan anak tersebut berminyak. Biasanya dilakukan pada bulan Rajab, Syakban, dan setelah Lebaran sebagai waktu yang dianggap baik.

Pendengar Pro 1 dimanapun berada, terima kasih masih setia bersama FM 100,5 MHz ya, baik itu melalui siaran terestrial ataupun melalui audio streaming di www.rri.co.id atau juga di aplikasi RRI Digital. Dan pendengar Penti, di kesempatan siang hari ini ya, dalam Bincang Budaya kita akan berbicara tentang makna dan juga sejarah upacara Penti di Manggarai, Nusa Tenggara Timur.

Tenti adalah salah satu upacara adat bagi orang Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, NTT, yang hingga kini masih eksis dan terus dilestarikan. Dalam setiap pelaksanaan ritual adat Tenti, seluruh warga yang menetap di kampung maupun berdomisili di luar daerah akan berkumpul bersama-sama untuk merayakan. Nah, setiap tahunnya Tenti umumnya dirayakan pada Agustus hingga September ya. Mari kita lebih dalam lagi ya mengulas mengenai sejarah dan juga makna upacara Tenti di Manggarai. Dan kita awali ya dengan makna upacara Tenti nih pendengar. Bagi masyarakat Manggarai, upacara Tenti memiliki arti sebagai ucapan tanda syukuran kepada Mori Jari Dedek atau Tuhan dan kepada arwah nenek moyang atas segala hasil jerih payah yang telah diperoleh dan juga dinikmati. Ini juga menjadi bentuk tanda celung cekeng wali entaung ya, atau musim yang berganti dan tahun yang beralih. Sederhananya upacara Tenti ini menjadi rasa pesta syukur sebagai umat manusia kepada sang pencipta alam semesta serta, dan juga sebagai sumber kehidupan manusia dan kepada arwah nenek moyang atas segala hasil jerih payah yang telah diperoleh dan juga dinikmati selama satu tahun ya. Nah, sebelum upacara ini dimulai, jauh hari warga sudah mempunyai pertalian warga atau juga orang yang ada di kampung ya, atau yang mempunyai pertalian dengan warga kampung yang mengadakan Tenti diundang untuk hadir dalam upacara Tenti ini.

0: ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.
1: Akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda,

hari, tepat pada pagi harinya akan dilakukan sedikit acara kecil ya, yaitu acara podo tenggeng, yaitu mempersembahkan kepincangan dan juga kekurangan. Nah, upacara podo tenggeng ini bertujuan agar menjauhkan bencana kelaparan dengan harapan bahwa bencana kelaparan akan dibuang melalui upacara tersebut. Nah, upacara penti ini diartikan sebagai pesta tahun baru masyarakat adat setempat ya. Mengutip dari buku sejarah Kota Ruteng tahun 2010 karya P. Janggor dijelaskan bahwa asal muasal penyebutan penti diangkat dari bahasa Manggarai yang berbunyi goet atau goet penti weki peso beso reca rangga walir entaung ya. Nah, ini artinya adalah syukur dari penduduk desa kepada Tuhan dan juga para leluhur karena telah mengganti tahun, berhasil melewati musim kerja yang lama dan juga menyongsong musim kerja yang baru. Nah, berbicara tentang upacara penti ini memiliki norma yang mengatur pelaksanaan upacaranya sebagai cara berhubungan antara hubungan sang pencipta dengan yang diciptakannya. Tidak hanya menjadi batas ritual interaksi dengan sang maha cipta ya, upacara ini juga sebagai simbol atas rasa syukur sesama umat manusia dengan lingkungan tempat tinggalnya.

0: misalnya asam tanin dan polifenol.
1: Alhamdulillah, udah kenyang. Saatnya minum es teh ah, supaya segar.
2: Habis makan, jangan langsung minum teh. Apalagi, lauknya daging.
1: Emang kenapa, Sis?
2: Tidak baik untuk kesehatan.
0: Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Nutritional Biochemistry menemukan bahwa kandungan asam tanin dan polifenol dalam teh bisa mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Pasalnya, asam tanin dan polifenol akan mengikat kedua zat gizi di dalam usus. Akibatnya, tubuh tidak akan bisa menyerap dan mengurangi zat-zat ini.

Mendengar setiap prosatu dimanapun berada, tradisi Penti untuk orang Manggarai ya, ini adalah merupakan warisan budaya yang turun-temurun dilaksanakan dalam kalender pertanian. Nah, salah satu dari sekian tradisi di kawasan ini, khususnya di Kabupaten Manggarai Timur ya, setiap kampung di seluruh wilayah Manggarai Timur akan melaksanakan ritual tahunan ini. Nah, tradisi Penti di rumah adat atau Mbaru Gendang melambangkan syukuran dan juga memulihkan lagi hubungan dengan alam, leluhur dan juga sang pencipta yang sudah memberikan hasil panen pertanian, perkebunan, tanaman, hortikultura. Nah, tradisi Penti ini saat ini dilakukan di rumah adat Alang Mano, Kecamatan Lembaleda, Selatan Manggarai Timur. Pegiat budaya Kecamatan Lembaleda Selatan ya, menjelaskan bahwa ritus Penti atau syukuran atas hasil panen, ada beberapa ritual yang dilaksanakan. Ada barong yang diterjemahkan memberitahukan, sedangkan lodok artinya pusat kebun. Jadi ritual barong lodok ini adalah ritual kepada leluhur, alam dan juga sang pencipta yang selama ini menjaga dan juga memberikan hasil panen. Nah, ritual barong lodok ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari tradisi Penti ya. Di sini barong lodok merupakan tahap pertama sebelum dilakukan barong wae dan juga barong compang. Dalam barong lodok, hal yang harus dilakukan pertama adalah tua golo dan juga tua teno atau para tetua duduk bersama di rumah adat sembari menunggu warga kampung untuk dimulainya acara barong lodok tersebut. Ketika semuanya berkumpul, maka tua golo yang termasuk pemimpin dan juga tua teno memberikan ujangan kepada warga kampung yang hendak berangkat ke kebun. Dalam ritual ini disiapkan ayam jantan berbulu merah, minuman tradisional tuak, nasi, garam, daun sirih, buah pinang, dan juga tembakau tradisional. Nah, setelah semuanya sudah siap, warga kampung yang hendak ke kebun bergegas keluar dari rumah adat maksudnya ya, dengan membawa alat musik berupa gendang dan gong, lalu diiringi lagu-lagu tradisional Manggarai Timur. Tujuan lagu adalah untuk memacu semangat. Nah, lagu ini pun dilantunkan terus-menerus ya, sampai tujuan yaitu ke kebun ya. Nah, saat semuanya sudah sampai, warga lalu membersihkan kebun, menyiapkan bahan sesajen, memetik semua hasil bumi berupa cengkeh dan juga kopi untuk disiapkan di atas batu yang telah tersusun rapi di pusat kebun. Nah, kemudian ritual dilanjutkan dengan doa adat untuk berterima kasih kepada roh leluhur sebagai penjaga kebun atas hasil yang telah didapat dan juga meminta agar dijauhkan dari segala malapetaka yang mengakibatkan kesengsaraan dalam hidup. Nah, doa ini pun berakhir dengan memberikan sesajen dan juga makan bersama di kebun. Setelah semuanya berakhir, warga kembali ke rumah adat dengan membawakan hasil panen tersebut. Dan adapun tari tradisional tetap dilantunkan sampai tiba di tengah kampung dan berhenti sejenak ketika mengelilingi tempat mesbah sebelum diterima oleh tua golo dan juga tua tenung.

Indonesia Tengah, kami akan hadirkan sepekan Asta Cita, produksi Pusat Pemberitaan RRIND.

0: Pendengar, sesaat lagi kami hadirkan Sepekan Warta Asta Cita. Inilah berita-berita pendukung program prioritas nasional yang kami rangkum selama sepekan.
1: Saudara, inilah kumpulan berita Asta Cita pendukung program prioritas nasional selama sepekan edisi Minggu 27 September 2026 bersama saya Ferry Soo. Kita awali dengan informasi dari Kabupaten Ngada. Sejumlah rumah dan sekolah di Desa Heawea, Kecamatan Aimere, retak dan hancur akibat gempa. Warga minta pemerintah melakukan verifikasi dan memberikan penjelasan yang baik terkait penentuan kerusakan. Selengkapnya, Ferry Soo melaporkan.
2: Kami berharap agar tim verifikasi itu bisa turun langsung ke desa untuk menjelaskan kepada masyarakat. Karena ini juga terdampak, berdampak pada kami pemerintahan desa.
1: Warga Desa Heawea mulai berbenah setelah diguncang gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo. Di tengah upaya memulihkan kehidupan, warga juga harus beradaptasi dengan gempa susulan yang masih terjadi, ditambah kebakaran yang menghanguskan pembangkit listrik tenaga surya, PLTS desa yang selama ini menjadi satu-satunya sumber penerangan bagi masyarakat. Dari luar, sejumlah rumah permanen di Desa Heawea masih tampak berdiri kokoh, namun kondisi berbeda terlihat pada bagian dinding yang mengalami retakan cukup parah dan membutuhkan pembongkaran. Warga berharap kerusakan tersebut segera diverifikasi kembali oleh instansi berwenang agar kondisi rumah dapat ditetapkan secara jelas dan warga terdampak memperoleh bantuan pembangunan hunian baru yang lebih aman dan tahan gempa. Kepala Desa Heawea, Feridai, berharap proses verifikasi kerusakan tidak hanya menghasilkan penetapan kategori, tetapi juga disertai penjelasan yang mudah dipahami warga. Menurutnya, ketidakjelasan mengenai kategori kerusakan membuat pemerintah desa kesulitan memberikan penjelasan kepada masyarakat, terutama warga yang mempertanyakan dasar penentuan tingkat kerusakan rumah mereka.
2: Yang terjadi di Desa Heawea ini pasca gempa kemarin, banyak rumah warga yang rusak dan juga bangunan umum seperti kepela dan juga kantor desa itu rusak rata tanah. Lalu untuk rumah masyarakat, banyak yang menurut pandangan kami masyarakat itu rusak berat yang tidak bisa direhab, tapi butuh bangunan baru. Namun di sini kami mau ungkapkan rasa kekecewaan kami terhadap tim verifikasi. Bahwa yang menurut pandangan masyarakat rusak berat, tapi tim verifikasi menyatakan bahwa ini rusak ringan ataupun rusak sedang. Jadi harapan kami, kami berharap agar tim verifikasi itu bisa turun langsung ke desa untuk menjelaskan kepada masyarakat. Karena ini juga terdampak, berdampak pada kami pemerintahan desa. Nanti masyarakat bisa menilai bahwa dari pemerintahan desa yang masuk data segala macam, kami berharap supaya tim verifikasi bisa turun untuk menjelaskan langsung kepada masyarakat.
1: Dampak gempa juga dirasakan sektor pendidikan. Gedung Sekolah Dasar Katolik Lopijo mengalami kerusakan parah hingga tidak lagi dapat digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Kondisi ini membuat pemerintah diharapkan memberikan perhatian serius untuk pembangunan kembali gedung sekolah yang aman dan layak, sehingga proses pendidikan anak-anak di Desa Heawea dapat kembali berlangsung dengan baik. Selain pembangunan rumah dan sekolah, warga juga membutuhkan perhatian terhadap akses jalan desa. Infrastruktur jalan yang memadai dinilai penting untuk memastikan mobilitas warga tetap berjalan, terutama menjelang musim hujan. Pemerintah desa khawatir kondisi jalan yang buruk dapat membuat Desa Heawea terisolasi, sementara masyarakat masih berjuang memulihkan kehidupan setelah gempa dan kebakaran PLTS. RRI Andeferi Soo melaporkan. Sektor pendidikan menjadi salah satu perhatian utama pemerintah Kabupaten Nagekeo dalam evaluasi penanganan tanggap darurat bencana gempa bumi. Laporan Nikolaus Makumeli.
3: Sektor pendidikan menjadi salah satu perhatian utama pemerintah Kabupaten Nagekeo dalam evaluasi penanganan tanggap darurat bencana gempa bumi. Perhatian tersebut semakin mengemuka setelah penanganan bencana memasuki tahap kedua. Komandan Satuan Tugas Penanganan Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi Kabupaten Nagekeo, Gonzalo Gracianus Mugasada, mengatakan kondisi satuan pendidikan terdampak menjadi salah satu persoalan yang terus dibahas pemerintah daerah. Evaluasi dilakukan untuk memastikan kebutuhan penanganan sarana dan prasarana pendidikan dapat dipetakan secara tepat. Berdasarkan pendataan sementara, sekitar 366 satuan pendidikan mengalami dampak kerusakan akibat gempa bumi. Satuan pendidikan tersebut mencakup jenjang SMP, SD, TK, dan PAUD, dengan 57 sekolah diantaranya merupakan jenjang SMP. Gonzalo juga menyampaikan kekhawatiran terhadap sekolah-sekolah yang sebelumnya telah mendapatkan program revitalisasi sebelum gempa terjadi. Menurutnya, program tersebut dirancang berdasarkan hasil perhitungan dan verifikasi kondisi bangunan dalam situasi normal sebelum bencana.
4: Nah, setelah dievaluasi, tanggap darurat tahap 2 itu output atau tujuan yang harus diselesaikan ada dua hal. Pertama, pemulangan pengungsi kembali ke rumah masing-masing. Yang kedua itu terbangunnya hunian sementara, dan di bidang pendidikan itu adalah apa namanya juga terbangunnya tempat belajar mengajar, proses belajar mengajar. Nah, khusus kehadiran Mas Andri ini, ya kami berterima kasih karena setelah kita evaluasi menjelang tanggap darurat tahap 2, ada satu sektor yang selalu menjadi pembicaraan setiap malam waktu evaluasi, itu adalah sektor pendidikan. Jadi jumlah sekolah kita yang rusak itu termasuk yang SMP, itu TK, PAUD, SD, dan semuanya itu ada 366.
3: Gempa bumi menyebabkan kondisi sejumlah bangunan sekolah mengalami perubahan sehingga diperlukan pemeriksaan dan perhitungan kembali. Langkah tersebut penting untuk memastikan kondisi bangunan dan kebutuhan penanganannya setelah terdampak bencana. Gonzalo menyampaikan terima kasih kepada tenaga ahli Direktorat SMP Kemendikbud atas perhatian terhadap kondisi pendidikan di Kabupaten Nagekeo. Ia berharap kedatangan tim tersebut dapat mempercepat penanganan persoalan sarana dan prasarana pendidikan bagi masyarakat terdampak gempa di Kabupaten Nagekeo. RRIND Nicolaus Makumeli melaporkan.
1: Pembangunan hunian tetap atau huntap bagi penyintas erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki mulai dipersiapkan dengan konsep rumah siap huni. Kita ikuti laporan Rahma Suci.
5: Kepala Desa Kelatanlo Petrus Mudakurang mengatakan rumah huntap nantinya diserahkan kepada warga dengan konsep terima kunci. Artinya rumah sudah dilengkapi fasilitas dasar seperti listrik, akses air bersih, hingga warga dapat langsung menempatinya. Selain rumah, kawasan huntap juga akan dilengkapi dengan sejumlah fasilitas umum, diantaranya sekolah, tempat ibadah, pelayanan kesehatan, serta fasilitas pemerintahan desa untuk menunjang kebutuhan warga di lokasi relokasi. Petrus menjelaskan desain rumah huntap mengalami penyesuaian dari rencana awal. Rumah yang sebelumnya direncanakan tipe 36 dengan ukuran 6x6 meter kini berubah menjadi 7,25 meter. Menurut Petrus, perubahan tersebut lebih pada model dan tata letak bangunan, sementara luas keseluruhan rumah relatif tetap.
6: Ya, kalau soal kesehatan juga fasilitas pendukung pada saat di lokasi baru, jelas itu tetap diperhatikan oleh pemerintah itu. Soalnya kita pertama baru masuk, artinya kekurangan-kekurangan banyak. Soal air minum, listrik, semua itu sudah pada saat pindah di huntap itu prinsipnya terima kunci begitu itu ya. Jadi semua fasilitas sudah masuk gitu.
5: Konsep rumah siap huni ini mendapat respon positif dari penyintas yang masih tinggal di huntara. Salah seorang penyintas, Erlin, mengatakan warga tidak mempermasalahkan perubahan bentuk rumah selama hunian tersebut aman dan dapat menjadi tempat tinggal permanen.
7: Sudah punya tempat tinggal sendiri, walaupun apa itu keadaannya, kami tetap menerima karena kami merasa bahwa itu mungkin tempat kami yang terakhir setelah dari huntara ini.
5: Warga berharap pembangunan huntap dapat berjalan sesuai rencana, sehingga proses relokasi dari huntara ke hunian tetap bisa segera dilakukan. Mereka juga berharap seluruh fasilitas dasar dan fasilitas umum dapat tersedia dengan baik agar kehidupan warga di tempat baru dapat berjalan aman dan nyaman. RRI Endera Mesuci melaporkan.
1: Musim kemarau dan paparan abu vulkanik Gunung Ile Lewotolok sama-sama berdampak pada sektor pertanian di Kecamatan Ile Ape dan Ile Ape Timur, Kabupaten Lembata. Kondisi ini mempengaruhi ketersediaan air, tanaman pertanian, serta pakan ternak masyarakat. Laporan Ricardus Kota.
8: Pelaksana tugas Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Lembata, Ade Hasan Yusuf, mengatakan dampak kekeringan mulai dirasakan hampir di seluruh wilayah Lembata. Kondisi lebih berat terjadi di Kecamatan Ile Ape dan Ile Ape Timur karena masyarakat menghadapi kekeringan sekaligus paparan abu vulkanik Gunung Ile Lewotolok. Kemarau menyebabkan sejumlah tanaman mulai layu dan menggugurkan daun. Sementara abu vulkanik berdampak pada tanaman kelapa, jambu, pisang, serta tanaman hortikultura. Dampak abu juga dirasakan peternak, karena pakan ternak ikut terpapar abu vulkanik dan tidak dapat dimanfaatkan secara optimal.
9: Tapi yang memang lebih parah itu adalah di dua kecamatan, Kecamatan Ilape dan Ilape Timur, karena selain kekeringan dia juga terkena erupsi jadi dua kali itu. Untuk komunitas yang terkena itu ada kelapa, ada jambu, ada pisang, ada tanaman hortikultura juga.
8: Kepala Desa Lamagute, Kecamatan Ilape Timur, Romanus Jaryaman mengatakan kondisi tersebut juga memengaruhi ketersediaan air bagi masyarakat desa. Menurutnya, warga selama ini mengandalkan dua sumur, namun keduanya tidak dapat dimanfaatkan setelah terkena paparan abu vulkanik.
10: Karena kami hanya menggunakan dua sumur, yang mana dengan abu vulkanik, maka sumur yang ada kami tidak bisa manfaatkan lagi.
8: Selain air, masyarakat yang bekerja sebagai petani dan peternak juga menghadapi kesulitan memperoleh pakan. Pemerintah Kabupaten Lembata kini melakukan langkah antisipasi bersama BPBD, termasuk pemantauan dampak kekeringan dan erupsi terhadap sektor pertanian serta peternakan. RRI Neri Kardus Kota melaporkan.
1: Akses pelatihan kerja bagi penyandang disabilitas tunanetra dinilai penting untuk meningkatkan keterampilan, kemandirian, serta membuka peluang lebih luas memasuki dunia kerja. Laporan Yesinia Bila.
11: Penyandang disabilitas sekaligus afiliator tunanetra, Mia Firmanda mengatakan, pelatihan keterampilan dibutuhkan tunanetra sebagai bekal meningkatkan kemampuan sebelum memasuki dunia kerja secara mandiri dan produktif. Dijelaskan, pemerintah maupun pihak swasta harus mengambil peran melalui program pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan penyandang disabilitas tunanetra. Program tersebut dinilai dapat membuka kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh keterampilan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja.
12: Mewakili aspirasi teman-teman saya tunanetra, kami berharap bisa dari pemerintah atau pihak swasta itu bisa mengadakan pelatihan buat teman-teman tunanetra untuk memasuki dunia kerja.
11: Ia melanjutkan, selain keterampilan teknis, akses terhadap informasi mengenai lowongan dan kebutuhan tenaga kerja juga menjadi perhatian bagi penyandang disabilitas tunanetra. Menurut Mia, informasi yang mudah diakses dapat membantu pencari kerja menentukan bidang pekerjaan sesuai kemampuan serta minat masing-masing. Ditambahkan, kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan komunitas disabilitas dapat menghadirkan pelatihan yang lebih sesuai kebutuhan lapangan kerja. Dengan pelatihan tersebut, dapat menjadi jembatan bagi penyandang disabilitas tunanetra untuk meningkatkan kemandirian dan memperoleh kesempatan kerja. RRI ND, Yesinia Bella melaporkan.
1: Aktivitas belajar-mengajar di SDI Madambake, Kelurahan Nangroro, Kabupaten Nagekyo tetap berjalan meski para siswa dan guru harus menempati tenda darurat sebagai ruang kelas sementara. Kondisi ini menjadi bagian dari upaya bersama untuk memastikan proses pendidikan tetap berlangsung di tengah masa pemulihan pasca gempa. Laporan Ferry Soo. Aktivitas belajar mengajar di SDI Madambake, Kelurahan Nangroro tetap berjalan meski para siswa dan guru harus menempati tenda darurat sebagai ruang kelas sementara. Kondisi ini menjadi bagian dari upaya bersama untuk memastikan proses pendidikan tetap berlangsung di tengah masa pemulihan pasca gempa yang berdampak pada sarana pendidikan. Tenda-tenda darurat yang digunakan sebagai tempat belajar dibangun melalui semangat gotong royong masyarakat bersama pihak-pihak yang memberikan bantuan. Ketua Komite SDI Madambake Peter Pukat menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah, lembaga organisasi, serta masyarakat dan berbagai pihak yang telah menunjukkan kepedulian terhadap keberlangsungan pendidikan dengan memberikan bantuan kepada sekolah selama masa tanggap darurat pasca gempa. Bantuan tersebut dinilai sangat membantu keberlangsungan proses belajar mengajar, terutama penyediaan tenda darurat sebagai ruang belajar sementara bagi siswa dan guru. Peter Bukat yang biasa disapa Bung Pedro mengatakan kehadiran tenda menjadi solusi penting di tengah kondisi sekolah yang mengalami kerusakan berat. Dengan kondisi bangunan yang belum memungkinkan digunakan secara normal, tenda darurat menjadi tempat bagi guru dan siswa untuk tetap melaksanakan kegiatan pembelajaran.
13: Mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang boleh berkenan menyapa dunia pendidikan sehingga kelas darurat ini dapat kita datang. Untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada para pihak, yang pertama alumni, para alumni yang menembaki Abang Rusius Bogoda, Abang Faras Gadiso yang boleh membantu kami. Juga PNI Palmer Indonesia Abang Wiskan Jogo sudah hadir, LSM Shop of Forest membantu kami, 3 anggota DKRD Provinsi Nusa Tenggara Timur dari Kraci Hanura, Pak Pauli Wapike. Juga beberapa para pihak lain yang juga datang membantu, termasuk warga komite yang mengerjakan secara langsung kelas dari Rabin.
1: Di sisi lain, para guru tetap berupaya menjalankan tugas di tengah keterbatasan. Proses pembelajaran harus dilakukan di dalam tenda darurat dengan kondisi yang cukup panas, terutama pada saat siang hari. Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi guru dan siswa, namun tidak menyurutkan semangat mereka untuk mempertahankan kegiatan belajar mengajar selama masa pemulihan.
14: Pengalaman yang kami rasakan saat pembelajaran di kelas darurat ini, yang kami rasakan ini yang pertama itu adalah apa, suasananya sangat tidak nyaman. Karena baru jam 8 lewat, ini kan sudah sepanas sekali. Karena mungkin ditutup pakai terpal, jadi tambah lagi dengan yang panas ini, jadi kami anak-anak dengan Bapak Ibu Guru juga kami merasa sangat sangat terganggu.
1: Para guru juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga kegiatan belajar-mengajar dapat kembali dilaksanakan walaupun di tengah keterbatasan.
15: Kami atas nama lembaga menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang sudah dengan tulus ikhlas membantu menolong kami dalam membangun lembaga pendidikan ini di Madem Bakke. Banyak pihak yang sudah membantu kami untuk membuat tenda-tenda darurat karena gedung sekolah kami, ruangan kelas kami sudah tidak layak pakai, semuanya retak, plafon-plafonnya rubuh, semua ruangan dari kelas 1 sampai kelas 6, bahkan ada ruangan guru, kantor dan semuanya itu plafonnya semuanya rubuh.
1: Meski demikian, bantuan yang telah diterima dinilai belum sepenuhnya menjawab kebutuhan sekolah. Kerusakan berat pada sejumlah bagian bangunan membuat SDI Madem Bakke masih butuhkan dukungan, baik untuk sarana pembelajaran, pemulihan fasilitas sekolah, maupun kondisi psikologis anak pasca gempa. Komite berharap perhatian dari berbagai pihak dapat terus berlanjut hingga kondisi sekolah maupun para siswa kembali aman dan kegiatan belajar-mengajar dapat berlangsung di ruang kelas yang layak. RRI Andeveriso melaporkan. Layani pasien di tenda darurat UPTD Puskesmas 6.

0: untuk melindungi pasien dari kondisi udara dingin selama menjalani proses persalinan. Selain kain penutup, puskesmas juga membutuhkan alas berupa karpet khususnya di ruang persalinan untuk menjaga kebersihan dan mengurangi paparan debu selama pelayanan berlangsung. Kepala UPTD Puskesmas Anam Ferdinandus Suwardi Jelalu mengatakan seluruh layanan pengobatan saat ini dilakukan di dalam tenda termasuk pelayanan dokter umum yang tersedia setiap hari Selasa dan Kamis.
1: Hari ini khususnya di Manggarai di Puskesmas Anam, pelayanan kesehatan kepada masyarakat itu berdampak sekali ya. Di mana sekarang di Puskesmas Anam berdasarkan rekomendasi dari PUPR kemarin itu gedung kita tingkat kerusakannya itu ringan, tetapi tidak diizinkan atau tidak direkomendasikan untuk memberi pelayanan kesehatan di dalam ruangan, kecuali untuk menyimpan beberapa dokumen penting yang harus dijaga baik-baik seperti itu. Terus untuk pelayanan kami itu, pelayanan di tenda ini ya, kunjungan itu untuk sekarang itu banyak sekali ya, itu dampak dari gempa.
0: Pelayanan tersebut didukung 75 tenaga kesehatan dengan 13 diantaranya disiagakan di desa-desa untuk menjalankan program integrasi layanan primer atau ILP berbasis siklus hidup. Pelayanan tersebut mencakup seluruh kelompok usia mulai dari ibu hamil hingga lanjut usia. Sementara terkait dengan ketersediaan obat-obatan, ia memastikan stok obat rutin maupun obat tambahan untuk penanganan dampak gempa yang didukung Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai hingga kini masih terpenuhi sehingga tidak menghambat pelayanan kepada masyarakat. Ia berharap gedung utama puskesmas segera direnovasi agar pelayanan kesehatan dapat kembali dilakukan di dalam ruangan. Mario melaporkan.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten ND mencatat sebanyak 11.407 rumah terdampak gempa telah masuk dalam laporan kerusakan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 7.030 rumah telah menjalani verifikasi lapangan pada gelombang pertama. Laporan Olive Vitin.
3: Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten ND, Silmeta, mengatakan proses verifikasi lapangan telah rampung 100%. Sementara itu, penentuan klasifikasi tingkat kerusakan rumah, baik rusak berat, sedang maupun ringan, telah mencapai sekitar 90%. Menurut Sil, BPBD ND juga telah menyurati Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk menyamakan data administrasi kependudukan dengan hasil pendataan rumah terdampak. Langkah tersebut menjadi bagian penting sebelum data ditetapkan sebagai daftar penerima bantuan berdasarkan nama dan alamat atau by name by address. Silmeta menjelaskan setelah penyelarasan data, BPBD ND akan melaksanakan uji publik untuk membuka masa sangga selama 3 hari bagi masyarakat. Data final selanjutnya akan ditetapkan melalui surat keputusan Bupati ND sebagai dasar pelaksanaan pembangunan hunian sementara atau huntara oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
4: Dari pengambilan verifikasi validasi lapangan sudah 100%, kemudian untuk kompilasinya yang menentukan klasifikasi apakah rumah itu masuk rusak berat, sedang dan ringan sudah di angka 91%. Kami berharap siang atau sore hari bisa 100%. Surat ke Dispenduk untuk dipadankan datanya admin duknya sudah kami sampaikan. Mudah-mudahan beberapa jam ke depan bisa diselesaikan. Setelah itu kami lakukan rencana uji publik. Mungkin kita beri waktu masa sangganya selama 3 hari.
3: Silmeta menegaskan, ketetapan data menjadi kunci agar bantuan pembangunan hunian sementara tepat sasaran. Selama masa transisi darurat menuju pemulihan, BPBD ND telah memperkuat penanganan sejumlah kebutuhan yang belum terselesaikan pada masa tanggap darurat. Selain pemutakhiran data perumahan, BPBD juga menyiapkan fasilitas kesehatan dan pendidikan darurat bagi masyarakat terdampak. Untuk sektor pendidikan, fasilitas sekolah yang mengalami kerusakan berat menjadi prioritas penanganan. Dukungan dari penanggulangan bencana tidak terduga yang disalurkan kepada pemerintah Kabupaten ND juga diarahkan untuk pembangunan fasilitas pendidikan darurat. RRI ND, Olive Vitin melaporkan.
2: Hasil verifikasi kerusakan rumah warga akibat gempa bumi Flores pada 15 Agustus 2026 menuai protes dari sejumlah kepala desa di Kabupaten ND. Mereka mempertanyakan kesesuaian data hasil verifikasi tim kompilator pemerintah Kabupaten ND dengan kondisi kerusakan rumah yang dilaporkan pemerintah desa. Laporan Rufinus Vula.
5: Kepala Desa Kurulimbu Kecamatan Dona Timur Ferdinandus Joe mengatakan bahwa terdapat sejumlah kejanggalan dalam data yang diterima dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten ND. Menurutnya, dari hasil verifikasi tidak sepenuhnya menggambarkan kondisi real rumah warga terdampak di wilayahnya. Ferdinandus menyebut pemerintah

0: Desa Kurulimbu sebelumnya mengusulkan 44 kepala keluarga terdampak berdasarkan kondisi di lapangan. Namun setelah dilakukan verifikasi oleh tim kompilator pemerintah kabupaten, jumlah tersebut tercatat menjadi 36 KK. Ia menjelaskan setelah tim kompilator mengambil gambar rumah terdampak, para kepala desa kemudian diundang dalam rapat koordinasi untuk menerima hasil kompilasi data. Dalam data yang dipaparkan khusus Desa Kurulimbu, hanya 16 KK yang tercatat terdampak, sedangkan 20 KK lainnya tidak masuk dalam data tersebut. Menurut Ferinandus, kondisi di lapangan menunjukkan terdapat warga yang rumahnya mengalami kerusakan, mulai dari retak hingga ringan, kerusakan yang membuat rumah belum dapat ditempati. Ia juga menemukan adanya rumah dengan kerusakan ringan yang tercatat dalam data, sementara sejumlah rumah yang menurut desa mengalami kerusakan justru tidak tercantum.
1: Setelah diambil gambar, kemarin kami diundang rapor dan diberikan data bahwa yang terdampak total per kecamatan sampai realnya ke desa, kalau untuk Kurulimbu punya itu hanya 16 KK yang terkapir. Sedangkan 20 KK itu tidak punya nama. Yang berikut dari data yang ada ini, ada realnya di lapangan itu, keluarga yang terdampak, ada yang rusak ringan ataupun hanya retak sedikit dimasukkan. Sedangkan ada KK yang rusaknya parah, namanya itu tidak ada. Jadi setelah kami melihat data ini, kami sebagai kepolisian merasa tidak nyaman. Kami akan disoroti oleh masyarakat bahwa ini data dari mana? Kenapa hanya mereka? Kami tidak ada. Tapi kami yang bersentuhan langsung masyarakat itu, kami yang kena dampaknya di sana. Nah, bagaimana kami harus menjelaskan kepada KK yang namanya tidak ada ini?
0: Ferinandus mengaku kesulitan menjelaskan kepada warga yang rumahnya terdampak tetapi tidak masuk dalam data. Sementara sebagian di antaranya hingga kini belum dapat menempati rumahnya. Sementara itu, Kepala BPBD Kabupaten Ende Marcellus Eklianus Metam membenarkan adanya persoalan pada lampiran data yang disampaikan dalam rapat koordinasi di ruang Geruda Kantor Bupati Ende Kamis 24 September 2026. Menurutnya, beberapa data mengalami pengacakan akibat kesalahan saat proses kompilasi akhir dengan data kependudukan dari Dukcapil. Marcellus mengatakan, setelah menerima laporan langsung dari para kepala desa dan lurah, BPBD melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa telah meminta agar informasi tersebut diteruskan kepada para camat, kepala desa dan lurah. Lampiran hasil verifikasi kerusakan rumah kemudian ditarik kembali untuk diperbaiki dan ditargetkan disampaikan kembali pada Jumat siang hingga sore.
2: Tapi tadi sudah kesempatan pertama, setelah dapat informasi dari bawah kami sudah sampaikan melalui Pak Kadis DPBD untuk menyampaikan ke seluruh para camat, para kadis, para lurah untuk kami tarik kembali ke lampirannya. Mudah-mudahan siang ini, mungkin setelah jam makan siang, sudah selesai, akan kami sampaikan kembali lampiran yang baru.
0: Ia menegaskan apabila setelah pembaruan masih ditemukan perbedaan data, persoalan tersebut tidak serta-merta dianggap sebagai kesalahan sistem. Perbedaan pandangan atau keberatan dari masyarakat nantinya dapat disampaikan melalui mekanisme sangga sebelum tim uji publik yang terdiri atas para ahli melakukan klarifikasi terhadap data kerusakan rumah warga terdampak gempa. RRI Endorfinus Fula melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Lembata menyiapkan sejumlah jenis benih pertanian untuk mendukung musim tanam 2026. Persiapan dilakukan di tengah kondisi kemarau yang masih berdampak terhadap ketersediaan air di sejumlah wilayah. Laporan Ricardus Kota.
4: Pemerintah Kabupaten Lembata menyiapkan benih jagung, padi, dan sejumlah komoditas pertanian lainnya untuk menghadapi musim tanam 2026. PLT Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Lembata, Ade Hasan Yusuf mengatakan, penyediaan benih merupakan langkah antisipasi pemerintah untuk mendukung petani. Benih disiapkan agar petani tetap memiliki sarana produksi ketika kondisi cuaca dan ketersediaan air mulai memungkinkan untuk kegiatan tanam. Ade menjelaskan, kemarau yang terjadi hampir di seluruh wilayah Lembata turut memengaruhi ketersediaan air bagi tanaman pertanian. Karena itu, pemerintah masih menyelesaikan persiapan musim tanam dengan perkembangan cuaca dan kondisi air di lapangan. Pemerintah daerah juga menunggu informasi cuaca dari BMKG sebagai dasar menentukan penyesuaian waktu tanam.
5: Kami di Pemerintah Kabupaten Lembata sudah menyiapkan benih bibit, kemudian untuk kita sampaikan, berikan kepada masyarakat untuk persiapan musim tanam di 2026. Ya, Okmar ini baik itu ada jagung, ya, jagung bantuan pemerintah cukup banyak yang kita sediakan, padi, kemudian ada beberapa tanaman-tanaman yang lain yang sudah kami siapkan untuk membantu petani menghadapi musim tanam di 2026-2027 ini.
4: Ade mengatakan persiapan benih tetap dilakukan meskipun sebagian wilayah Lembata masih menghadapi dampak kekeringan. Ketersediaan benih diharapkan dapat membantu petani memulai budidaya ketika kondisi air dan cuaca sudah mendukung kegiatan pertanian. Selain menyiapkan benih, pemerintah juga terus memantau kondisi pertanian dan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mengantisipasi dampak musim kemarau. Pemantauan dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan petani sekaligus menyiapkan langkah penanganan sesuai kondisi pertanian di lapangan. RRI Ende Ricardo Scotta melaporkan.

Berita terakhir dari Kabupaten Lembata menutup kebersamaan kita dalam kumpulan berita Asta Cita pendukung program prioritas nasional selama sepekan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ferry Soa mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: Ketahanan pangan bukan hanya soal beras, tetapi bagaimana kita memanfaatkan potensi lokal di sekitar kita. Di daerah kita tersedia umbi-umbian, jagung, sorghum, pisang, hingga hasil laut yang bernilai gizi tinggi dan mudah diolah. Dengan mengolah pangan lokal, kita tidak hanya memenuhi kebutuhan keluarga, tetapi juga memperkuat ekonomi masyarakat. Selain itu, pangan lokal lebih segar, ramah lingkungan, dan mengurangi ketergantungan pada pasokan dari luar daerah. Mari, mulai dari rumah, tanam, olah, dan konsumsi produk pangan lokal. Bersama kita wujudkan ketahanan pangan yang mandiri, berkelanjutan, dan berdaya saing. Ketahanan pangan kuat, daerah berdaulat, Indonesia maju.
1: Dangdut, dangdut adalah kita.
2: Pencinta dangdut, siap digoyang di sore hari.
1: Siap digoyang di sore hari.
2: Kami temani waktu santai Anda bersama Pro Dangdut.

0: Pun Anda berada, apa kabar semuanya sore hari ini? Salam jumpa kembali di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dari kawasan Durian Indi nomor 1. Bersama saya Nona Nia dan operator studio saat ini Dev Rivaldi. Baik pendengar, untuk Anda semuanya yang suka-suka acara Dangdut, ya pasti mau suka ya. Kita berjoget ria sore hari ini selama 1,5 jam ya. Oke, sudah kami siapkan lagu-lagunya Pro Dangdut sore hari ini. Ada lagu dari Rafiq ya, Pandangan Pertama, Ahmad Albar, Sakia. Ada juga lagu dari Wildan ya, Hujan di Malam Minggu, Bintang-Bintang MSC ya, Kamelia Malik, Segudang Rindu, Eri Susan, Mabuk Duit ya, Cukur Dulu Kumismo, Glamendis, ini Cynthia 5 menit lagi, Inuda Ratista, Goyang Inul, Kelompok Centil, Aba Emak, Megi Z, Jatuh Bangun, Ini Karina, Gantengnya Pacarku, Roma Irama, Darah Muda, Simalakama, Vita Alvia, Viti Vera, Sedang-Sedang Saja. Nah itu dia lagu-lagu yang kami siapkan ya sore hari ini di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kami nantikan Anda di line telepon 0821-4451-1957, line WA 0821-3878-87 ya, 86. Sudah ada bergabung, kita sapa dulu. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita dengan Oma Cherry.
1: Iya, betul sekali Mbak Nia.
0: Apa kabar Oma Cherry Ribo Anawa?

0: Oma.
1: Iya, selamat berhari Minggu juga. Kami di sini ada rame dari rumah ke rumah.
0: Oke. Nanti kita menyusul ya, baru menyusul. Oke, Oma mau pilih lagu yang mana nih, Oma?
1: Yang punya Roma Irama tadi judulnya apa, Mbak?
0: Roma Irama tadi judulnya Darah Muda. Mau ya? Oma kan masih darah muda. Semangat muda, Oma ya.
1: Iya, semangat muda. Okay. Sudah kuat,
0: semangat. Iya, Oma benar sekali. Lagunya untuk siapa, Oma?

0: untuk Oma Cheryl yang ada di Bonawa. Oke, di belakang Oma Cheryl ada siapa lagi? Silakan. Kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Halo, selamat sore.
1: Sore.
0: Sore. Dengan siapa dari mana?
1: Dangdut adalah kita dengan Ibu Erlina dari Lorena Barat.
0: Oh, Ibu Erlina. Apa kabar Lorena Barat sore hari ini?
1: Tuhan, kabarnya baik.
0: Kabarnya baik ya. Oke. Selamat bersantai, selamat hari Minggu, Oma. Oma ya. Lagi Ibu Erlina. Ibu ya, mau pilih selamat. Lagi? Huh? Mau pilih lagu yang mana Ibu Erlina?
1: Fetty Vera.
0: Fetty Vera. Wow, sedang-sedang saja begitu. Oke, silakan. Untuk siapa lagunya?
1: Untuk Mbak Nia bersama operatornya.
0: Mm-hmm.
1: Untuk Bapak Renal di Wirajaya sama istrinya, Mama Nabila di Wirajaya, Mama Dolin di AIS bersama suaminya.
0: Mm-hmm.
1: Mama Nabila di Onepenga bersama suaminya. Untuk Mama Berry di Poto, Mama Aldino, Mama Alan. Untuk saya sebut satu persatu karena terlalu banyak.
0: Oke.
1: Untuk keluarga besarku di Mbomba, di Kolibari, Wolokaro, Tato, Aisa, Samba, dan untuk Opa Dirjan di Tato. Selamat sore. Semoga sehat selalu.

0: Carolina Barat. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore Nia, selamat berhari Minggu.
0: Iya, selamat berhari Minggu juga. Ini yang punya Detu Alu ya?
1: Iya, mohon maaf ya kalau agak ribut-ribut. Kami di sini ada musik kebetulan di Detu Alu Kawasi Paroki Santo Paulus Bebenga. Hari ini ada acara sambut baru.
0: Oh, keren. Pasti Yeri tidak ketinggalan bergoyang ria ini ya. Sampai pagi ya Kak Yeri pasti ya.
1: Saya goyang ya.
0: Kak Yeri pasti
1: ya, tidak bisa goyang sendiri, harus dengan orang dampingan. Karena saya kan tunanetra, tidak mungkin saya goyang sendiri.
0: Walaupun goyang sendiri tapi semangat ya. Oke. Kakak Yeri, mau pilih lagu yang mana Kakak Yeri?
1: Simalakama saja.
0: Oh, Simalakama. Untuk siapa lagunya ini?
1: Oke. Salam-salamnya pertama-tama buat Johanna bersama operator lagi bertugas. Tetap semangat sampai di penghujung acara nanti. Selamat berakhir pekan untuk kalian berdua.

0: lagi pantau sore ini dengan ucapan selamat sore, selamat berakhir minggu, dan selamat berakhir pekan. Buat Ibu Nia, terima kasih.
1: Terima kasih balik. Selamat sore Kakak Yeri di Detu Elu ya. Oke, ada siapa lagi di belakang Kak Yeri? Selamat sore juga untuk Papi di Bolowaru ya. Selamat berhari minggu untuk semuanya. Baik, siapa lagi? Silakan, kami masih menanti Anda di line telepon di 0821-4451-1957 dan juga di line WA 0821-3878-8786. Halo, selamat sore.
2: Halo, selamat sore.
1: Sore juga, dengan siapa dari mana?
2: Dengan Marinus dari Adonara Timur.
1: Bapak Marinus, apa kabar Adonara Timur?
2: Iya, kabarnya baik. Apa kabar di Ende?
1: Di Ende juga baik, ceria-ceria sore hari ini.
2: Syukur.
1: Bapak Marinus.
2: Cuacanya baik ya?
1: Oh baik, ceria-ceria Bapak Marinus. Terima kasih Bapak Marinus.
2: Adonara Timur, ya, cuacanya panas.
1: Panas, sama juga panas di sini, tapi sejuk ya. Oke, Bapak Marinus mau pilih lagu yang mana?
2: Mau pilih lagu
1: dari
2: ada Pandangan Pertama.
1: Oh, Pandangan Pertama. Elapi. Oh, untuk siapa lagunya ini Pandangan Pertama? Untuk anak-anak ya, ibunya anak-anak ya?
2: Iya. Oh. Pertama buat Alia bersama operatornya. Salam buat Papa Juang. Buat Tina di Bogor, buat Naina ada di Pondok Cabe Jakarta.
1: Iya.
2: Dan salam buat seluruh perut satu Ende yang lagi pantau pada sore hari ini. Salam jumpa buat udara. Selamat sore Bania, saya kembalikan.
1: Oke, terima kasih. Selamat sore balik ya untuk Bapak Marinus di Adonara Barat, Adonara Timur ya. Salam kompak semua. Halo, selamat sore.
3: Halo, selamat sore. Dangdut Aurora kita kan ya.
1: Oke, sore balik sama Putra Mus di Detu Mali. Apa kabar Detu Mali? Detu Mali itu di mana ya, Kak ya?
3: Detu Mali itu dekat dengan Maunura, Kak.
1: Itu Kabupaten Ende ya tuh?
3: Kabupaten Nagekeo.
1: Oh, Nagekeo. Berarti orang Nagekeo, Detu Mali Nagekeo begitu ya?
3: Iya.
1: Oke, aku tulis di sini Detu Mali Nagekeo. Apa kabar Putra Mus?
3: Kabarnya puji Tuhan baik kan ya.
1: Baik kabar ya. Sebaliknya? Kabar sebaliknya juga baik Putra. Putra mau pilih lagu yang mana?
3: Lagu yang disiapkan lagu apa, Kak?
1: Ada lagu dari Maggie J, Jatuh Bangun Ini Karena Gantengnya Pacarku, Abah Emak, Kelompok Centil, Indodara Tista Goyang Inu, Lina Sentia 5 Menit.
3: Abah Emak.
1: Abah Emak ya, oke deh. Untuk siapa lagunya?
3: Yang pertama buat Kania bareng Operator, selamat sore, selamat bertugas. Buat teman-teman fans yang sudah pada gabung tadi, ada Opa Lortes, ada Bung Papi, Bunda Ima, Olin, Widya, Ibu Elis, Mama An, Abang Riko, Bang Jeki, Om Markus, ada Nana, Bapak Ados, Ida juga selamat sore, Bang Ferdi juga selamat sore. Buat Oma Cyril, terus buat Kanursia, buat Karandi, Mama Yanti, Ramla, terus buat Kaustad Abdullah, Bapak Manda, Mama Ciko, Mama Ino, buat Bung Sipri, Bung Rehan, Bung Servas, buat Bapak Ingrid juga selamat sore. Dan buat semua teman-teman ya, tanpa terkecuali dengan ucapannya selamat sore, salam renang dendang dutara kita.
1: Oke.
3: Okay. Terima kasih, selamat sore, selamat bertugas.
1: Baik, terima kasih balik. Selamat sore ya untuk Putra Mus yang ada di Detu Mali ya. Oke, okay, di belakang Putra Mus ada siapa lagi? Masih di Prodangdut, dangdut adalah kita. Bagaimana, kita ke lagu dulu atau tunggu lagi satu penelpon? Baik, pendengar Prodangdut dimanapun berada, kita nikmati dulu lagu-lagunya. Dan masih bersama Prosatur Inde di Prodangdut, dangdut adalah kita.

0: banget ya. Tapi kenapa gitu hidup nelayan kita itu masih terasa berat banget gitu?
1: Iya Bu, ikan juga banyak kok. Tapi kalau kita jual begitu saja, hasilnya juga cepat habis.
0: Gini Pak, gimana kalau kita olah ikan bareng ibu-ibu tetangga kita di desa, supaya nilai jualnya tuh untuk membangun desa kita gitu Pak.
1: Nah, ide bagus itu Bu.
2: Dari desa pesisir, kita bangun Indonesia. Dari pantai, kami bangkit.

juga. Pada generasi awal di Eropa, payung dibuat dari kayu atau tulang paus dan ditutup kain kanvas yang diberi minyak. Namun saat ini,

0: Habis pesta begini, plastik bekas air minum kemasan ini berserakan di mana-mana. Mau dibuang kemana ya?
1: Kumpulkan saja dulu dalam kantong atau karung sampah. Nanti bisa diangkut petugas kebersihan.
0: Ih, ribet nah. Lebih cepat itu kalau dibakar saja.
1: Sampah plastik itu jangan dibakar. Itu tuh berbahaya.
0: Memangnya kenapa kalau kita bakar?
1: Asap dari plastik itu mengandung zat beracun yang bisa mencemari udara dan juga bisa membahayakan kesehatan kita. Jadi, itu bisa menyebabkan gangguan pernafasan, bahkan bisa meningkatkan resiko penyakit serius.
0: Oh, saya baru tahu. Berarti memang tidak boleh dibakar, kah?
1: Betul sekali. Lebih baik pilah dan kumpulkan sampah plastik supaya bisa diangkut atau didaur ulang. Dengan begitu, lingkungan kita tetap bersih dan kesehatan juga tetap terjaga.

kita hindari, tetapi dampaknya dapat kita kurangi melalui kesiapsiagaan. Setiap orang memiliki peran untuk melindungi diri sendiri, keluarga, dan sesama ketika bencana datang. Mulailah dengan mengenali potensi bencana.

Informasi yang benar akan membantu kita mengambil keputusan yang tepat. Kepedulian dan gotong royong adalah kekuatan bangsa Indonesia dalam menghadapi bencana. Mari tingkatkan kewaspadaan, perkuat kesiapsiagaan, dan saling membantu demi keselamatan bersama. Ingat, siaga bencana bukan hanya saat bencana terjadi, tetapi menjadi kebiasaan setiap hari. Siaga hari ini, selamat.

0: Masih mau digoyang?
1: Masih mau digoyang?
0: Tetap bersama dengan Pro 1 RRI ND. Anda mendengarkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita.
2: Terima kasih pendengar, saat ini masih stay bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Oke, sudah bergabung, kita sapa dulu. Halo, selamat sore.
3: Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Mbak Nia, yang paling cantik. Oke. Dan tidak sombong.
2: Baik, ini dari Bawaria ya?
3: Benar, 1000 kali.
2: Oh, Bang Marcel, Kakak Marcel.
3: Iya.
2: Apa kabar Bawaria sore hari ini?
3: Kabarnya baik selalu, sehat selalu. Kalau cuaca di Bawaria ini lagi cerah ceria dan panas membara.
2: Oh, sama.
3: Hati-hati Bang Marcel, lagi adem-adem aja gitu. Apalagi bisa gabung di proses dari MB, makanya lebih bahagia lagi ini sore.
2: Oke, baik. Lebih bahagia lagi kalau Kakak Marcel mau pilih lagu yang mana ini? Ada lagu Inul Daratista ya, Goyang Inul, Megi Jet Jatuh Bangun, yang ini Karina Gantengnya Pacar.

0: baik. Untuk siapa lagunya?
1: Pertama kali untuk Mania, semua kru Pro Satria Ende, terus untuk Papi di Waluwaru, Tayeri di Datu Elu, Oma Tiri di Bonawa, Yuli di Dolok, Maxi di Indonta, Oristi KM4, Putra Mus, bersama Ramlan, terus Nursia di Maumbawa, terus Randi, terus untuk Bang Nasrun,

0: keluarga. Amin. Dan rezeki semakin bertambah. Terima Amin. Kasih, selamat sore.
1: Terima kasih balik, selamat sore ya untuk Marcel di Wawaria. Oke, di belakang Marcel ya ada siapa lagi nih? Kita sapa dulu, halo selamat sore, dengan siapa dari mana?
2: Halo selamat sore Pro Dangdut, sore Kak.
1: Oke, sore balik, ini dengan siapa ya?
2: Sama Widya Kak,
1: oh, dari Maumere. Widya dari Maumere, apa kabar sore hari ini Widya?
2: Alhamdulillah Kak, kabarnya baik-baik Kak.
1: Baik, Maumere. Puji Tuhan, oke semua baik. Oke, Widya, silakan langsung mau pilih lagu yang mana?
2: Lagunya Vita Alfia Mirada 5, boleh.
1: Oh, Vita Alfia Mirada 5, tidak disiapkan ya. Ada lagu dari Ahmad Abar sini, Bintang MSC Hujan Malam Minggu, Kamelia Malik Segudang Rindu, Eri Susan Mabuk Duit, ada Cukur Dulu Kumismu, Inesentia 5 Menit, Inodora Tista Goyang Ino. Ini karena gantengnya pacarku. Mau pilih yang mana? Halo Widya. Oke baik, sepertinya ada sedikit gangguan jaringan di sana ya. Dan kami nantikan Anda kembali di Pro Dangdut sore hari ini. Dangdut adalah kita ya. Silakan di 0821-4451-1957, lain WA di 0821-3878-8786. Halo selamat sore.
3: Halo.
1: Halo selamat sore, dengan siapa ini?
3: Sore Kak, sama Widya lagi.
1: Oke, terputus. Mau pilih lagu yang mana Widya? 5
3: menit Kak.
1: 5 menit, oke deh, dari Inesentia ya, ya.
3: Oke.
1: Baik, untuk siapa lagunya?
3: Spesial Kak, buat semua aja deh Kak.
1: Itu saja.
3: Terima kasih Kak, selamat sore.
1: Oke, terima kasih balik, selamat sore ya.

0: Baik, Anda masih di Pro Dangdut ya. Dangdut adalah kita sore hari ini. Silakan yang mau bergabung kembali, kami nantikan hingga jelang nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Tengah ya. Ya, selamat sore ya untuk Kakak Ancis yang ada di posisinya. Bagaimana kabarnya ya? Salam sehat selalu bersama keluarga tercinta. Oke, sudah ada bergabung kembali. Halo, selamat sore.
1: Sore.
0: Sore, dengan siapa dari mana?
1: Dengan Ibu Arlina dari Rewarna Barat.
0: Dengan siapa?
1: Ibu Arlina dari Rewarna Barat. Mau minta lagi satu lagu, bisa ke tidak?
0: Oh, oke, okay. Untuk siapa lagunya? Minta lagu apa, Ibu?
1: Lagu yang tersisa itu lagu apa?
0: Ada lagu Nini Carlina, Inul Daratista. Ada Glam Mendis, Wiri Susan, Kamelia Malik. Ada Bintang-Bintang MSC dan juga Amal Akbar.
1: Eri Susan
0: ya, mabuk duit. Oke, okay.
1: Iya.
0: Terima kasih, selamat sore ya untuk Ibu Erlina dari Rewarna Barat ya. Baik, di belakang Ibu Erlina selamat sore juga untuk yang punya Kalimati ya, Bapak Opede Lordes. Apa kabar, selamat sore bersama istri cucu tercinta semuanya ya. Mudah-mudahan selalu baik, sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Halo, selamat sore.
2: Halo, selamat sore. Dangdut adalah kita, Ibu Nia. Selamat sore, selamat bertemu kembali.
0: Oke, ini dengan Papi.
2: Iya, betul.
0: Apa kabar Papi Bolowaru?
2: Puji Tuhan, kabar Bolowaru sekali lagi mendung-mendung manja
0: ya. Oke deh, Papi, mau dengar lagu yang mana sore hari ini? Sudah kami siapkan.
2: Iya, Nini Carlina sudah tadi?
0: Belum, gantengnya pacarku. Pilih iya. Nini Carlina?
2: Iya, betul sekali.
0: Oke deh, baik Papi. Untuk
2: lagu ini untuk buat Ibu Nia bersama dengan yang di box musik, ucapkan selamat sore, selamat bertugas, tetap semangat, salam sehat dari Bolowaru. Terus ada buat Oma Ceril, ada Oma Deva, Bunda Ima, Ibu Yuli, Ibu Yanti, Ibu Nursia, Mama Uce, terus ada Mama Ina, Mama Femi, Ibu Dinda, Ibu Megati, Bunda Imi.

0: ada Olin, ada Widya, ada Ida, dan buat semua pendengar setia RRI Persatu. Ini teman pekerja saya ucapkan selamat sore, selamat beraktivitas, dan selamat per hari Minggu, serta salam sehat dari Mulai Warbat. Bu Nia, terima kasih boleh kembali ke studio.
1: Oke, terima kasih Papi. Selamat sore untuk semua pendengar yang ada di Wolowaru. Halo, selamat sore.
2: Halo, selamat sore Mania.
1: Sore, dengan siapa dari mana?
2: Ini orang Kilo 4.
1: Oh, Bung Oris, Prima Jaya. Oke. Di KM 4, apa kabar?
2: Kabarnya baik selalu Mania.
1: Selalu, puji Tuhan. Bung Oris, mau dengar lagu apa sore hari ini?
2: Lagu yang sudah belum dipilih.
1: Yang belum dipilih ini lagunya Inuda Ratista, Goyang Inun, Cukur Dulu Kumismu, Segudang Rindu, Hujan Malam Minggu, dan Sakya.
2: Untuk lagu Hujan di Malam Minggu saja.
1: Oh, Hujan di Malam Minggu. Untuk siapa lagunya?
2: Lagu ini spesial untuk keluarga yang lagi monster. Juga buat Opa Kanis ini hari-hari, karena arisan uang banyak dia Opa Kanis. Opa Kanis ini uang banyak, dia ini tuan pesta. Mainkan dia Bobby. Oke, selamat sore.
1: Baik, terima kasih. Selamat sore balik ya untuk Bang Oris Firmajaya ya di KM 4. Oke, di belakang Bung Oris Firmajaya ada siapa lagi dia di sana? Selamat sore juga ya untuk Bapak Manda bersama keluarga di Monori. Bagaimana kabarnya? Ditunggu ya. Gamu-gamu

0: Oke deh, untuk siapa lagunya?
1: Untuk Adenia, bareng di Bosku, selamat bertugas. Terus buat Bung Ferdi, Mita Libura, Bunda Ima, Devia, Dinano, Bung Markus, Adi Widya, Adi Olni, Adi Fia, Bung Jabok, Panya di Muamere, selamat sore. Buat teman Ciri di Wanawa, selamat sore. Juga buat yang di Bujawa, Adi Arti, Adi Indang, Adi Rian. Terus buat Bung Sipi, Adi Rian, Adi Sipi, Wafi Ingrid, Mama Oce, Bung Servas, Mama Femi, Adi Yan, Adi Walawaya, Sabila, Adi Fok, Mama Munura, Mama Mustinya Tumali, Mama Inga Mocipa di Pumali, Bung Mas Tindonan, Bung Sedi Mbak Umbawa, Bung Lordes, Bung Oris, Bung Loris, Bung Asontua, Ademak

0: dari nama Anissa. Sorry, tipis. Ingatnya buat semua pendengar Podang di mana saja berada. Selamat berhari Minggu bersama keluarga. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Bunda Denia, barang di box musik. Terima kasih, selamat sore.
1: Terima kasih balik Bapak Manda. Salam untuk semua keluarga tercinta dan juga untuk pendengar yang ada di Maonori semuanya ya. Salam dibagi rata sore hari ini. Salam sayang selalu ya, kompak selalu dari udara untuk Anda semua. Oke, di belakang Bapak Manda ada siapa lagi kah? Silakan, kita masih di Prodangdut. Dangdut adalah

adanya es batu dikenal oleh bangsa Indonesia tepat pada tanggal 18 November 1846. Kedatangan es batu ke Indonesia ini membuat heboh masyarakat pada masa itu. Es batu pertama kali dibawa ke Indonesia oleh kapal Boston dari Amerika Serikat yang dipesan oleh Rosiel Enico. Es batu saat itu menjadi hidangan di kalangan bangsawan, di mana hanya orang-orang tertentu yang bisa menikmati kenikmatan es batu tersebut. Dan pada masa itu juga, es batu ditaksir dengan harga yang sangat mahal. Bisa ditaksirkan harga es batu pada saat itu mencapai 10 sen golden setiap 500 gramnya. Dan pada masa saat itu, untuk pengawetan es batu tidak seperti masa sekarang yang bisa kita simpan di dalam kulkas. Penyimpanan es batu pada masa itu hanya dengan diselimuti dengan kain selimut jenis wol agar bisa bertahan lama dan tidak mencair.

serta berkarya. Penyandang disabilitas adalah bagian utuh dari masyarakat kita. Mereka memiliki potensi, kemampuan, dan semangat yang sama untuk meraih cita-cita. Karena itu, jangan biarkan stigma dan diskriminasi menjadi penghalang. Bukalah akses, berikan kesempatan, hadirkan ruang yang inklusif dalam pendidikan, pekerjaan, pelayanan, dan kehidupan sosial. Menghargai penyandang disabilitas bukan sekadar bentuk kepedulian, melainkan wujud nyata penghormatan terhadap hak asasi manusia.

0: masih mau digoyang?
1: Masih mau digoyang?
0: Tetap bersama dengan Pro 1 RRI ND. Anda mendengarkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya.

0: informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia.

0: adalah kita.
1: Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan Pro Dangdut edisi hari ini. Pro Dangdut akan kembali hadir besok di jam yang sama setiap Senin sampai dengan Minggu.

0: ada. Teliti. Periksa kebenaran berita dan informasi. Dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Saudara, selamat sore. Beredar video dari akun TikTok Sunny.Sunnons dan akun Facebook Nur Hasanah yang menampilkan mantan Menteri Keuangan Perbaya Yudi Sadewa mengenakan seragam Bea Cukai. Video tersebut disertai klaim bahwa Perbaya diangkat menjadi kepala Bea Cukai. Dilansir dari turnbackhawks.id, hingga Rabu 23 September 2026, unggahan TikTok tersebut telah mendapat sekitar 14.300 tanda suka dan 600 komentar. Sementara unggahan Facebook telah disukai sekitar 2.000 pengguna dan mendapat sekitar 200 komentar. Tim pemeriksa Fakta Mafindo menelusuri informasi tersebut melalui laman resmi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Hasilnya, institusi tersebut dipimpin oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai, bukan kepala, dan jabatan tersebut saat ini dijabat Letjen TNI Purnawirawan Jaka Budi Utama. Penelusuran kemudian dilakukan terhadap konteks foto Perbaya yang mengenakan seragam Bea Cukai. Foto tersebut merupakan dokumentasi ketika Perbaya menghadiri peringatan HUT ke-79 Bea Cukai pada Oktober 2025 saat masih menjabat sebagai Menteri Keuangan. Dengan demikian, penggunaan foto Perbaya dalam seragam Bea Cukai tidak menunjukkan adanya pengangkatan dirinya sebagai pejabat di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Foto tersebut berasal dari kegiatan resmi Bea Cukai pada 2025 dengan konteks yang berbeda dari narasi dalam unggahan. Masyarakat diimbau tidak mudah mempercayai informasi mengenai perubahan jabatan pejabat negara yang beredar melalui media sosial. Informasi mengenai struktur dan pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dapat diperiksa melalui laman resmi beacukai.go.id. Klaim bahwa Perbaya Yudi Sadewa diangkat menjadi kepala Bea Cukai tidak sesuai dengan informasi pada laman resmi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Unggahan tersebut merupakan konten menyesatkan. Saudara, sekian cek fakta dari laman rri.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

punya keluhan? Ada persoalan di lingkungan Anda? Atau ada layanan publik yang perlu dipertanyakan? Jangan hanya diam, sampaikan dan suarakan. Hadir kembali Halo RRI, program interaktif Pro 1 RRI Inde yang membuka ruang bagi Anda, masyarakat, untuk menyampaikan informasi, keluhan, pertanyaan, maupun persoalan yang menyangkut kepentingan publik. Karena suara Anda penting, persoalan Anda layak didengar, dan bersama Halo RRI, kita dorong jawaban dan solusi dari pihak yang berwenang. Catat waktunya setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah hanya di Pro 1 RRI ND. Sampaikan langsung melalui line telepon seluler Pro 1 RRI ND 0821-4451-1957 atau kirim ke pesan melalui WhatsApp 0821-3878-8786. Jangan biarkan persoalan berhenti menjadi keluhan. Bersama Halo RRI, kita suarakan, kita tanyakan, dan kita cari solusinya. Halo RRI, suara Anda, perhatian kita, solusi bersama. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah hanya di Rosaru RRI.

Pendengar musik informasi, saat ini kami menemani Anda ya. Menteri Kebudayaan Fadli John menyiapkan tambahan 30.000 buku untuk memperkaya koleksi perpustakaan Danantara Museum Nasional Indonesia. Saat ini perpustakaan tersebut memiliki sekitar 9.000 buku yang berasal dari koleksi Museum Nasional Indonesia dan ditata. Penambahan koleksi dilakukan untuk memperkuat fungsi perpustakaan sebagai ruang riset yang menyimpan berbagai sumber sejarah Indonesia secara terbuka. Koleksi tersebut nantinya ditata agar pengunjung lebih mudah menemukan buku langka dan dokumen penting untuk kebutuhan penelitian sejarah. Pendengar, selain catatan Batavia, perpustakaan menyimpan majalah dan naskah yang merekam berbagai peristiwa masa lalu di Nusa Tara secara lengkap, yang mana koleksinya juga mencakup hikayat, serat, suluk roman, serta karya dari tradisi lisan yang pernah dicetak untuk pembaca aktif. Ia juga berharap Museum Nasional kembali utuh menjelang usia 250 tahun melalui restorasi dan revitalisasi sejumlah bagian penting. Perbaikan termasuk koleksi emas dan uang yang terbakar dengan menyelesaikan ditargetkan dapat dilakukan pada tahun depan secara bertahap.

Pendengar, Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI meminta standar makanan MBG bagi balita disesuaikan dengan usia dan tahapan tumbuh kembang anak. Penyesuaian diperlukan agar makanan memenuhi kebutuhan gizi serta kemampuan makan balita sesuai perkembangan usianya. Wakil Ketua KPAI Jasra Putra mengatakan penyesuaian perlu mencakup tekstur, ukuran, potongan, porsi, kepadatan zat gizi, serta kemampuan makan balita. Menurutnya, makanan yang secara administratif tercatat telah disalurkan belum tentu memberikan manfaat apabila tidak sesuai dengan kemampuan makan anak. Pendengar, dan ini dikatakan oleh Jasra Putra dalam keterangan pers di Jakarta pada Minggu 27 September 2026. Dan ditegaskan oleh Jasra, pengawasan pelaksanaan MBG harus dilakukan sejak awal untuk mencegah persoalan yang berdampak pada penerima manfaat. Jadi menurutnya penguatan pengawasan diperlukan agar setiap tahapan pelaksanaan program berjalan sesuai standar keamanan dan kebutuhan penerima.

makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara seperti Jepang dan Belanda

Pendengar BGNRI bersama Japan International Corporation Agency JICA mengembangkan MBG JICA pilot untuk pilot ya, untuk menguji pendekatan pendidikan pangan dan gizi, yang mana kerjasama ini demi meningkatkan kualitas dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Melansir laman BGNRI, konsep yang dipelajari dari Jepang tersebut dikenal sebagai Sokuiku, yakni pendekatan yang menghubungkan kegiatan makan di sekolah dengan pembelajaran mengenai pangan dan gizi. Melalui pendekatan tersebut, kegiatan makan di sekolah tidak hanya diarahkan pada pemenuhan kebutuhan gizi siswa, pengalaman saat menerima, mengenal, dan juga mengonsumsi makanan juga diharapkan menjadi bagian dari proses pembelajaran peserta didik. Pendengar, Deputi Sistem dan Tata Kelola BGN Prima Yosefina Berliana Tumiur Hutapea mengatakan, pengalaman Jepang ya menjadi referensi memperkaya pelaksanaan MBG di Indonesia. Jadi menurutnya pendekatan Sokuiku ini memberikan perspektif bahwa makanan dapat menjadi media pembelajaran bagi anak. Pendengar, BGN dan JICA menyiapkan sejumlah aspek untuk dikaji melalui MBG JIC Pilot. Salah satunya adalah upaya mengurangi sampah dan sisa makanan dalam penyelenggaraan makan di sekolah. Ya, pendengar Pro 1 dikatakan juga bahwa pengalaman dari Jepang tidak akan diterapkan secara mentah, tetapi menjadi bahan pembelajaran dalam pengembangan MBG sesuai kondisi Indonesia. BGN ingin melihat aspek relevan untuk diadaptasi agar program tersebut dapat terus berkembang.

0: sisa makanannya dibuang ke tempat sampah, Diva.
1: Maaf, Mama. Tadi Diva kekenyangan. Jadi ya sisa nasinya Diva buang ke tempat sampah.
0: Diva, tadi kan Mama sudah bilang, ambillah secukupnya. Kalau dibuang seperti ini, akan menjadi sampah dan lama-kelamaan akan mengalami pembusukan dan memproduksi gas metana, sayang.
1: Gas metana itu apa, Ma?
0: Gas metana itu adalah salah satu gas rumah kaca yang menimbulkan pemanasan global. Diva juga rasa kan akhir-akhir ini sangat panas kondisi cuaca kita?
1: Iya sih, Ma. Maaf ya, Mama. Diva janji tidak akan membuang sisa makanan lagi ke tempat sampah.
0: Ayo, siapa yang kalau makan masih sering tidak habiskan, terus sisa makanannya dibuang begitu saja? Buat yang masih sering melakukannya, kamu sudah tahu belum kalau sisa makanan yang kamu buang akan menjadi food waste atau sampah makanan? Kalau sampah makanan membusuk, itu akan melepaskan emisi gas rumah kaca yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Mari, biasakan diri untuk mengambil makanan secukupnya. Jangan terbiasakan untuk menyisahkan sampah makanan di tempat sampah.

Terima kasih pendengar, saat ini masih stay bersama kami di Florata sore ini. Kita ke informasi berikutnya pendengar. Lead Fair Putra Indonesia Rahmat Erwin Abdullah mengungkapkan perasaannya usai berhasil meraih medali emas Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Ia menilai torehan prestasi ini terasa jauh lebih spesial dibandingkan dengan kejuaraan-kejuaraan yang telah ia ikuti sebelumnya. Pendengar, ini dikatakan oleh Rahmat dalam keterangan resminya seusai pertandingan di Nagoya City Trade and Industry Center Sabtu 26 September 2026. Dan seperti diketahui bahwa Rahmat Erwin meraih emas dari nomor pertandingan 75 kg dan dia juga sekaligus memecahkan rekor dunia untuk total angkatan dan juga rekor clean and jerk. Pendengar, total angkatan Rahmat Erwin yaitu 366 kg diantaranya ialah angkatan snatch 160 kg dan angkatan clean and jerk 206 kg. Dan sementara itu medali perak diraih wakil Thailand dan juga perunggu direbut lifter Korea Utara.

gagasan masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam?

Hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.

keberagaman dimulai dari sikap saling menghormati. Pro 1 RRI Indi menghadirkan moderasi beragama. Program yang mengajak kita memahami cara beragama secara seimbang sebagai jalan tengah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dikemas secara santai dan dialogis, membahas pentingnya toleransi, saling menghargai, serta menjauhi sikap ekstrim dalam kehidupan sehari-hari. Moderasi beragama hadir setiap Selasa, minggu kedua dan keempat, pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah. Moderasi beragama, merawat kerukunan, memperkuat persatuan. Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, Devano resmi merilis single terbarunya yang berjudul Ingat melalui Selatan Records pada Jumat 25 September 2026 dan lagu ini mengangkat cerita tentang persahabatan, keluarga, dan arti kehadiran orang-orang terdekat di tengah masa sulit. Lewat Ingat, Devano membawa pesan tentang seseorang yang menghadapi rasa sepi dan luka dari masa lalu. Lagu tersebut menggambarkan bagaimana kehadiran orang lain dapat menjadi sumber kenyamanan ketika seseorang sedang berada dalam kondisi sulit. Putra Iis Dahlia itu menuturkan lagu ini terinspirasi dari pengalaman serta cerita orang-orang di sekelilingnya. Jadi menurutnya seseorang terkadang tidak membutuhkan jawaban atas masalah yang dihadapi, tetapi cukup didengarkan dan ditemani. Dan ia juga memandang keluarga tidak selalu terbatas pada hubungan darah saja. Pesan tersebut juga diperkuat melalui spesial lirik video Ingat yang melibatkan para penggemarnya, Davans. Video tersebut menampilkan foto masa kecil dan kenangan para penggemar sehingga menghadirkan nuansa nostalgia sekaligus kedekatan dengan Devano. Single Ingat kini tersedia di berbagai platform musik digital termasuk Spotify, Apple Music, dan juga YouTube Music. Melalui lagu ini, Devano juga berharap pendengar yang sedang merasa sendiri dapat mengingat bahwa selalu ada orang yang bersedia mendengarkan dan juga menemani.

musik dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

pukul 17 waktu Indonesia. Sejumlah peristiwa penting dan menarik terjadi di NTT selama sepekan. Beberapa peristiwa tersebut kami himpun dalam rangkuman berita disampaikan reporter Alotani.

di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang telah menerima nota keuangan atas rancangan perubahan APBD Provinsi NTT tahun 2026, terutama dukungan terhadap kondisi yang dihadapi daerah pasca gempa Flores pada pertengahan Agustus 2026. Informasi dilaporkan Alotani. Ucapan terima kasih tersebut disampaikan Wakil Gubernur NTT Dr. Johannes Asadoma dalam rapat paripurna DPRD NTT Senin kemarin. Wagub NTT menyampaikan apresiasi atas pemahaman yang sama antara pemerintah dan DPRD menyikapi kondisi daerah, terutama pengelolaan bencana alam gempa bumi yang melanda wilayah Flores dan sekitarnya. Terkait pengelolaan dan bantuan pusat maupun pemerintah daerah lainnya, serta

Provinsi Nusa Tenggara Timur, Franciscus Salesodo, membacakan tanggapan pemerintah menyampaikan bahwa pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten terdampak gempa bumi di Flores sudah

pemulihan penanganan gempa semakin hari semakin baik sehingga masyarakat kembali pulih dari kondisi pasca gempa bumi. Masyarakat Desa Tablolong, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang mendukung pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di wilayah tersebut.

0: Dukungan masyarakat menjadi salah satu modal penting dalam pelaksanaan program tersebut. Warga berharap pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih dapat membuka peluang ekonomi sekaligus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat setempat.
1: Seluruh masyarakat di Desa Tablolong dan juga Kecamatan Kulong Barat sangat mendukung program Kampung Nelayan ini, Kampung Nelayan Merah Putih, yang tentunya juga sangat bermanfaat bagi masyarakat Desa Tablolong dan menjadi berkat bagi masyarakat Desa Tablolong. Dan lahannya sudah siap untuk dilakukan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di lokasi tanah milik Pemda Kabupaten Kupang.
0: Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih diharapkan dapat memberi manfaat bagi masyarakat pesisir Tablolong sekaligus mendorong peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Menjaga pasokan listrik di pulau terluar, PT PLN Persero mengintensifkan pemeliharaan jaringan listrik di Pulau Raijua, Kabupaten Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur. Berikut laporan Aris Lake.
2: Perawatan listrik tersebut guna mengantisipasi potensi gangguan akibat korosi debu garam di kawasan pesisir serta memastikan pasokan listrik tetap stabil dalam pemeliharaan berkat.

LPSA Borajua, Iwayan Budi Yasinto menyampaikan pemeliharaan dari hulu ke hilir ini bertujuan untuk menekan blackout di wilayah pesisir. Ia mengungkapkan pembersihan debu garam dan peremajaan komponen sangat penting agar listrik bisa aman dan andal secara berkelanjutan. Sementara itu, General Manager PLN Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Timur Eko Sulistiono menegaskan keandalan listrik di wilayah kepulauan terluar merupakan prioritas utama. PLN berkomitmen

0: ditemukan lebih awal dan datang secara langsung tanpa menggunakan jasa perantara. Laporan selengkapnya disampaikan rekan Wiwin Ngari.
1: Loket Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil pada Mall Pelayanan Publik Kota Kupang menyediakan 4 layanan utama bagi masyarakat. Layanan tersebut meliputi pembuatan Kartu Identitas Anak atau KIA, perekam KTP elektronik bagi warga berusia 17 tahun, validasi nomor induk kependudukan atau NIK yang bermasalah, serta aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD. Penanggung jawab Loket Dukcapil pada Mall Pelayanan Publik sekaligus analisis kebijakan ahli muda, Dogianus Lema.

0: atau calo.
1: Untuk mengurus apa administrasi kependudukan sebaiknya datang sendiri, tidak melalui perantara, karena dia akan lari ke calo, itu tidak boleh. Karena kami di sini tidak butuh layani calo, yang kami butuh adalah masyarakat itu yang bersangkutan, supaya pelayanan itu betul maksimal dan kepada sasarannya, kepada orangnya langsung. Dan yang kedua itu sebaiknya itu kalau administrasi yang dibutuhkan itu mungkin dibutuhkan minggu depan, kalau bisa kita datang urus sekarang, jangan tunggu sampai terdesak baru datang urus. Akhirnya yang terjadi adalah kita mempersalahkan orang yang sebenarnya tidak perlu dipersalahkan.
2: Sementara itu, salah seorang masyarakat dari Oipura Santi yang sedang membuat kaya mengaku pelayanan yang diberikan sangat

0: dilakukan. Masyarakat juga diingatkan untuk memanfaatkan layanan secara langsung tanpa perantara, karena pelayanan Dukcapil di Mall Pelayanan Publik diberikan secara gratis.
1: Digitalisasi pengelolaan retribusi pasar menjadi kebutuhan dan daya tarik pengelola pasar tradisional agar bersaing di pasar modern. Selengkapnya dilaporkan Ana Lopo.
2: Model penarikan retribusi konvensional tidak mampu menjawab tuntutan tata kelola pemerintahan yang modern, bersih, dan efektif. Karena itu diperlukan inovasi sistem pengelolaan retribusi pasar melalui pendekatan digitalisasi. Direktur Perumda Pasar Kota Kupang, Kanda Tajotalo, kepada RRI di Kupang mengatakan,

0: modern.
1: Digitalisasi bukan sekedar tren, tetap jadi kebutuhan dan menjadi daya tarik tersendiri bagi pasar tradisional, di pasar rakyat yang ada di bawah naungan perumda pasar, karena perumda pasar sendiri harus mampu untuk atau naik kelas bersaing dengan pasar-pasar modern yang memang akhir-akhir ini ada di lingkungan Kota Kupang. Lalu terkait dengan retribusi sendiri, kami sudah menjalankan yang namanya retribusi, di mana sebagai pilot projectnya sudah kami jalankan di Pasar Rebobo. Itu tidak serta-merta kami sekaligus menjalankannya, tetapi ada tahapan-tahapan yang memang sudah kami lalui.
0: Sementara itu, Kepala Mandiri Taspen Cabang Kupang, Lohot John Peter Sidabutar, berharap digitalisasi

dan Sidaputar tidak hanya berkaitan dengan penggunaan teknologi, tetapi memberikan nilai tambah bagi masyarakat melalui kris untuk mendukung aktivitas usaha dan

0: beras. NTT masih mengalami defisit dan belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dari produksi sendiri. Namun, jika indikator swasembada diperluas dengan melihat potensi pangan lokal seperti jagung, sorghum, ubi-ubian, serta sektor peternakan, NTT dinilai memiliki potensi besar untuk mencapai kemandirian pangan. Kondisi tersebut juga dinilai sesuai dengan karakteristik NTT sebagai wilayah dengan lahan kering dan keterbatasan sumber air.
1: Kalau dilihat dari tanggapan atau rekomendasi kami sebagai akademisi, yang pertama itu digitalisasi dan pertanian berbasis data. Jadi kami mendorong penerapan smart farming dan juga penggunaan data iklim tanah presisi agar petani itu dia dapat mengantisipasi perubahan musim. Kan kita tidak tahu perubahan musim sekarang nanti ada kemarau yang panjang, padahalnya itu harusnya dia musim hujan. Kemudian pengembangan potensi lahan kering kepulauan. Jadi kami mengoptimalkan komoditas lokal dan tanah yang tahan kekeringan. Jadi yang tahan kekeringan itu kan pasti tadi jagung, sorghum, dan umbi-umbian, serta penerapan teknologi konservasi air. Tiga itu ada regenerasi petani dan kedaulatan pangan.
0: Naik turunnya produksi pertanian di NTT dipengaruhi perubahan iklim, bencana alam, alih fungsi lahan, serta keterbatasan irigasi dan air. Kondisi tersebut turut berdampak kepada kesejahteraan petani yang hingga kini belum sepenuhnya sejahtera. Tomiko menilai kesejahteraan petani juga dipengaruhi akses terhadap modal, teknologi, pasar, dan pengelolaan usaha tani. Oleh karena itu,

menanamkan satu tahun tiga kali kerja. Nah, perbandingan musim pertama MT1, MT2 dan nanti kami akan memasuki MT3. Sepertinya dia meningkat karena MT1 dalam ubinan itu kami mencapai 6,3. Itu hasil ubinan PPL, PPL setempat. Kemudian kami memasuki MT2 ini.

0: dan keluarga.
1: Gubernur Nusa Tenggara Timur, Melki Lakalena, menyampaikan bahwa pemerintah provinsi ingin ada transformasi ekonomi dari provinsi yang konsumtif ke provinsi yang produktif. Laporan selengkapnya bersama Vence Sakarias.

Tenggara Timur. Pemulihan sektor pendidikan menjadi salah satu tantangan penting pasca gempa yang melanda wilayah Flores. Kerusakan bangunan sekolah dan terganggunya kondisi psikologis siswa maupun guru membuat proses belajar mengajar harus dilakukan dengan berbagai penyesuaian. Kondisi tersebut turut dirasakan sekolah menengah kejuruan swasta Sanjaya Bejawa. Sejumlah fasilitas sekolah mengalami kerusakan berat sehingga tidak dapat digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Meski demikian, pihak sekolah berupaya memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung dengan memanfaatkan ruang terbuka, tenda, hingga bangunan darurat yang dibuat secara sederhana. Guru Bahasa Inggris SMK Sanjaya Bejawa, Franciscus Severus Kane, mengatakan sekolah harus menerapkan pola pembelajaran darurat setelah adanya instruksi dari pemerintah provinsi terkait sekolah-sekolah yang terdampak bencana. Selain kerusakan fisik, dampak gempa juga dirasakan pada kondisi psikologis siswa dan tenaga pendidik. Rasa takut dan trauma menjadi salah satu tantangan dalam mengembalikan aktivitas pendidikan ke kondisi

Unpa Flores, sekitar 400 mahasiswa Universitas Flores terdampak secara ekonomi dan psikologis hingga membutuhkan keringanan biaya pendidikan serta dukungan pemulihan trauma. Selengkapnya, Delvin Wandi.

0: 22 siswa NTT mengikuti kuliah jalur beasiswa penuh di Nantong College of Science and Technology, Kota Nantong, Provinsi Jiangsu, Tiongkok tahun 2026. Menurut Gubernur NTT, studi di Tiongkok merupakan salah satu daerah yang akan membentuk generasi muda semakin paripurna dalam memahami dunia pendidikan lebih luas. Laporan disampaikan Alotani.
1: Pelepasan 22 siswa NTT oleh Gubernur Melki Lakalena mengikuti kuliah jalur beasiswa penuh di Nantong College of Science and Technology, Kota Nantong, Provinsi Jiangsu, Tiongkok, berlangsung secara daring di Kota Kupang, Rabu 22 September 2026 malam. Menurut Gubernur NTT Melki Lakalena, studi di Cina banyak hal yang diperoleh, terutama pesatnya perkembangan teknologi mendukung berbagai sektor pembangunan, baik praktik maupun teori sesuai kebutuhan masyarakat.

0: penelitian yang ada di sana, dan membuat anak-anak tersebut tumbuh yang profesional, mampu menjawab kebutuhan tenaga kerja, industri, dan kebutuhan masyarakat.
1: Ketua Perhimpunan Inti Nusa Tenggara Timur, Insinyur Theodorus Widodo menyampaikan, siswa-siswi NTT yang mendapat kesempatan kuliah di Nantong College of Science and Technology, Kota Nantong, Provinsi Jiangsu, Tiongkok, sangat istimewa karena bebas uang kuliah dan mendapatkan akomodasi gratis atau tinggal di asrama gratis plus uang saku. Oleh karena itu, ia mendorong siswa-siswi NTT terus mempersiapkan diri menyambut program beasiswa penuh di Nantong College of Science and Technology, Kota Nantong, Provinsi Jiangsu, Tiongkok, di waktu-waktu mendatang.
2: Ini beasiswa yang istimewa. Istimewanya di mana?

berkuliah di 4 jurusan, yaitu Food Intelligence Technology, Mekatronika, Software Technology, dan Horticultural Technology. Mereka akan kuliah 3D karena persyaratan untuk kuliah S1 itu sangat sulit. Nantinya, setelah kuliah di sana dan tamat, mereka sudah punya pengalaman bisa mengajukan kuliah S1. Diharapkan 22 siswa NTT tersebut akan menyelesaikan masa studinya tepat waktu dan kembali membangun NTT. Pengurus Provinsi Nasional Paralimpik Komite Indonesia sesuai rencana akan menggelar Pekan Paralimpik Provinsi Pertama atau PEPARPROV pada tanggal 4 hingga 7 November 2006 di Kota Kupang. Selengkapnya, Umi Nyari melaporkan.

yakni catur tunanetra, tenis meja tunanetra dan tunagrahita, dan atletik tunadaksa, tunagrahita, dan tunanetra. Albert Vincent menyampaikan, rencana pelaksanaan PEPAPRO sudah disampaikan kepada pengurus NPCI di Kabupaten Kota Senusa Tenggara Timur, yakni Kota Kupang.

0: setiap penyandang disabilitas di daerah. NPCI Provinsi akan melaksanakan Pipa Prof pertama tahun 2026. Ia menyampaikan, event tersebut merupakan cikal bakal pengurus untuk mendorong pelatih dan pengurus terus mempersiapkan atlet daerah dengan sasaran antara event setingkat di atasnya.
1: Untuk itu, kita berusaha untuk mencari bibit-bibit atlet yang sudah dicari oleh

0: Tour tahun 2026.
1: Turnamen Nasdem Cup 2026 menjadi panggung pemain lokal Rotendao untuk menunjukkan kemampuan dan membuka peluang memperkuat tim sepak bola Kabupaten Rotendao pada seronda. Selengkapnya dilaporkan Raja Ewaldus.
2: Turnamen sepak bola Nasdem Cup 2026

mempersiapkan memperkuat Perseron. Ketua Panitia Nasdem Cup 2026, Devrison Sagarias, mengatakan sepak bola merupakan olahraga favorit berbagai lapisan masyarakat. Karena itu, kompetisi lokal perlu terus digelar

Jerman Nasdem Cup 2026 digelar DPD Nasdem Rotendao bekerja sama dengan PSSI Kabupaten Rotendao. Sebanyak 20 tim dipastikan mengikuti kompetisi yang berlangsung di lapangan sepak bola Sanggaoen, Kecamatan Lobalain.

0: tidak tertinggal dalam event-event regional maupun nasional.
1: Bupati Rotendau sekaligus Ketua KONI Rotendau Paulus Henuk menyambut pelaksanaan turnamen tersebut. Ia berharap kompetisi menjadi cikal bakal lahirnya pemain yang dapat mengikuti seleksi Perseron. Paulus meminta PSSI Rotendau melakukan pembinaan secara berjenjang melalui tim utama dan lapisan kedua. Menurut

secara lebih utuh. Paulus mengatakan pemerintah daerah akan mendukung kegiatan sepak bola secara berkelanjutan. Pemerintah berencana mengembangkan Liga Desa dan Piala Bupati dengan pembagian wilayah Timur, Tengah,

0: sepak bola, Liga Desa dan Piala Bupati yang kita akan lakukan itu secara terus-menerus.
1: Kompetisi tersebut diharapkan menjadi jalur pembinaan sebelum pemain masuk dalam seleksi Perseron. Dengan kompetisi rutin, kemampuan pemain dapat dipantau berdasarkan penampilan mereka sepanjang musim. Turnamen Nasdem Cup 2026 mengusung semangat pembinaan sekaligus persatuan antar klub dan masyarakat. Penyelenggara berharap kompetisi melahirkan talenta yang dapat membawa nama Rotendao pada kompetisi sepak bola tingkat regional.
2: Demikian rangkuman NTT Sepekan, edisi Minggu

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, terima kasih ya saat ini masih setia bersama kami dari INDE, kanal informasi dan inspirasi. Dan saat ini kami akan hadirkan informasi ke ruang dengar Anda terkait dengan informasi cuaca untuk edisi Minggu ya, 27 September 2026 bersama prakirawan BMKG Francine Sika, Juan Ithar Janata.

0: Ya, silakan Juan, informasi cuaca untuk wilayah Sika, Ende, dan Nagekeo.
1: Selamat sore pendengar RRI Ende. Mohon izin, kami dari BMKG Sika akan memberikan pembaruan informasi cuaca untuk wilayah Kabupaten Sika, Ende, dan Nagekeo untuk esok hari Senin 28 September 2026. Untuk kondisi cuaca secara umum di ketiga wilayah diperkirakan untuk pagi hingga siang harinya adalah cerah berawan, kemudian untuk malam hingga dini hari adalah enggak berawan. Kemudian untuk suhu udara berkisar antara 20 hingga 32 derajat Celcius dengan kondisi angin dominan dari arah utara dengan kecepatan rata-rata 10 hingga 20 km per jam. Sementara itu, untuk kondisi tinggi gelombang di perairan utara berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter, sedangkan di perairan selatan berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk mewaspadai dampak dari kekeringan yang dapat memicu kelangkaan air bersih serta bencana hidrometeorologi kering seperti kebakaran hutan dan juga lahan. Selain itu, waspadai potensi angin kencang yang dapat menyebabkan bencana pohon tumbang. Kami juga menghimbau agar tidak mudah percaya berita hoax dan pastikan seluruh informasi cuaca valid hanya dari BMKG. Terima kasih, kami kembalikan ke RRI Ende.
0: Baik, terima kasih Juan Idhar Janata, perkirawan BMKG Fransida Sika, melaporkan informasi cuaca sore hari ini.

Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya. Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

Pendengar, perpustakaan dan antara Museum Nasional Indonesia dapat dikunjungi masyarakat tanpa biaya khusus untuk layanan perpustakaan. Pengunjung hanya perlu membayar tiket masuk Museum Nasional Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku saat berkunjung ke lokasi tersebut. Kepala Museum dan Cagar Budaya Indira Estianti Nurjadin menjelaskan, pengunjung perlu mengisi slot sebelum menggunakan fasilitas perpustakaan. Aturan tersebut diterapkan karena perpustakaan menyimpan koleksi langka yang perlu dijaga serta dikelola dengan baik. Pengunjung dapat membaca koleksi perpustakaan selama berada di dalam ruangan sesuai waktu kunjungan yang telah ditentukan pengelola. Koleksi perpustakaan tidak dapat dibawa keluar sehingga masyarakat hanya diperbolehkan membaca buku di tempat. Pendengar, penambahan koleksi dilakukan untuk memperkuat fungsi perpustakaan sebagai ruang riset yang menyimpan berbagai sumber sejarah Indonesia secara terbuka. Dikatakan juga bahwa pemerintah akan mengakuisisi buku relevan dengan koleksi museum untuk melengkapi kebutuhan bahan riset dan pembelajaran. Langkah itu dinilai penting karena Museum Nasional memiliki sejarah panjang sejak berdiri pada 1778 dan menjadi museum tertua.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat seberat biji sawi dari kesombongan. Seorang laki-laki bertanya, sesungguhnya laki-laki menyukai baju dan sandalnya bagus, apakah ini termasuk kesombongan? Beliau menjawab, sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Hadis riwayat Muslim.

fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: uang buat beli makan kok. Uang habis nih.
1: Hei, makanya kalau ada uang tuh jangan ingat judi online.
0: Iya, tapi awal-awal dulu tuh menang. Sekarang kok kalah terus ya. Mana uang makan habis lagi buat main judi online.
1: Itu tuh uang sampai habis nih. Judi online tuh menjebak anak muda dengan janji kemenangan palsu. Sedikit demi sedikit uang habis, fokus hilang, masa depan terancam. Dan kamu harus tahu, judi juga dilarang oleh undang-undang.
0: Iya juga ya. Judul bisa buat saya sampai susah makan begini nih. Mulai sekarang saya tidak mau lagi main judi online. Saya tidak mau saya punya orang tua kecewa dan saya punya masa depan hancur.
1: Nah makanya stop judi online, Su. Jaga masa depan tuh.

Chattingan atau berkiriman pesan saat ini begitu mudah untuk dilakukan kapan dan di mana saja. Sebelum berkembang seperti sekarang, teknologi mengirim pesan singkat dikenal dengan short message service atau SMS. SMS pertama kali muncul pada 3 Desember 1992. Waktu itu teknologi SMS masih dalam proses uji coba. Lantas, kira-kira apa ya isi SMS pertama yang terkirim? Isi SMS pertama yang sukses dikirim ke ponsel adalah Merry Christmas atau ucapan Selamat Natal. SMS ini dikirim oleh Nate Pupworth lewat komputer untuk salah satu atasannya, Richard Jarvis, yang sedang menghadiri pesta Natal. Ponsel yang digunakan oleh Pupworth adalah Orbiter 901 yang dirilis tahun 1992 dengan bobot 2,1 kg. Pupworth tidak mendapat balasan dari SMS yang ia kirim karena ponsel saat itu hanya bisa menerima pesan tanpa bisa membalas. Sejak saat itu, teknologi SMS terus dikembangkan meski belum dikenal luas. Baru pada tahun 1993, layanan SMS dirilis untuk ponsel. Popularitas SMS akhirnya naik signifikan saat ponsel mengalami masa jayanya sekitar awal tahun 2000-an. Kini layanan SMS sudah jarang digunakan, meskipun masih ada beberapa layanan yang masih menggunakan SMS, seperti pengiriman OTP atau one-time password. Dalam catatan firma riset Statista, di tahun 2012, 150 miliar SMS dikirimkan ke Inggris. Angka ini turun menjadi 40 miliar pada tahun 2021, ketika aplikasi pesan instan makin populer. Alih-alih berkiriman pesan, saat ini SMS lebih banyak digunakan oleh perusahaan

yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan

Masih bersama saya Nia dan juga rekan operator Dev Rivaldi ya. Kita masih di Florata sore ini edisi Minggu 27 September 2026. Kembali ke informasi berikutnya pendengar, pasangan ganda campuran Indonesia Amri Sahnawi, Nonita Violina Marwah memastikan satu tempat di semifinal nomor perorangan Asian Games 2026. Hal itu diperoleh keduanya usai menaklukkan pasangan Korea Selatan Jo Sung Hyun Jeong Naeun 21-9, 12-21, 21-19. Laga perempat final nomor ganda campuran itu berlangsung di Ichinomiya City Municipal Gymnasium, Jepang pada Minggu 27 September 2026 dan ini sekaligus menjadi kemenangan perdana Amri Nita atas pasangan Jo Jeong. Usai pertandingan, Nita mengakui pasangan Indonesia terus tertekan pada awal gym ketiga. Nita mengatakan bahwa dirinya dan Amri ingin memberikan yang terbaik pada ajang 4 tahunan ini. Dan hal ini diakui Nita membuatnya sangat emosional saat melakukan selebrasi usai kemenangan. Amri yang menjadi pasangan Nita juga mengungkapkan kegembiraan yang sama. Pendengar, di semifinal Amri dan Nita akan berjumpa pasangan Feng Yangze Huang Dongping dari Tiongkok. Dan menurut Amri bahwa pertandingan menghadapi ganda campuran nomor 1 dunia versi BWF ini menjadi laga rematch.

0: trotoar nyaman, pejalan kaki pun tenang. Pendengar, anak adalah masa depan bangsa. Mereka berhak tumbuh bahagia, sehat, cerdas, dan terlindungi. Mari bersama wujudkan Indonesia layak anak melalui pemenuhan hak-hak anak, perlindungan dari segala bentuk kekerasan, akses pendidikan dan kesehatan yang merata, serta ruang bermain yang aman dan ramah anak. Ikuti program Idola Anak RRI.
1: Idola Anak RRI.
0: Indonesia layak anak, program edukatif untuk orang tua, pendidik, dan seluruh masyarakat dalam menciptakan lingkungan terbaik bagi anak-anak Indonesia. Idola Anak RRI, Indonesia Layak Anak, hadir setiap hari Minggu, pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar, bagi bangsa, bagi sebagian orang Indonesia ya, makan terasa belum lengkap ketika nasi belum hadir di atas piring. Nah, kebiasaan tersebut bukan sekedar soal selera, tetapi terbentuk dari sejarah budaya hingga kebijakan pangan. Melansir dari Universitas Indonesia, budidaya padi telah berkembang sejak zaman kerajaan Hindu-Buddha di wilayah Nusantara. Masyarakat ya, terutama di Jawa, kemudian mengembangkan sistem pertanian dan irigasi yang mendukung produksi padi secara andal. Iklim tropis, curah hujan tinggi dan juga kondisi tanah yang subur mendukung pertumbuhan padi di Indonesia. Nah, kondisi tersebut tentunya membuat jumlah sawah berkembang luas terutama di Jawa, Sumatera dan Bali. Pendengar, posisi nasi semakin kuat ketika kebijakan pangan pemerintah ikut membentuk pola konsumsi masyarakat Indonesia pada masa modern. Program swasembada beras pada masa Orde Baru turut menjadikan beras simbol kesejahteraan dan kemakmuran. Nasi juga memiliki karakter rasa yang membuatnya mudah menyatu dengan beragam hidangan khas Indonesia. Rasa nasi yang netral dapat menyeimbangkan lauk bercita rasa pedas, asam, gurih, dan kaya rempah. Meski berbagai sumber karbohidrat lain tetap dikonsumsi, nasi masih menempati posisi penting dalam pola makan masyarakat Indonesia. Nasi akhirnya menjadi bagian dari identitas kuliner dan sejarah panjang Indonesia sebagai agraris.

Baik pendengar, informasi terakhir kami hadirkan untuk Anda. Federasi Olahraga dan Kreasi Budaya Indonesia, FOKBI, memperkuat kepedulian bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur yang sedang menghadapi musibah. Kepedulian tersebut ditunjukkan ya melalui kegiatan gerak peduli NTT Ikan Nai di Pantai di Kementerian Pariwisata Jakarta Minggu 27 September 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari peringatan Hari Bakti Pariwisata 2026 dengan memadukan olahraga, seni, budaya, dan kepedulian sosial dalam satu gerakan bersama. Pelaksanaannya berlangsung secara hibrid dengan melibatkan pengurus FOKBI dari berbagai daerah di Indonesia. Jadi sebanyak 250 peserta mengikuti kegiatan secara langsung di Jakarta, sementara Dewan Pengurus Daerah dan Cabang FOKBI turut berpartisipasi melalui pelaksanaan secara daring. FOKBI mengajak masyarakat ikut berpartisipasi, memberikan dukungan bagi warga NTT, dan seluruh hasil donasi akan disalurkan kepada masyarakat terdampak musibah di NTT.

0: nasi kenduri banyak banget. Apa buang aja ya?
1: Ih, jangan dong. Sini gue bawa pulang, tulis aja. Nanti biar mak gue buatin nasi goreng, makanan khas Indonesia. Eh, gue juga mau. Tapi lo tau gak, nasi goreng itu bukan asli Indonesia tau. Sini-sini, dengerin. Kamu tahu nggak, sebenarnya nasi goreng adalah makanan yang berasal dari negeri Cina dan mendapat banyak modifikasi di Indonesia. Nasi goreng sudah ada sejak 4.000 tahun sebelum Masehi sebagai makanan tradisional masyarakat Tionghoa atau Cina. Pada zaman dahulu, masyarakat Cina tidak suka dengan nasi yang sudah dingin, kemudian memasak lagi nasi tersebut menjadi nasi goreng dengan berbagai bumbu dan rempah. Selain rasanya yang enak, nasi goreng juga digemari karena bisa mengurangi pemborosan. Masyarakat Cina yang merantau ke berbagai negara akhirnya memperkenalkan nasi goreng ke daerah baru. Dari sinilah tercipta beragam nasi goreng dengan cita rasa unik dan menyesuaikan lidah masing-masing daerah, termasuk menyesuaikan lidah orang di Indonesia. Jadi, sekarang kamu suka nasi goreng apa?

dimanapun Anda berada, sambil di sini kebersamaan kami menemani Anda di Porata sore ini di edisi Minggu 27 September 2026. Saya Nonania bersama rekan Devri Valdi undur pamit dan ruang dengar Anda.

jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk

Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ya, jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah.

hadir setiap hari. Pukul 21.10 waktu Indonesia Tengah hingga menuju pukul 22 waktu Indonesia Tengah, Komunitas Bicara, Ruang Suara.

pelayanan penerimaan dan verifikasi laporan dalam sesi wawancara bersama RRI ND Jumat 25 September 2026. Nah, Siti mengatakan jumlah tersebut hampir menyamai total akses yang diterima Ombudsman NTT sepanjang Januari hingga Desember 2025 yang mencapai 1.070 akses. Akses masyarakat tersebut terdiri dari laporan masyarakat, konsultasi pelayanan publik, dan juga surat tembusan. Nah, dari total 1.052 akses, sebanyak 211 merupakan laporan masyarakat, 718 konsultasi, dan 108 surat tembusan. Menurut Siti, tingginya angka konsultasi menunjukkan masyarakat semakin memanfaatkan Ombudsman sebagai tempat memperoleh informasi dan menyampaikan persoalan terkait pelayanan publik. Siti juga menjelaskan penggunaan media sosial menjadi salah satu faktor yang mendorong meningkatnya akses masyarakat sepanjang 2026. Masyarakat dapat menyampaikan konsultasi melalui Facebook, Instagram, WhatsApp maupun pesan langsung atau DM kepada Ombudsman. Sementara itu, kegiatan on the spot tersebut antara lain dilakukan di puskesmas, rumah sakit, dan kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil, dan kegiatan ini dilakukan untuk membuka ruang konsultasi secara langsung bagi masyarakat. Dan informasi selengkapnya pendengar tentu saja bisa Anda dapatkan di laman resmi kami yakni rri.co.id. Dan untuk mengawali kebersamaan kita di malam hari ini juga kami hadirkan

fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

di mana pemerintah Kabupaten Manggarai Barat bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda resmi menetapkan hasil verifikasi dan validasi kerusakan rumah akibat gempa bumi magnitudo 7,7. Nah, penetapan tersebut dituangkan dalam surat keputusan bersama atau SKB yang ditandatangani Bupati Manggarai Barat Edi Stasius Endi

Wakapolres Manggarai Barat, perwakilan Dandim 1630 Manggarai Barat, dan Lanal Labuan Bajo serta Danpos AU Labuan Bajo. Nah, penandatanganan disaksikan langsung perwakilan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Data yang ditetapkan telah melalui proses verifikasi ulang terhadap sanggahan masyarakat dan diklasifikasikan berdasarkan tingkat kerusakan ringan, sedang, dan berat. Bupati Edistasius Endi mengatakan proses pendataan dilakukan secara ketat dan berlapis dengan melibatkan berbagai unsur untuk memastikan data yang ditetapkan akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurut dia, kolaborasi pemerintah daerah, DPRD, Kejaksaan, TNI, Polri, dan BNPB menjadi bagian penting dalam memastikan proses pemulihan berjalan sesuai ketentuan. Setelah SKB ditetapkan, pemerintah Kabupaten Manggarai Barat akan melanjutkan proses pengusulan bantuan stimulan perbaikan rumah kepada pemerintah pusat melalui BNPB sesuai kategori kerusakan masing-masing. Nah, pemerintah daerah berharap tahapan tersebut dapat mempercepat penanganan rumah warga terdampak, sekaligus memastikan bantuan diberikan berdasarkan kondisi faktual yang telah diverifikasi di lapangan. Dan informasi ini tentu saja bisa Anda dapatkan di laman resmi kami.

negeri ini, kita lahir dengan latar yang berbeda. Nama, suku, bahasa dan keyakinan tidak pernah sama. Namun kita tinggal di rumah yang sama, rumah bernama Indonesia.

Pancasila adalah fondasinya. Ia tidak bertanya siapa kamu, dari mana asalmu, atau apa keyakinanmu. Ia hanya berkata, masuklah, selama kamu menghargai sesama. Di rumah ini kita diajarkan untuk bertuhan tanpa saling melukai. Menjadi manusia tanpa kehilangan kemanusiaan. Bersatu tanpa harus menyeragamkan. Bermusyawarah tanpa meninggalkan suara. Dan berlaku adil tanpa memilih siapa yang paling dekat. Pancasila bukan sekedar 5 kalimat di dinding kelas. Ia hidup di meja makan keluarga, di ladang petani, di pasar yang riuh, di kampus, di rumah ibadah, dan di jalanan tempat kita saling menyapa. Saat kita lelah dengan perbedaan, ingatlah, rumah tidak pernah memilih penghuninya. Rumah hanya mengajarkan kita untuk saling menjaga. Pancasila itu adalah rumah kita, tempat kita pulang ketika ego ingin menang sendiri. Tempat kita belajar bahwa Indonesia hanya kuat jika kita berdiri bersama. Dan selama Pancasila kita rawat, Indonesia akan tetap menjadi rumah bagi kita semua.

0: punya keluhan? Ada persoalan di lingkungan Anda? Atau ada layanan publik yang perlu dipertanyakan? Jangan hanya diam, sampaikan dan suarakan. Hadir kembali Halo RRI, program interaktif Pro 1 RRI Inde yang membuka ruang bagi Anda, masyarakat, untuk menyampaikan informasi, keluhan, pertanyaan, maupun persoalan yang menyangkut kepentingan publik. Karena suara Anda penting, persoalan Anda layak didengar, dan bersama Halo RRI, kita dorong jawaban dan solusi dari pihak yang berwenang.
1: Selamat pagi, dengan siapa di mana?
2: Dengan Pak Adrian di Delta.

0: alami yang ada sekarang ini.
1: Saat ini sudah terhubung bersama Bapak Wisnu ya, Kasat Lantas ED. Ini Pak, ini kan kita dalam program acara Halo RRI saat ini Pak. Dan ini ada keluhan masyarakat yang ada di Jalan El Tari Pak, terkait dengan balap liar ini. Silahkan untuk tanggapan dan juga solusinya Pak.
2: Oh, baik, terima kasih. Terkait dengan keluhan masyarakat adanya balapan liar menggunakan knalpot yang bukan spesifikasi. Ya, memang kami dari jajaran kepolisian Resor Endi, ya mungkin terkhusus juga Satuan Lalu Lintas, sudah melakukan beberapa kegiatan. Sebetulnya sudah berjalan selama ini, yaitu saat ini kegiatan patroli. Patroli itu bahkan sampai tengah malam pun sudah dilakukan secara rutin juga. Kemudian kami jajaran Satuan Lalu Lintas juga secara rutin tiap hari melaksanakan patroli blue light juga menyasar beberapa lokasi-lokasi yang rawan kecelakaan, rawan pelanggaran, termasuk dengan rawan akan balapan liar.
3: Catat waktunya setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah hanya di Pro 1.

Bersama Halo RRI, kita suararan, kita tanyaran, dan kita cari solusinya. Halo RRI, suara Anda, perhatian kita, solusi bersama. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Rosaru RRI Indie, kanal informasi dan inspirasi.

Pasar Bengawan ND. Menurut Umar, pembagian lapak di lantai 2 Pasar Bengawan sebelumnya dilakukan bersama Satpol PP dan disepakati oleh para pedagang. Namun setelah menempati lokasi tersebut, pedagang mengeluhkan kondisi pasar yang sepi sehingga hampir tidak ada pembeli yang datang. Umar menyebutkan masih adanya pedagang yang berjualan di sekitar kawasan Toko Jopu tanpa membongkar lapak untuk pindah ke Pasar Bengawan, turut memicu pedagang lain kembali turun ke bawah jalan. Bahkan sejumlah lapak disebut dibangun di atas saluran drainase di sepanjang jalan Tionghoa. Lebih lanjut, penertiban pedagang di bawah jalan berkaitan dengan upaya menjaga fungsi fasilitas umum dan kelancaran aktivitas pengguna jalan. Di sisi lain, keberadaan kain tenun Endelio sebagai produk budaya dan mata pencaharian masyarakat membuat penataan perdagangan perlu mempertimbangkan keberlangsungan usaha para pedagang. Dan informasi ini tentu saja bisa Anda dapatkan di laman resmi kami, pendengar, yakni

Jemaah yang terhormat, selamat datang di Indonesia, negara yang kaya akan keberagaman dan keindahan alamnya dengan dasar negara Pancasila. Pancasila bukan sekedar semboyan, karena di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi bangsa kita menuju Indonesia Emas 2045. Gotong royong, persatuan, dan kesetaraan bukanlah sekedar kata-kata, melainkan prinsip yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menikmati keindahan Indonesia. Terima kasih.

melalui peninjauan kondisi sarana pendidikan, penyaluran bantuan serta pembinaan guru dan tenaga kependidikan di Aula Minsika, Kamis 24 September 2026. Kepala Bidang Pendidikan Islam Kanwil Kemenak NTT Pua Mbonto Umbunai bersama jajaran terlebih dahulu meninjau langsung

bagi guru, tenaga kependidikan dan murid yatim maupun yatim piatu yang terdampak bencana. Dalam pembinaan kepada guru dan tenaga kependidikan, Puamunto mengajak seluruh tenaga pendidikan tetap menjaga semangat pengabdian dan memastikan layanan pendidikan terus berjalan meskipun kondisi sarana madrasah belum sepenuhnya pulih. Nah, kegiatan tersebut turut dihadiri Kasih Pendidikan Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sika, para kepala madrasah serta guru dan tenaga kependidikan. Pertemuan itu menjadi ruang untuk memperkuat koordinasi sekaligus melihat secara langsung kebutuhan madrasah yang masih terdampak gempa, khususnya terkait keberlangsungan kegiatan belajar mengajar. Kanwil Kemenak NTT memastikan dukungan terhadap madrasah terdampak akan terus dikawal selama masa pemulihan. Peninjauan sarana, penyaluran bantuan dan penguatan kapasitas guru serta tenaga kependidikan diharapkan dapat membantu madrasah tetap memberikan layanan pendidikan kepada peserta didik meski sejumlah fasilitas masih dalam proses perbaikan. Dan informasi ini bisa Anda dapatkan di laman resmi kami pendengar, yakni rri.com.

air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Star Pro 1 RRI dimanapun Anda berada, pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kami ajak Anda untuk mendengarkan Warta Berita Berjaringan Pro 3 Jakarta. Dari studio RRI ND, kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau Anda butuh lahan, lapor, kita buatkan lahan untuk kalian. Kita siapkan pompa untuk kalian.
2: Digitalisasi daerah diharapkan bisa terus meningkatkan kualitas layanan publik, mendorong iklim investasi, dan juga bisa memonetisasi daripada barang milik daerah.
0: Presiden Prabowo Subianto menawarkan lahan kepada masyarakat untuk mencegah karhutlah. Pemerintah terus mendorong digitalisasi di pemerintah daerah. Iran membantah akan melakukan aksi balasan militer atas pembatasan penerbangan oleh Amerika Serikat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 27 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menawarkan lahan kepada masyarakat agar tidak membakar lahan untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan. Laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah memikirkan kesejahteraan masyarakat yang bermukim di sekitar lahan gambut. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah tidak mungkin mencelakakan rakyatnya sendiri. Presiden Prabowo menjelaskan pemerintah sudah menyiapkan solusi dengan menawarkan lahan sehingga masyarakat tidak sembarangan membakar lahan gambut. Persoalan utama dari kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Sumatera dan Kalimantan yaitu terbakarnya lahan gambut. Jika gambut terbakar maka akan sulit untuk memadamkannya. Indonesia memiliki luasan lahan gambut mencapai 33 juta hektar. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta.
1: Solusinya sudah saya berikan. Kalau Anda butuh lahan, lapor, kita buatkan lahan untuk kalian. Kita siapkan pompa untuk kalian. Kita ingin rakyat kita sejahtera, tidak mungkin kita mau celakakan rakyat kita.
3: Sementara itu, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Profesor Arif Satria menerangkan, pemerintah menyiapkan solusi ekonomi bagi masyarakat yang menggantungkan hidupnya di lahan gambut. Ada 41 juta jiwa masyarakat yang berada di sekitar lahan gambut. Kedepan keberadaan lahan gambut harus bisa memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat. Misalnya tanaman sagu dapat ditanam di lahan gambut untuk jangka panjang. Begitu pula dengan komoditas kopi dan hortikultura.
4: Ekonomi berkaitan dengan karena 41 juta masyarakat hidup di sekitar kawasan hidrologi gambut, sehingga kita juga perlu memikirkan mata pencaharian jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Tadi juga sudah dibicarakan bagaimana sagu sebagai alternatif untuk jangka panjang, karena sagu ini butuh waktu kurang lebih 8 tahun. Kemudian ada kopi sebagai solusi jangka menengah. Dan beberapa tanaman hortikultur yang menjadi tanaman yang dianggap efektif untuk jangka sangat pendek. Jadi mata pencarian dari masyarakat di sekitar hutan menjadi concern dari Bapak Presiden.
3: Pemerintah akan melibatkan masyarakat dalam mitigasi bencana seperti menghidupkan kembali masyarakat peduli api. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Plus Udara untuk Indonesia.
0: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah terus mendorong digitalisasi di pemerintah daerah untuk meningkatkan layanan publik, mendorong investasi, dan mengangkat perekonomian daerah. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
2: Nah tentu digitalisasi daerah diharapkan bisa terus meningkatkan kualitas layanan publik.
5: Pemerintah akan terus memperluas digitalisasi di daerah, baik digitalisasi keuangan maupun ekonomi. Meskipun implementasinya hingga 2026 sudah mencapai 94,9%, artinya dari 546 pemerintah daerah, 518 diantaranya sudah menerapkan dan memiliki ekosistem digital. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan hal tersebut dalam kegiatan Festival Ekonomi dan Keuangan Digital dan Indonesia Fintech Summit and Expo di Jakarta pekan ini. Menurut Erlangga, digitalisasi daerah diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan mengangkat perekonomian di daerah.
2: Nah, tentu digitalisasi daerah diharapkan bisa terus meningkatkan kualitas layanan publik, mendorong iklim investasi, dan juga bisa memonetisasi daripada barang milik daerah yang lebih tertib administrasi dan juga pembangunan daripada infrastruktur digital.
5: Untuk mendukung digitalisasi di daerah, pemerintah juga telah mengoperasikan satelit buatan yang mengorbit bumi pada ketinggian yang relatif rendah atau Low Earth Orbit Satellite. Satelit ini telah menjangkau 269 Pemda dan bersinergi dengan seluruh kantor perwakilan Bank Indonesia. Pada kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, Mendagri sedang mengimplementasikan pemanfaatan digital untuk menguji akurasi data penerima bantuan sosial, diantaranya dengan menggunakan face recognition yang dikombinasikan dengan data Dukcapil.
6: Dengan menggunakan kombinasi digitalisasi ini, berdasarkan basis Dukcapil, Digital ID, IKTP, contoh di Banyuwangi kita sudah dicobakan, hampir 70% nggak tepat sasaran, orang yang nggak layak. Sebaliknya, hampir 50% orang yang harusnya layak menerima, itu nggak menerima. Nah ini bisa diperbaiki. Kita sudah kembangkan ke 43 daerah, percontohan lainnya, dan target sampai dengan akhir tahun ini, lebih kurang 200-an daerah, kabupaten, kota, yang kita akan lakukan validasi menggunakan sistem Dukcapil yang digabung dengan kementerian lembaga.
5: Lebih lanjut, Mendagri Tito Karnavian mengatakan percepatan digitalisasi daerah harus terus didorong untuk meningkatkan efisiensi tata kelola, memperkuat konektivitas antar pelaku ekonomi, serta mendukung pengambilan kebijakan berbasis data. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pencarian dan evakuasi korban KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali diperpanjang selama 7 hari setelah operasi SAR memasuki hari ke-14. Rizky Wahyudi melaporkan selengkapnya.
7: Pelaksanaan operasi yang sudah memasuki hari ke-14, berarti ini perpanjangan hari pertama dan kami putus.
8: Tim SAR gabungan memperpanjang operasi pencarian dan pertolongan korban KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa selama 7 hari ke depan. Keputusan tersebut diambil setelah operasi memasuki hari ke-14 pada Sabtu 26 September 2026 untuk mengoptimalkan pencarian terhadap korban yang masih belum ditemukan. Direktur Operasional Basarnas, Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio mengatakan, perpanjangan operasi telah dipertimbangkan bersama sejumlah pemangku kepentingan. Evaluasi terhadap perkembangan operasi akan dilakukan secara berkala untuk menyesuaikan strategi pencarian dengan kondisi di lapangan.
7: Pelaksanaan operasi yang sudah memasuki hari ke-14, berarti ini perpanjangan hari pertama, dan kami putuskan ini akan kami perpanjang lagi sampai dengan 7 hari ke depan, tapi akan kita evaluasi setiap 3 hari. Jadi perkembangannya setiap 3 hari akan kita evaluasi.
8: Adapun penguatan unsur SAR juga dilakukan untuk mendukung pelaksanaan operasi selama masa perpanjangan. KN SAR Pacitan yang sebelumnya menjadi kapal tender di tengah operasi akan ditarik terlebih dahulu ke Pelabuhan Trisakti dan digantikan KN SAR Purworejo yang baru tiba dari Tanjung Priok. Sementara itu, pergantian unsur tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat operasi pencarian, terutama dalam mendukung kegiatan di area yang masih menjadi fokus tim SAR gabungan. Seluruh unsur tetap diarahkan untuk mengoptimalkan pencarian dengan mempertimbangkan kondisi cuaca, arus, serta keselamatan personil. Di tengah perpanjangan operasi, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarga yang belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan seluruh korban segera dievakuasi dan dapat teridentifikasi sehingga dapat dibawa pulang oleh keluarga.
9: Segala bentuk upaya dari tim terkait, teknik apapun itu, kami dukung, bantu lewat doa. Semoga korban secepatnya semuanya dapat terevakuasi, mudah teridentifikasi dan kami semua keluarga korban di sini dapat pulang bersama-sama dengan korban.
8: Pihak keluarga berharap perpanjangan operasi dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk menemukan korban yang masih dalam pencarian. Mereka juga berharap proses identifikasi dapat berjalan cepat sehingga setiap korban segera mendapatkan kepastian dan dapat diserahkan kepada pihak keluarga. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: BPBD Kabupaten Pekalongan mencatat sebanyak 30 lebih kasus kebakaran di Kabupaten Pekalongan selama September 2026 yang penyebabnya diduga akibat kelalaian manusia. Miftahuddin Teddy menyampaikan laporannya.
10: Kebakaran di Kabupaten Pekalongan terus meningkat di tengah musim kemarau yang belum berakhir. Sepanjang Januari hingga September 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Pekalongan mencatat sedikitnya 60 kejadian kebakaran. Kepala BPBD Kabupaten Pekalongan Agus Pranoto mengatakan peningkatan paling mencolok terjadi dalam 3 bulan terakhir. Bahkan sepanjang September 2026 saja tercatat lebih dari 30 kejadian kebakaran.
11: Di bulan September ini kalau kemarin kita data itu sudah hampir lebih 30-an kejadian gitu. Itu rata-rata karena mungkin ya kebiasaan kita, kelalaian kita, kadang-kadang kita bakar sampah.
10: Sejumlah kebakaran melanda wilayah atas hingga kawasan pesisir Kabupaten Pekalongan. Kondisi tersebut mendorong Pemkab Pekalongan memperkuat sinergi dengan pemadam kebakaran, Polres Pekalongan, dan Palang Merah Indonesia. Kolaborasi dilakukan untuk mempercepat penanganan kebakaran sekaligus membantu distribusi air bersih bagi wilayah yang terdampak kekeringan. Salah satu kebakaran terbaru terjadi di lahan tebu milik warga seluas sekitar 4 hektar yang berada di Duku Kentong Wungu, Kelurahan Seragi, Kecamatan Seragi, Kabupaten Pekalongan, hingga Desa Menjansem, Kecamatan Siwalan. Kapolsek Seragi, AKP Turhan, mengatakan titik api pertama terlihat di area kebun tebu di belakang gedung SMK Negeri Seragi.
12: Waspada, hati-hati, jangan membuang puntung rokok sembarangan atau membakar sampah di musim yang seperti ini.
10: Berkat respon cepat dan sinergi petugas bersama warga, kobaran api berhasil dipadamkan sebelum merembet ke pemukiman dan lahan pertanian di sekitar lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terindikasi judi online, ratusan kepala keluarga di Kota Gunung Sitoli tidak lagi menerima bantuan sosial dari pemerintah. Indah Febrianti Bulolo menyampaikan laporannya.
13: Anggota keluarganya menggunakan identitas untuk judol. Ada yang juga tidak yang
14: datang. Sebanyak lebih dari 600 keluarga penerima manfaat KPM di Kota Gunung Sitoli tidak lagi menerima bantuan sosial akibat terlibat judi online. Wellman mengatakan di Kota Gunung Sitoli ditemukan sebanyak 643 KPM yang terlibat judi online. Hal ini menyebabkan KPM tersebut keluar dari daftar penerima bantuan sosial. Di wilayah Kota Gunung Sitoli ada beberapa KPM yang membantah telah terlibat judi online dan tidak tahu menahu jika niknya telah digunakan untuk aktivitas judi.
13: Itu kalau kami melihat dari data sekarang di DTSN ada 643 yang terdeteksi judol. Ada yang real, memang kami melihat bahwa real anggota keluarganya menggunakan identitas untuk judol. Ada yang juga tidak, yang datang ke dinas sosial, kok saya tidak menerima lagi, dulu tahun lalu atau periode Januari kemarin saya dapat melalui DTSN ini, sistem ini juga, CCNG, memfasilitasi. Kita fasilitasi dengan membuat surat pernyataan.
14: Terkait hal itu, Kepala BPS Kota Gunung Sitoli Eli Joy Nabaho mengimbau warga untuk tidak sembarangan memberikan nik kepada siapapun, karena nik tersebut bisa dipergunakan oleh siapapun untuk kepentingan dirinya, namun merugikan orang yang bersangkutan. Risikonya si pemilik nik tidak lagi menerima bansos seperti sebelumnya.
15: Jadi patokannya sebenarnya ini untuk DTSN ini adalah keluarga, Bu. Jika ada anggota keluarga yang kena judol, ya kena satu keluarga, satu keluarga itu. Jadi harapannya memang supaya pencegahan tidak penyalahgunaan, karena ini bersifat dinamis, jadi untuk nik anggota keluarga itu jangan pernah dikasih ke orang lain. Takutnya disalahgunakan.
14: Saat ini Kementerian Sosial Republik Indonesia menerapkan aturan penertiban kriteria penerima manfaat melalui mekanisme pemutakhiran data. Regulasi tata kelola bantuan sosial Kemensos menetapkan bahwa dana bantuan dari pemerintah wajib digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kegiatan produktif keluarga. Penggunaan dana di luar peruntukan tersebut, seperti untuk transaksi judi online atau barang tidak produktif lainnya, menjadi dasar pelanggaran komitmen kepesertaan Bansos. NIK yang masuk dalam daftar hitam atau blacklist transaksi keuangan menyimpang tersebut secara sistem otomatis ditangguhkan penyalurannya lewat sistem informasi kesejahteraan sosial Next Generation atau 6NG. Dari RRI Gunung Stoli, Indah Febrianti Bulolo melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Sumatera Utara meraih rekor muri atas vaksinasi rabies massal terhadap 15.000 ekor hewan yang digelar serentak di seluruh kabupaten atau kota. Mutiara Lubis menyampaikan laporannya.
16: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berhasil meraih rekor muri atas vaksinasi rabies massal terhadap 15.000 ekor hewan yang digelar di lapangan Astaka Pancing, Deli Serdang, dan serentak di seluruh kabupaten kota di Sumatera Utara. Penghargaan diserahkan pada puncak peringatan Bulan Bakti Peternakan dan World Rabies Day 2026 bertema Peternakan Maju Sumut Bebas Rabies pada hari ini, yang juga diwarnai pembagian 16.000 telur gratis serta penegasan komitmen menuju Sumut Bebas Rabies Rabies 2030. Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, menegaskan pencapaian rekor muri ini bukan sekadar seremoni, melainkan langkah nyata dalam melindungi keselamatan masyarakat. Mengingat sepanjang tahun 2025 tercatat ada 280 kasus rabies di Sumatera Utara, gerakan vaksinasi massal 15.000 ekor hewan, sterilisasi dan pengobatan gratis ini diharapkan menjadi momentum penting untuk menekan angka penularan.
17: Kita harapkan dengan pencanangan tadi yang sama-sama kita saksikan tentang bebas rabies tahun 2030. Mudah-mudahan di Sumatera Utara nanti akan lebih bebas. Walaupun pada saat sekarang ini sesuai data, rabies yang tertinggi di Indonesia itu di Sumatera Utara. Jadi dengan pencanangan ini kita harapkan semua kepala daerah betul-betul memprogramkan bebas rabies di tahun 2030.
16: Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Dr. Hewan Nuryani Zainuddin, mengatakan pelaksanaan pengendalian rabies termasuk di dalamnya vaksinasi, surveillance, respon, dan pelayanan kesehatan serta edukasi harus sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. Ia juga mengapresiasi pencapaian di Sumatera Utara dalam mempersiapkan agenda Sumut Bebas Rabies 2030.
18: Kami dari Kementerian Pertanian mengapresiasi kepada pemerintah daerah Sumatera Utara atas komitmennya untuk membuat deklarasi bagi kepala daerah untuk mempersiapkan Sumatera Utara bebas rabies di tahun 2030. Jadi untuk tahun 2030 tidak hanya Sumatera Utara, tetapi kita berharap seluruh Indonesia itu bisa bebas rabies di tahun 2030.
16: Lebih lanjut, Nuryani mengimbau masyarakat untuk rutin memvaksinasi hewan peliharaannya setahun sekali tanpa harus menunggu program vaksinasi gratis dari pemerintah. Hal ini penting guna melindungi hewan kesayangan sekaligus keluarga dari bahaya rabies. Dari Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairun Nisa Lubis, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam rangka Hari Komunitas Nasional, Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau PKK Surabaya berharap peran komunitas membantu pemerintah daerah untuk berkontribusi kepada masyarakat. Farida Kusnia menyampaikan laporannya.
19: Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga PKK Surabaya Rini Indriani menilai pentingnya peranan komunitas bagi sebuah daerah karena menurutnya pemerintah tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan semua pihak, salah satunya komunitas. Rini Indriani meyakini setiap komunitas memiliki tujuan yang sama.
20: Hari Komunitas Nasional ini juga luar biasa karena komunitas-komunitas ini sebenarnya bisa membangun sebuah kota. Pemerintah tidak mungkin bisa berjalan sendiri tanpa adanya stakeholder dan dengan semua pihak. Salah satunya dengan komunitas ini. Kita bisa bergabung komunitas ini, kita bagi tugas masing-masing. Karena saya yakin setiap organisasi, setiap komunitas itu mempunyai tujuan yang sama. Pasti untuk bisa membangun kota, untuk bisa bermanfaat untuk orang lain. Ketika kolaborasi ini kita bangun dengan semua komunitas yang ada, saya yakin sebuah kota akan pasti maju sukses. Luar biasa.
19: Saat menanggapi Hari Komunitas Nasional, Wali Kota Kediri Finanda Prameswati berharap nantinya komunitas nasional bisa mengembangkan kepedulian sosial.
1: Jadi kita harus menyebarkan bahwa penting sekali di era sekarang kepedulian sosial ini bisa kita salurkan kepada masyarakat, dan kita ingin mengajak masyarakat untuk terus bergotong royong sama-sama menjadi solusi terhadap permasalahan yang ada.
19: Hari Komunitas Nasional ditetapkan pada 28 September 2015 melalui deklarasi yang digagas berbagai komunitas di Indonesia. Tujuannya memberikan ruang apresiasi terhadap gerakan komunitas yang semakin berkembang dan berkontribusi nyata di berbagai bidang, mulai dari sosial, pendidikan, lingkungan, hingga teknologi. Farida Usnia melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Iran membantah akan melakukan aksi balasan militer sebagai respon atas pembatasan penerbangan oleh Amerika Serikat yang

dinyatakan dalam kondisi siap menghadapi pertandingan penentu kontra Malaysia yang akan berlangsung pada ajang atau pertandingan kedua FIFA Asian Cup 2026 atau FIFA Asian Cup untuk grup A, di mana hal tersebut disampaikan oleh pelatih timnas Indonesia John Hartman yang menyampaikan laporan tersebut pada sore tadi atau tepatnya beberapa saat yang lalu usai menggelar latihan resmi yang akan digelar, yang merupakan latihan resmi jelang pertandingan kedua yang berlangsung beberapa saat lalu atau baru berakhir beberapa saat lalu di Stadion PT IKA di kawasan Jakarta Selatan. Hartman menyebut bahwa kondisi para pemain memang sangat baik dengan energi dan antusiasme yang cukup tinggi menjelang pertandingan atau yang disebut dengan Derby Malaya tersebut, di mana Indonesia akan menghadapi Malaysia untuk laga kedua ini. Hartman mengatakan laga kontra Malaysia menjadi pertandingan penting yang akan menguji kemampuan terbaik para pemain dan timnas Indonesia. Dan menurutnya pertandingan dengan atmosfer besar seperti ini justru menjadi momen yang dinantikan para pemain untuk menunjukkan kualitas mereka di lapangan. Dan Hartman menilai para pemain timnas menikmati setiap momen untuk persiapan menghadapi Malaysia tersebut. Dan dari pantauan kami pendengar pada sore tadi jelang atau di 15 menit pertama yang diberikan kepada media untuk memantau latihan timnas, kami memantau ada kurang lebih selain para pemain dan juga staf kepelatihan dari tribun stadion di PT IKA ini, ada hadir juga Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang didampingi oleh Sekjen PSSI pun Yunus Nusi serta manajer timnas yaitu Sumarji yang ikut menemani ataupun memantau latihan timnas pada sore hari tadi. Dan nantinya pertandingan menghadapi Indonesia sendiri dijadwalkan akan berlangsung besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana pada pertandingan ini akan dijadwalkan pukul 19.30 atau pukul 7.30 malam. Dan Indonesia sendiri saat ini berdasarkan hasil pertandingan yang telah dilalui, satu pertandingan pertama yang dilalui dengan Singapura kemarin, di mana Indonesia berhasil menang 2-0, ini membawa Indonesia meraih 3 poin dan menempati peringkat kedua untuk klasemen sementara dari grup A FIFA Asian Cup 2026. Dan Malaysia sendiri yang akan menjadi calon lawan Indonesia pada pertandingan kedua besok ini berada di memuncaki klasemen sementara dengan poin yang sama dengan Indonesia, namun unggul selisih 1 gol lebih banyak dari Indonesia karena Malaysia pada pertandingan pertamanya berhasil memenangkan laga atas Bangladesh dengan skor 3-0. Dan pada laga besok tentu ini menjadi laga yang sangat penting, bukan hanya karena nilai pertandingannya merupakan Derby Malaya ataupun pertandingan yang punya rivalitas, sejarah rivalitas yang tinggi di antara kedua negara, namun juga tentu ini menjadi penentu langkah berikutnya karena hanya ada 3 pertandingan dan tidak akan ada laga semifinal. Itu artinya hanya pemain atau hanya tim yang merupakan juara grup lah yang akan melaju sampai ke partai final, dan Indonesia butuh kemenangan atas Malaysia untuk bisa mengamankan posisi dan menanti laga terakhir atau laga ketiga menghadapi Bangladesh pada 1 Oktober mendatang. Demikian untuk sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Stadion PT IKA di kawasan Jakarta Selatan, ya Abdul Litilolip, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Pendengar RRI Pro 1 ini, di mana saja berada, selamat berjumpa kembali bersama saya Tribun Sasir WSAG Penyuluh Agama Katolik Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indi dalam Mimbar Agama Katolik. Ini si Minggu 27 September 2026 dengan tema Iman yang hidup melalui ketaatan dan perbuatan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Bapa yang Maha Kasih, karena atas rahmat dan penyertaan kita masih diberikan kesempatan untuk kembali berjumpa dalam acara Mimbar Agama Katolik pada malam ini. Melalui perumpamaan ini, Tuhan Yesus mengingatkan kita bahwa ketaatan kepada Allah tidak cukup hanya diucapkan melalui kata-kata, tetapi harus dibuktikan melalui perbuatan nyata. Iman yang hidup mengajak kita untuk berani bertobat, memperbaiki kesalahan, dan dengan tulus melaksanakan kehendak Bapa dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita membuka hati dan pikiran agar sabda Tuhan yang kita dengarkan malam ini sungguh memberikan kekuatan, pengharapan, dan semangat baru bagi kita untuk menjadi pribadi yang setia dalam iman dan nyata dalam perbuatan. Marilah kita mengawali permenungan kita malam ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih dan Maha Rahim, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat. Karena atas kasih dan penyertaan, kami masih diberi kesempatan untuk berkumpul dalam mengikuti Mimbar Agama Katolik pada malam ini. Bapa yang penuh kasih, melalui Injil yang kami dengarkan pada malam hari ini, Engkau mengajarkan kepada kami tentang pentingnya ketaatan dan kesediaan untuk melaksanakan kehendak. Engkau mengingatkan kami bahwa iman tidak cukup hanya diungkapkan melalui kata-kata, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata, kerendahan hati, dan kesediaan untuk bertobat. Tuhan Yesus Kristus, ajarilah kami untuk menjadi pribadi yang tidak hanya pandai berjanji, tetapi juga setia melaksanakan tanggung jawab yang dipercayakan kepada kami. Berikanlah kami hati yang rendah hati untuk mengakui kesalahan, keberanian untuk bertobat, dan ketulusan untuk melakukan kehendak Bapa dalam kehidupan sehari-hari. Berkatilah kami semua yang mengambil bacaan dari kitab Yeskiel. Tetapi kamu berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Dengarlah dulu, hai kamu Israel. Apakah tindakanku yang tidak tepat atau tindakanmu yang tidak tepat? Kalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan sehingga ia mati, ia harus mati karena kecurangan yang dilakukannya. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikan yang dilakukannya dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia akan menyelamatkan nyawanya. Ia insaf dan bertobat dari segala durhaka yang dibuatnya. Ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan refren, Tuhan ajarilah aku melakukan kehendak. Berbahagialah orang yang hidup menurut kehendak Tuhan, yang senantiasa mencari jalan kebenaran dan melaksanakan perintah-Nya dengan hati tulus. Tuhan, ajarilah aku melakukan kehendak. Tuhan membimbing orang yang rendah hati dalam jalan yang benar. Ia mengajarkan jalan-Nya kepada mereka yang mau mendengarkan suara-Nya. Tuhan, ajarilah aku melakukan kehendak. Ajarlah aku ya Tuhan untuk memahami kehendak. Kuatkanlah hatiku agar tidak hanya mengucapkan kata-kata, tetapi melaksanakan sabdamu dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan, ajarilah aku melakukan kehendakmu.
Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapak," tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak mendengar RRI Persatu Indi yang terkasih dalam Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan karena atas rahmat dan kasih-Nya kita masih diberi kesempatan untuk berjumpa kembali dalam mimbar agama Katolik pada malam ini. Pada kesempatan ini kita diajak untuk merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 21 ayat 28 sampai 32. Dalam Injil, Yesus menyampaikan perumpamaan tentang seorang ayah yang meminta kedua anaknya untuk pergi bekerja di kebun anggur. Anak yang pertama menjawab bahwa ia tidak mau, tetapi kemudian menyesal dan pergi. Anak yang kedua mengatakan bahwa ia mau, tetapi tidak melaksanakan perintah ayahnya. Lalu Yesus bertanya kepada para pendengar, siapakah di antara kedua orang itu melakukan kehendak ayahnya? Pertanyaan ini mengajak kita untuk memahami bahwa yang paling penting bukanlah sekedar apa yang kita ucapkan, melainkan bagaimana kita mewujudkan pernyataan itu dalam tindakan nyata. Ada beberapa poin penting yang menjadi permenungan kita dalam hidup ini. Pertama, iman tidak cukup hanya dengan kata-kata. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mengucapkan janji, menyatakan kesediaan, dan mengatakan bahwa kita mau melaksanakan tanggung jawab. Namun, tidak jarang perkataan tersebut tidak diikuti dengan tindakan. Melalui Injil malam ini, Yesus mengingatkan kita bahwa iman kepada Allah harus tampak dalam perbuatan. Mengatakan ya kepada Tuhan berarti bersedia membuka hati, melaksanakan kehendak-Nya, dan bertanggung jawab atas tugas yang dipercayakan kepada kita. Sebagai orang beriman, kita dipanggil bukan hanya untuk rajin berdoa dan mendengarkan sabda Tuhan, tetapi juga mempraktikkan kasih dalam kehidupan nyata. Kasih itu dapat diwujudkan melalui kepedulian terhadap keluarga, kejujuran dalam pekerjaan, kesediaan membantu sesama, serta pelayanan yang tulus di tengah gereja dan masyarakat. Kedua, Tuhan memberi kesempatan untuk bertobat. Anak pertama dalam perumpamaan tersebut awalnya menolak perintah ayahnya, namun kemudian ia menyesal dan pergi melaksanakan tugas. Hal ini menunjukkan bahwa manusia dapat mengalami perubahan hati. Dalam kehidupan kita, mungkin ada saat-saat ketika kita menolak kehendak Tuhan, mengabaikan tanggung jawab, atau melakukan kesalahan terhadap sesama. Akan tetapi, Tuhan tidak menutup pintu pertobatan bagi kita. Pertobatan bukan hanya mengakui kesalahan dengan kata-kata, melainkan juga berusaha memperbaiki diri dan mengambil langkah nyata untuk melakukan yang benar. Tuhan menghendaki hati yang terbuka, kerendahan hati, dan kemauan untuk berubah. Karena itu, janganlah kita merasa bahwa kesalahan masa lalu membuat kita tidak layak kembali kepada Tuhan. Marilah kita memanfaatkan kesempatan yang diberikan-Nya untuk memperbaharui hidup, memperbaiki hubungan dengan sesama, dan berjalan dalam jalan kasih-Nya. Ketiga, melaksanakan kehendak Allah dalam kehidupan sehari-hari. Kehendak Allah tidak selalu hadir melalui perkara-perkara besar. Seringkali kehendak-Nya kita temukan dalam tanggung jawab sederhana yang kita jalani setiap hari. Dalam keluarga, menghormati orang tua, membangun komunikasi yang baik dan saling mengampuni.
dalam pekerjaan, menjalankan tugas dengan jujur, disiplin, dan penuh tanggung jawab. Dalam kehidupan menggereja, berpartisipasi dalam pelayanan, dan membangun persaudaraan umat. Dalam masyarakat, peduli kepada mereka yang membutuhkan, menjaga persatuan, serta menghargai perbedaan. Melalui tindakan-tindakan sederhana tersebut, kita belajar menjadi pelaksana sabda Tuhan. Iman menjadi nyata ketika kita bersedia melayani tanpa pamrih dan menunjukkan kasih kepada orang-orang di sekitar kita. Keempat, jangan menilai diri hanya dari perkataan. Perumpamaan dua anak dalam Injil malam ini juga mengajak kita untuk melakukan pemeriksaan batin. Apakah selama ini kita lebih banyak berbicara tentang iman daripada melaksanakannya? Apakah janji-janji kepada Tuhan dan sesama sungguh diwujudkan? Kita tidak dipanggil untuk menghakimi orang lain, melainkan untuk melihat dan memperbaiki diri sendiri. Setiap orang memiliki kelemahan dan kesempatan untuk bertumbuh. Marilah kita memohon rahmat Tuhan agar kita miliki hati yang tulus, perkataan yang dapat dipercaya, dan tindakan yang mencerminkan iman. Semoga apa yang kita ucapkan sungguh-sungguh sejalan dengan apa yang kita lakukan. Para pendengar yang terkasih dalam Kristus, sabda Tuhan malam ini mengingatkan kita bahwa ketaatan kepada Allah dibuktikan melalui kesediaan untuk melakukan kehendak-Nya dalam kehidupan nyata. Tuhan tidak hanya mengundang kita untuk berkata ya, tetapi juga mengajak kita untuk berjalan, bekerja, melayani, dan bertumbuh dalam kasih. Marilah kita membuka hati terhadap pertobatan, tidak takut mengakui kesalahan, dan senantiasa berusaha memperbaiki diri. Semoga iman kita tidak berhenti pada kata-kata, tetapi sungguh menjadi kekuatan yang menggerakkan kita untuk berbuat baik. Kiranya melalui kehidupan kita, keluarga kita, dan pelayanan kita, semakin banyak orang merasakan kasih serta kebaikan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita panjatkan doa-doa permohonan kepada Bapa yang Maha Kasih. Semoga sabda Tuhan yang kita dengarkan menguatkan iman dan mendorong kita untuk melaksanakan kehendak-Nya dalam kehidupan sehari-hari. Bagi gereja dan para pemimpin gereja, ya Bapa Maha Kuasa, dampingilah gereja-Mu dan para pemimpin gereja agar senantiasa mewartakan Injil dan menjadi teladan dalam perkataan serta perbuatan. Berikanlah mereka kebijaksanaan, kerendahan hati, dan semangat pelayanan dalam membimbing umat. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan, bagi para pemimpin bangsa dan masyarakat. Ya Bapa yang penuh kasih, bimbinglah para pemimpin bangsa dan daerah kami agar menjalankan tugas dengan kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Semoga mereka senantiasa memperhatikan kesejahteraan masyarakat, terutama mereka yang lemah dan membutuhkan pertolongan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan, bagi keluarga-keluarga Kristiani. Ya Tuhan Yesus, berkatilah keluarga-keluarga kami agar senantiasa hidup dalam kasih, persatuan, dan pengampunan. Ajarlah kami untuk tidak hanya mengucapkan kata-kata yang baik, tetapi juga mewujudkannya melalui tindakan nyata, saling menghormati, dan kepedulian terhadap satu sama lain. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan, bagi mereka yang sedang menghadapi kesulitan hidup. Ya Bapa yang Maha Rahim, pandanglah dengan kasih-Mu saudara-saudari kami yang sedang mengalami kesulitan, sakit, kesedihan, dan berbagai persoalan kehidupan. Berikanlah mereka kekuatan, penghiburan, serta uluran tangan dari orang-orang yang peduli
sehingga mereka tidak kehilangan harapan dalam menjalani kehidupan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan, bagi diri kita sendiri. Ya Tuhan, melalui Injil Matius bab 21 ayat 8 sampai 32, Engkau mengajarkan kami untuk melaksanakan kehendak Bapa melalui perbuatan nyata. Ampunilah segala kelemahan dan kesalahan kami. Bantulah kami agar memiliki hati yang rendah hati, bersedia bertobat dan setia menjalankan tanggung jawab dalam keluarga, pekerjaan, gereja dan masyarakat. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pendengar mimbar agama Katolik RRI Prosatu ini, ya Bapa yang Maha Baik, berkatilah seluruh para pendengar mimbar agama Katolik RRI Prosatu ini. Semoga sabdamu yang kami renungkan pada malam ini menjadi sumber kekuatan, kedamaian, dan semangat untuk menghidupi iman melalui kasih dan pelayanan kepada sesama. Sertailah setiap langkah dan pekerjaan kami agar senantiasa berkenan kepada-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kasih, demikianlah doa-doa permohonan yang kami panjatkan kepada-Mu. Kami percaya bahwa Engkau senantiasa mendengarkan setiap doa yang disampaikan dengan iman dan ketulusan hati. Bantulah kami agar tidak hanya berkata-kata tentang kebaikan, tetapi sungguh mewujudkan kehendak-Mu melalui perbuatan nyata. Jadikanlah kami pribadi yang setia, rendah hati, dan penuh kasih dalam melayani sesama. Demi Kristus Tuhan dan pengintara kami. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih dan Maha Rahim, kami mengucap syukur kepada-Mu atas penyertaan dan kasih-Mu yang telah kami rasakan selama mengikuti mimbar agama Katolik pada malam ini. Bapa yang penuh kasih, melalui sabdamu dan Injil Matius yang kami dengarkan malam ini, kami telah belajar bahwa ketaatan kepada kehendak-Mu tidak cukup hanya diucapkan melalui kata-kata, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Engkau mengajarkan kami untuk memiliki hati yang rendah hati, bersedia bertobat, dan setia melaksanakan perintah-Mu. Tuhan Yesus Kristus, bantulah kami agar sabdamu yang telah kami dengarkan tidak hanya berhenti sebagai pengetahuan, tetapi sungguh menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Ajarlah kami untuk berani memperbaiki kesalahan, melaksanakan

paling bijak di Alkitab adalah Salomo. Orang paling kuat di Alkitab adalah Samson. Prajurit paling hebat adalah Gideon. Dengan bantuan Tuhan, ia mengalahkan 135 ribu orang Midian. Sedangkan orang tertinggi di Alkitab adalah Goliat, yang memiliki tinggi 9,5 kaki atau sekitar 3 meter.

0: temani malam Anda dalam program Komunitas Bicara.
1: Komunitas Bicara.
0: Komunitas bukan sekedar tempat berkumpul, di sanalah ekonomi tumbuh, kepedulian sosial menguat, dan budaya lokal terus hidup serta diwariskan. Mari dengarkan dan ikuti Komunitas Bicara.
1: Komunitas Bicara.
0: Program yang mengangkat peran nyata komunitas dalam mendukung peningkatan ekonomi masyarakat, menggerakkan kegiatan sosial, serta melestarikan budaya setempat. Bersama para pegiat komunitas, tokoh masyarakat, dan cerita inspiratif dari sekitar kita. Komunitas Bicara.

0: Satu RRI ini dimanapun Anda berada, kami hadirkan sebuah drama radio dengan judul Bunga di Padang Asa dari yang diproduksi oleh RRI Endek. Dan dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.
1: Nenek, saya sudah daftar tadi di sekolah.
2: Daftar apa?
1: Itu beasiswa untuk kuliah. Saya dengan teman-teman sudah daftar tadi.
2: Disyukure. Tapi kau harus omong dengan bapak juga,
1: omong dengan bapak juga percuma. Dia maunya ke Kalimantan saja.
2: Kau harus tetap omong, Levina. Siapa tahu kau punya bapak berubah pikiran.
3: Apa? Omong apa? Kuliah? Vina, kita bukan orang kaya. Sudah syukur kau sampai SMA. Sudahlah, jangan mimpi.
2: Agus, memang baikkah dengan kau pun anak tuh?
3: Mau omongnya bagaimana lagi, Mama? Vina tidak pernah mengerti. Mamanya di sana manusia sudah 2 tahun ini tanpa kabar. Terus saya 2 bulan lalu ditangkap dan dipulang. Apa itu tidak cukup bikin dia mengerti?
1: Vina daftar beasiswa, Bapak. Kalau Vina lulus, Vina bisa kuliah gratis.
3: Gratis dari mana? Hei, Vina, sudah syukur Bapak ini kasih sekolah kau sampai SMA. Sudah kubu impian kau sekolah tinggi-tinggi. Tuh kau hanya anak TKI. Sudah, kau ikut Bapak ke Kalimantan. Kita kerja di kebun sawit. Kau dapat uang.
1: Tapi Vina mau sekolah, Bapak. Vina mau jadi guru.
3: Jadi guru? Vina, buka mata, Vina. Lihat di kampung sini, mana ada guru yang kaya, Vina. Lihat itu, Marni. Kuliah mahal-mahal di Jawa. Pulang jadi guru sukarela. Sudah, yang paling benar kita ke Kalimantan. Kerja di sana.
1: Vina mau kuliah, Bapak.
3: Hai, sudahlah. Bulan depan kita berangkat. Iya, Vina. Keluarga kita cuma TKI. Sejak kau dalam kandungan, Bapak ini merantau agar hidup kita berubah. Bahkan Mama ikut dengan Bapak ke Malaysia. Maka kau bisa sekolah, tinggal di rumah ini dengan nyaman.
2: Sudah, Agus, setiap hari selalu ada yang kau ribut di rumah ini nih.
3: Hei, Mama, bagaimana tidak ribut, Mama? Vina selalu saja ingin kuliah. Uang dari mana? 2 bulan lalu saya ditangkap dan deportasi. Mana ada uang?
2: Vina sudah mendaftar beasiswa, Agus. Doakan saja semoga dia diterima.
3: Mama, guna apa sekolah tinggi kalau ujung-ujungnya dia harus di dapur? Mau jadi guru? Guru yang bagaimana, Mama? Di sini guru saja digaji dengan 260 ribu sebulan. Makan apa? Mendingan Vina ikut saya ke Kalimantan.
1: Vina tidak mau Bapak ke Kalimantan. Vina mau tetap kuliah.

0: Papa. Papa.
1: Fina. Ada apa, Fina? Kau macam lihat suami saja.
0: Bapa, bapa lihat ini. Fina diterima, bapa. Fina diterima kuliah dengan beasiswa 100%.
1: Sudahlah, Fina. Kau lihat di sekeliling kau. Kita bukan orang kaya, Fina. Sudah, tidak perlu kuliah.
0: Tapi Fina lulus, bapa. Bapa tidak perlu susah hati. Fina kuliah, bapa.

0: Selamat siang.
1: Selamat siang, Bapak Kades. Mari masuk. Nenek, ada Bapak Kades datang. Silakan duduk, Bapak Kades.
2: Siang, Bapak Kades. Tumbene, datang siang-siang begini nih. Ada apa, eh?
0: Iya, Mama. Saya datang memang ada perlu. Begini, saya baru saja dapat informasi. Kalau Agus, anak Mama dan teman-teman dari desa kita dan desa tetangga ini, tidak jadi berangkat ke Kalimantan. Karena ternyata mereka direkrut calo.
2: Aduh, jadi mereka sudah di mana nih, Pak Kades?
0: Mereka saat ini ada di kantor polisi, Mama.
2: Aduh, Agus anaknya salah pelik. Kenapa mereka ditahan?
0: Tidak apa-apa, Mama. Siapa?

0: sekali. Maksud kedatangan saya nih, mau ajak Nenek dan Vina untuk sekaligus jemput Bapak di sana.
1: Baiklah Bapak Kades, Nenek biar di sini ya, biar saya yang jemput Bapak di sana.

0: sihat.
1: Syukuri, Papa.
2: Papa minta maaf. Kamu sanya dulu, Papa. Kasar ini mungkin tidak begitu. Papa habis, Bina. Papa ditipu.
1: Sudah, Papa. Disyukuri saja. Calonnya sudah ditangkap polisi. Dan bersyukur, Papa belum beranggang ke sana. Kalau tidak, kita tidak tahu nasib Papa bagaimana di sana.
2: Iya. Nenek bagaimana, Bina? Nenek sedih.
1: Nenek sehat, Papa. Puji Tuhan. Ayo, Papa kita pulang.
2: Bagaimana?

yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari

Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Komunitas Bicara. Komunitas Bicara. Dari komunitas, oleh komunitas, untuk daerah yang lebih berdaya dan berbudaya. Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

Fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera

0: setiap daerah ini punya cerita. Ada yang tumbuh dari kehidupan sehari-hari, dari tradisi yang diwariskan antar generasi, dari persoalan yang dihadapi masyarakat, hingga dari perubahan zaman yang perlahan menggeser cara orang memandang kampung halamannya. Di Lembata, cerita-cerita ini tidak hanya dibiarkan menjadi ingatan, sebagian di antaranya direkam, dirangkai menjadi gambar, suara, dan kemudian hadir sebagai karya film. Dari sanalah Langit Jingga Film tumbuh. Sejak 2018, komunitas ini tidak hanya memproduksi film fiksi dan dokumenter, tetapi juga membuka ruang belajar, membawa film ke sekolah dan kampung, mendokumentasikan tradisi hingga mempertemukan berbagai bentuk seni dan budaya. Lalu, ketika sebuah komunitas film ini memilih untuk merekam kehidupan masyarakatnya sendiri, apa sebenarnya yang sedang mereka jaga? Apakah hanya sebuah cerita atau juga ingatan identitas dan warisan budaya untuk generasi berikutnya? Inilah yang akan kita bincangkan dalam komunitas Bicara Pro 1 RRND malam hari ini, tentang merawat cerita, menjaga warisan Lembata bersama Langit Jingga Film. Dan malam ini kita akan berbincang bersama Ketua Divisi Produksi dan Eksibisi dari LJF, ada Kak Agen Doang. Selamat malam.
1: Halo Kakak, selamat malam Kakak.
0: Selamat malam. Ini panggil Agen Doang nih.
1: Kakak bisa panggil Agen saja, boleh Kakak?
0: Oke, Kakak Agen apa kabar?
1: Puji Tuhan baik Kakak, sehat.
0: Baik. Kak Agen, ini Langit Jingga Film atau LJF ini kan lahir dan tumbuh di Lembata, sebuah daerah dengan kekayaan cerita, tradisi sekaligus berbagai persoalan sosial. Nah, ketika pertama kali bangun komunitas ini, apakah yang ingin diperjuangkan sebenarnya? Filmnya, ruang berkarya bagi anak muda, atau kebutuhan untuk menceritakan Lembata dari sudut pandang masyarakatnya sendiri, Kak?
1: Ya Kak, baik, terima kasih banyak. Sebenarnya kalau untuk perkembangan ekosistem film di Lembata sendiri, sebenarnya Langit Jingga Films ini dia semacam apa Kak ya? Sudah dalam bentuk metafor, dalam bentuk dia melewati beberapa fase lah. Jadi pada awalnya ekosistem film di Lembata ini dimulai dari hobi beberapa orang yang tergabung di satu komunitas kecil yang namanya Avatar Squad. Lalu dari hobi, kesamaan hobi yang suka merekam, memotret, membuat video segala macamnya, kemudian pelan-pelan mulai belajar lewat YouTube, lewat internet dan segala macamnya soal film, membuat film. Kemudian terkait pertanyaan Kakak tadi untuk apa yang sebenarnya diperjuangkan, sebenarnya kami sama seperti wadah seni yang lain, kami hanya ingin menambah sudut pandang baru atau apa kakaknya istilahnya, bumbu baru lah dalam dalam ekosistem kesenian di Lembata. Jadi baik perjuangan tentang Lembata, ruang berkarya, kemudian realitas sosial dan kebudayaan, itu sama seperti media seni yang lain, hanya kita pakai wadah yang baru yang lebih fresh lah, yang cukup berbeda.
0: Oke.
1: Kurang lebih
0: seperti itu. Oke. Kak Agen, ini sebelum kita masuk lebih jauh, kebetulan saya juga alumni sekolah film. Ini kan kalau kita bicara soal film, kita tahu bahwa produksinya kan tidak murah begitu bisa dibilang. Nah, apakah ini jadi tantangan juga buat teman-teman LJF?
1: Wah, iya, sangat. Bahkan itu tantangan paling besar sebenarnya. segi budgeting sebenarnya.
0: Tapi saya penasaran ini, kira-kira apakah teman-teman di situ memang punya toolsnya masing-masing kah, atau memang ini ada tempat penyewaan? Tapi kalau kita bicara tempat penyewaan juga, rata-rata di daerah kita ini masih terbilang cukup minim nih tempat-tempat penyediaan seperti itu.
1: Ya betul Pak, sangat minim banget. Jadi terkait tools atau gear yang kami gunakan sendiri, sebenarnya juga bertahap sih Kak. Awalnya dari ketua kami sekarang Kak Elmo, beliau kan juga sekolah film di Jogja. Kemudian setelah beliau pulang dari Jogja itu, beliau ada bawa satu gear, kameranya beliau yang sekarang masih kami abadikan sebagai arsip. Jadi dari situ dulu baru pelan-pelan lah kami upgrade pelan-pelan, jadi baik lighting maupun audio segala macamnya itu benar-benar masih mengandalkan, bahkan lighting saja kami masih mengandalkan senter HP dan senter kepala Kak. Di awal-awal merintis itu.
0: Oke.
1: Tapi sekarang ada beberapa program. Ya Kak, saya lanjutkan. Ada beberapa program dari kementerian, kemudian hasil dari apa ya Kak, ikut festival, kemudian dapat bonus. Jadi kami saving untuk peralatan. Kurang lebih seperti itu Kak.
0: Oke, berarti sekarang bisa lah yang namanya Ari Amaran mungkin sudah masuk di katalognya teman-teman LJF mungkin.
1: Siap, siap.
0: Nah ini Kak Agen, ini kalau kita bicara soal cerita, ini dalam memilih cerita untuk diangkat jadi film, bagaimana teman-teman LJF sendiri membedakan cerita yang menarik ditonton dengan cerita yang penting untuk diketahui masyarakat?
1: Terkait segi cerita, kami mempunyai satu, apa ya kakak istilahnya, satu spirit bahwa menurut kami semua cerita itu menarik asalkan metode kita membungkusnya atau metode untuk kita menjualnya sih sebenarnya. Ya. Kemudian fokusnya kami itu ke realitas sosial dan budaya, lebih-lebih ke konten-konten kebudayaan sebenarnya. Ya. Jadi kalau kita berbicara soal kebudayaan, otomatis segala halnya pasti menarik. Ya, tinggal pengemasnya saja sih sebenarnya.
0: Iya, benar sekali. Nah, sejumlah karya Langit Jingga ini mengambil realitas yang sangat dekat dengan masyarakat, mulai dari kehidupan masyarakat Bajo hingga persoalan sosial dalam Amalake. Nah, ini ketika realitas masyarakat dijadikan bahan cerita, sejauh mana pembuat film merasa punya tanggung jawab begitu terhadap orang-orang yang kisahnya dibawa ke layar sendiri, Kak Agen?
1: Iya, baik, Kak. Tadi terkait realitas sosial, sebenarnya kami memilih cerita-cerita yang sebenarnya tadi karena ingin memajukan ekosistem kebudayaan Lembata. Kami juga dekat dengan realitas itu, baik sosial maupun kebudayaan, sehingga bagi kami setiap film yang Langit Jingga produksi, pemilik utamanya itu adalah masyarakat yang punyanya. Jadi ketika screening pertama atau mendapatkan apresiasi dari banyak orang, yang menjadi sorot utamanya bukan si Langit Jingganya, melainkan si pemilik pengetahuan lokal itu tadi sih, Kak. Jadi mereka tidak hanya sebatas hadir di konten, tetapi juga bisa turut dalam ruang dialog, ruang diskusi lewat pemutaran-pemutaran atau bioskop-bioskop alternatif yang kami sediakan.
0: Kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, ini kira-kira ada perbedaan tidak antara merekam dan menafsirkan realitas melalui film nih? Nah, katakan ketika proses kreatif mulai masuk, entah itu dari sudut kamera, tokoh mungkin, dialog, musik, hingga alur cerita, bagaimana teman-teman LJF sendiri menjaga agar interpretasi pembuat film ini tidak menghilangkan suara asli masyarakat?
1: Iya, betul, Kak. Saya pikir untuk sebagian besarnya, kami tetap mempertahankan sisi kearifan lokal masyarakatnya. Maksudnya ini loh yang masyarakat mau untuk disuarakan. Seperti ini bentuk framingnya atau hal-hal yang berkaitan dengan itu. Tapi di sisi lain juga karena kita juga pelan-pelan belajar bagaimana sih membuat film, bagaimana framing itu menentukan posisi atau apa atau hal-hal berkaitan seperti itu. Sehingga kami mencoba untuk menyeimbangkannya tanpa menghapus keberadaan suara yang ingin disampaikan tadi sih, Kak. Kalau kita berbicara soal perbedaan antara merekam dengan menafsirkan, sejauh ini kami Langit Jingga Film berusaha untuk secara hati-hati merekam realitas yang benar-benar ada, kemudian membiarkan para penonton untuk menafsirkannya sendiri sih sebenarnya.
0: Nah, kita bicara satu karya dari LJF sendiri, ini film Amalake. Semua orang tahu kalau yang sudah menontonnya ini, film Amalake membawa persoalan seperti lingkungan, kelangkaan BBM tentunya, pembangunan yang tidak merata dan praktik KKN. Ini ketika film membawa persoalan yang sensitif atau kritis ke agen, bagaimana Langit Jingga menentukan batas antara menyampaikan kegelisahan masyarakat dan menyederhanakan persoalan yang sebenarnya jauh lebih kompleks begitu, Kak?
1: Iya, Kak. Kalau misalnya kita kerucut konteksnya ke film Amalake, sebenarnya film Amalake ini lahir dari APK. Sebenarnya pembicaraan soal isu-isu yang ada dalam film Amalake itu sudah menjadi konsumsi harian masyarakat Lembata. Dia hadir di ruang-ruang warkop, dia hadir di ketika bapak-bapak mereka minum kopi atau minum moke atau arak tradisional sini, atau bahkan sampai di ketika anak-anak kecil yang belum tahu soal persoalan politik di area di wilayah bermainnya mereka, itu pembicaraan seperti ini sudah muncul. Jadi menurut kami itu isu yang sebenarnya sederhana, yang dekat di masyarakat, tetapi karena muatannya dalam tanda kutip ada muatan politik di situ, sehingga menjadi tabu untuk kita bicarakan secara nasional gitu misalnya, atau secara karya misalnya. Nah, kami memilih untuk merekam kenapa makanya Malaki itu menggunakan sudut pandang anak kecil, karena ya toh kenyataannya seperti itu. Itu hal-hal yang sederhana yang hadir di kehidupan masyarakat Lembata, bahwa isu-isu besar seperti itu muncul di situasi keseharian kita. Jadi sebenarnya kami tidak sedang menyederhanakan permasalahan yang kompleks, tapi sekali lagi dari sudut pandang kami tadi, turning point kami tadi itu, ini loh realitas yang benar-benar ada di kita. Kurang lebih seperti itu.
0: Oke. Nah, kalau persoalan yang diangkat dalam sebuah film tidak berubah setelah film selesai dibuat, ini bagaimana teman-teman LJF mengukur keberhasilan sebuah karya?

0: BBM, praktik KKN, itu masih sangat relate. Jadi ketika masyarakat menemukan isu baru di hari-hari ini atau hari-hari yang akan datang, mereka langsung mengatakan, oh ternyata pernah loh ada film seperti ini. Nah itu menurut kami sudah cukup berhasil, karena suara tadi yang kami sampaikan, dia tetap hidup, Kak, seperti itu.
1: Oke. Nah, sebagai komunitas film yang tumbuh di Lembata, sejauh mana keterbatasan akses terhadap peralatan, SDM, mungkin pelatihan atau distribusi dan ruang pemutaran mempengaruhi karya karakter karya Langit Jingga sendiri, Kak?
0: Ya, saya pikir pengaruhnya sangat-sangat besar sih, Kak, apalagi kalau kita berbicara soal peralatan atau akses terhadap ruang pemutaran yang... Jadi, tadi suara yang ingin kita bawakan ini harus didengar oleh orang Jakarta misalnya, atau orang di Sumatera misalnya, tetapi karena keterbatasan akses tadi, jadi gaya yang kami pilih misalnya menggunakan pendekatan-pendekatan lokalitas, tetapi tujuannya skala nasional nih. Nah itu ternyata ada hambatan, ada kesulitan di situ, bagaimana membuat orang paham dengan percakapan kita, bagaimana orang paham dengan konteks yang mau kita bicarakan. Terus di satu sisi ternyata akses terhadap peralatan juga sangat mempengaruhi, karena ada beberapa standar ruang pemutaran juga kan menerapkan standar alat sebenarnya. Nah sedangkan untuk SDM sendiri, kami pikir di ruang digital yang sangat, di masa digital yang sangat besar ini, pelatihan-pelatihan secara online sangat bisa diakses sih sebenarnya. Tetapi paling yang disorotinya cuma akses tadi sama peralatan sih, itu yang paling berpengaruh.
1: Oke. Nah kita bicara soal penonton, Kak. Kira-kira apa persoalan terbesar yang sering tidak terlihat penonton ketika komunitas film di daerah ini memproduksi sebuah karya, Kak?
0: Ya, kalau misalnya persoalan terbesarnya, saya pikir yang tidak disadari oleh penonton, karena yang membuat film ini adalah komunitas. Bagaimana basic komunitas ini kan sebenarnya kita tidak mencari profit kan, Kak. Kita benar-benar berangkat dari hobi, dari kesamaan visi, lalu dengan sumber daya yang terbatas kita kepingin membicarakan ini. Nah keterbatasan-keterbatasan itu yang sebenarnya menjadi persoalan yang paling besar dari segi alat tadi yang sudah saya ceritakan tadi, atau akses terhadap ruang pemutaran. Bahkan sampai misalnya kalau kita, misalnya Langit Jingga Film fokusnya mau omong isu kebudayaan nih. Nah ternyata risetnya itu, wah itu wah parah sih, Kak. Karena ada ditambah lagi dengan terkebiasaan masyarakat NTT ini kan mewariskan kebudayaannya secara lisan, jadi ada gap yang terputus di situ. Jadi hal-hal seperti itu yang sangat menjadi persoalan besar sih, Kak.
1: Oke. Nah, kita bicara balik lagi ke masa awal, Kak Agen. Ini masa awal produksi LJF pernah bertumbuh pada swadaya anggota. Setelah berkembang dan memperoleh dukungan program kebudayaan, bagaimana teman-teman LJF sendiri menjaga agar dukungan pendanaan ini tidak menentukan cerita yang harus dibuat?
0: Ya, kami menganggap bahwa pendanaan baik dari, terutama dari kementerian atau dari negara, itu sama halnya juga dengan uang swadaya komunitas, Ika, karena uang dari negara kan juga pajak rakyat kan, ada pajak-pajak orang lain di situ. Jadi kami pikir ya cerita kami tetap ini, intinya kami memenuhi kriteria-kriteria yang sudah ditentukan oleh nasional tadi, bahwa tidak boleh menyinggung A, tidak boleh menyinggung B. Misalnya fokus pada objek kebudayaan rawan punah, kurang-kurang habis seperti itu. Jadi kami, saya pikir selama Langit Jingga melakukan produksi film yang bekerja sama dengan kementerian atau instansi maupun lembaga tinggi negara yang lain, tidak mengganggu sisi kreativitasnya kami dan ruang suaranya kami sih, Kak.
1: Benar sekali. Ini kalau kita geser sedikit ke dua karya teman-teman LJF, yaitu film Masuk Sekolah dan Sinema Pulang Kampung, apa yang LJF sendiri pelajari setelah film ini dipertemukan langsung dengan masyarakat?
0: Ya, kalau untuk saya mulai dari Sinema Pulang Kampung dulu, Kak.
1: Ya.
0: Sebenarnya spirit tadi, seperti yang tadi saya cerita di awal, bahwa kami merekam realitas yang ada di masyarakat. Masyarakat sebagai pemilik pengetahuan tadi, mereka tidak hanya sebagai objek dari konten, tapi mereka adalah subjek.

0: Jadi sehingga lahirlah program ini, Saya Mau Pulang Kampung, bahwa visinya kami ingin membawa film masuk ke dalam desa-desa atau kampung-kampung yang akses terhadap jaringan atau mungkin akses terhadap listriknya terbatas. Kemudian ketika film Masuk Kampung ini digelar, kami menemukan akhir-akhir ini semacam ruang berkumpul masyarakatnya itu bagaimana kayak, karena biasanya kan masyarakat berkumpul ketika ada hajatan atau ada musyawarah, tapi untuk semacam rekreasi itu kita perlahan mulai menipis karena hadirnya gadget, hadirnya laptop dan segala macamnya. Jadi ketika ada ruang-ruang seperti ini, kita seperti menghidupkan ini loh, kebiasaan aslinya kita tuh seperti ini, berkumpul lalu berrekreasi bersama.
1: Iya benar.
0: Nah mungkin yang mungkin salah satu perubahan paling besar itu untuk program Saya Mau Pulang Kampung. Sedangkan kalau untuk film Masuk Sekolah, sebenarnya kami menganggap bahwa karena ini adalah ruang komunitas yang di mana komunitas film di Lembata itu masih sangat cukup bukan kurang diminati sih, tapi mungkin anak muda merasa aduh bikin film mahal, ribet dan segala macamnya. Jadi kami memilih untuk ada satu program yang kita fokus pada pembinaan generasi muda atau kita fokus pada regenerasi. Kalian juga karena di Lembata sendiri belum ada perguruan tinggi atau semacamnya, sehingga kami memilih sekolah sebagai ruang akademik kami untuk kita, untuk filmnya ini dikritik, dikuliti oleh masyarakat-masyarakat yang ada di sana, entah itu peserta didik maupun bapak ibu gurunya kita.
1: Oke. Nah, dari pengalaman berinteraksi dengan pelajar juga anak muda di Lembata sendiri, Kak Agen, apakah persoalan regenerasi sineas ini lebih terletak pada kurangnya minat, kurangnya ruang belajar, atau belum adanya ekosistem yang memungkinkan bagi anak muda untuk menjadikan keterampilan film ini sebagai akses yang berkelanjutan begitu di Lembata?
0: Ya Kak, saya pikir kalau misalnya minat sebenarnya sih tidak sih Kak, karena di zaman sekarang kita muncul bagaimana anak-anak muda ya lewat-lewat Instagram saja sih dengan video sinematiknya, saya pikir minatnya sudah cukup tinggi. Tetapi mungkin karena belum adanya ekosistem saja sih, karena kita kan komunitas film tidak boleh hanya habis di membuat film kan Kak, harus ada ruang yang lebih besar lagi seperti misalnya workshop atau bimtek atau bahkan mungkin festival film. Nah sejauh ini untuk yang setahunya kami, festival film yang terdekat di wilayah NTT ya cuma ada di Kupang, dan akses terhadap Kupang juga sebenarnya sih jauh sih. Nah kami di Lembata belum menuju ke situ karena masih ada banyak persoalan dasar yang belum bisa diselesaikan.
1: Nah, iya. Nah setelah bertahun-tahun membuat film dan menjalankan berbagai kegiatan nih Kak Agen, apa yang sekarang LJF pahami tentang Lembata yang mungkin tidak akan ditemukan jika cerita-cerita ini hanya dilihat dari luar melalui berita atau media sosial sendiri Kak?
0: Ya Kak, kami pikir setelah bergiat dengan film, bertemu dengan masyarakat, kami akhirnya sadar bahwa ternyata masyarakat Lembata tidak setertinggal itu dalam tanda kutip Kak. Tertinggal yang kami maksudkan adalah ternyata sangat bagus sekali, bahkan sangat-sangat bagus pengetahuan lokal masyarakat, kearifan lokal masyarakat itu yang sebenarnya seharusnya dijadikan apa ya kayak semacam dasar untuk entah itu pendidikan kita atau menyusun kebijakan publik. Nah itu yang akhirnya kami pahami, dan kemudian hal-hal seperti itu juga berhadapan dengan zaman yang terus berubah, dia perlahan terkikis karena kurangnya regenerasi.
1: Ya benar, benar.
0: Jadi ternyata kita selalu mengeluh soal-soal akses jalan, akses air dan segala macamnya, tapi di satu sisi yang lain ada cerita-cerita luhur masyarakat yang ini lebih penting sih sebenarnya disuarakan ketimbang akses-akses yang tadi yang saya sebutkan tadi sih Kak. Kan ini yang lebih terancam punah sih sebenarnya. Seperti itu sih.
1: Oke. Baik Kak Agen, kita tahan dulu dialog kita. Kita ya satu buah lagu singkat saja, nanti akan kita lanjutkan kembali. Tapi kami mohon jangan matikan teleponnya Kak Agen.
0: Siap.
1: Baik, pendengar tetap bersama kami di Pro 1 RRI dan Inspirasi.

0: Fadli, udah besar masih aja nonton film kartun. Gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu. Tapi kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Prancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni Incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Komunitas Bicara malam hari ini. Dan tentu kita masih bersama Kak Agen selaku Ketua Divisi Produksi dan Eksibisi dari Komunitas Langit Jingga Films. Kak Agen masih bersama kami.
1: Halo Kak, selamat malam Kak.
0: Siap. Kak Agen, ini ketika teman-teman LJF mendokumentasikan tradisi seperti Utaweru Lewuhala, sebenarnya apa yang sedang dibuat nih? Apakah sebuah film, sebuah arsip kebudayaan, atau warisan pengetahuan untuk generasi yang belum tentu mengalami tradisi itu secara langsung ke depan, Kak?
1: Ya Kak, khusus untuk Utaweru sendiri sih sebenarnya spirit dari kami adalah sebenarnya arsip. Karena tadi Kak, akses terhadap cerita atau suara yang ada di lembatan ini kan dia tertutup dengan pemberitaan-pemberitaan nasional nih. Jadi kami memilih untuk mengarsipkan ini karena kebetulan juga Lewuhala berada di salah satu daerah rawan bencana, karena dia di tepat di kaki gunung Ilelewutolok yang sedang erupsi. Sehingga tujuan utamanya kami adalah arsip. Lalu yang kedua jelas untuk sebagai media belajar bagi generasi yang tidak bersentuhan langsung dengan tari seperti ini. Gitu Kak.
0: Oke. Nah, bagaimana teman-teman LJF sendiri memastikan nilai sejarah dan pengetahuan di balik sebuah tradisi ini tetap terbaca dalam film, bukan hanya ritual yang bisa dibilang terlihat di kamera begitu Kak?
1: Ya Kak, oleh karena kami memastikannya dengan cara untuk misalnya kita menggunakan teknik voice over, otomatis yang melakukan voice over itu bukan dari kami Langit Jingga Film atau talent yang kami seleksi atau kami casting, melainkan harus masyarakat aslinya, entah itu dia adalah kepala suku atau pelaku ritual atau mungkin molannya. Jadi seperti itu. Lalu yang kedua, cara memastikannya adalah kami melakukan risetnya itu melewati beberapa tahap sih Kak. Jadi pencarian pertama, lalu setelah pencarian pertama kita langsung validasi. Setelah validasi lanjut lagi ke pencarian kedua, lalu validasi. Jadi melewati beberapa kali validasi sampai pada akhirnya kami memutuskan, oke, ini yang fix, ini yang akan kita bawa saat produksi nanti. Kurang lebih seperti itu Kak.
0: Oke, nah kalau kita bicara mendokumentasikan budaya, ada risiko sebuah tradisi hanya dilihat sebagai tontonan. Bagaimana LJF menjaga agar film tentang kebudayaan ini tidak berhenti pada estetika, tetapi tetap menjelaskan makna dan posisi tradisi bagi masyarakat pemiliknya Kak?
1: Oh ya baik Kak, kalau rumusnya kami atau misalnya ramuannya kami, kami mencoba untuk mencampur adukan konflik di dalam film yang ingin kami suarakan misalnya. Misalnya katakanlah Utaweru Lewuhala. Jadi di samping nilai-nilai luhurnya, kami coba bandingkan dia dengan posisi atau kedudukan tradisi tadi dengan perkembangan zaman yang sekarang ini misalnya. Misalnya katakanlah Lewuhala, masyarakat Lewuhala itu mereka melaksanakan ritual makan kacangnya atau Utaweru tadi setahun sekali di kampung lamanya mereka. Kemudian mereka menyebar kembali ke desa gaya baru yang dibentuk oleh pemerintah. Nah itu kan juga menjadi satu persoalan, ada siapa yang menjaga rumah ini, lalu bagaimana kepemilikan lahannya di sana. Jadi selalu ada spot-spot yang bisa kita gali untuk kita jadikan konfliknya tadi Kak. Jadi penonton tidak hanya mendengarkan cerita tentang ritual, tapi ikut berpartisipasi untuk menganalisis, oh kira-kira kalau ini jadi, ini bagaimana ya? Oh kalau ini tidak ada, ini bagaimana ya? Kurang lebih seperti itu sih Kak.
0: Oke. Nah di sisi lain Kak Agen, ketika budaya tradisional dipertemukan dengan film, musik kontemporer, festival, dan teknologi digital, apakah pelestarian budaya harus mempertahankan bentuk yang lama atau justru memberi ruang bagi interpretasi baru dari generasi muda sendiri?
1: Oke, baik Kak. Aduh ini kayaknya pertanyaan cukup cukup hati-hati untuk dijawab. Tetapi kalau misalnya saya pribadi sebenarnya saya mencoba menjawab secara pribadi nih, biar menghindari salah tafsir. Kalau saya secara pribadi sih justru keduanya harus berjalan seiring sih Kak. Format lamanya tetap ada, tetap kita naikkan, tetap kita gaungkan. Terus di satu sisi yang lain juga perlu ada inovasi. Misalnya saja salah satu kebudayaan di Lembata itu ada nama alat musik tatong. Tatong itu alat musik yang terbuat dari bambu yang dimana suara yang dihasilkan oleh alat musik itu sama seperti suara gong gendang. Yeah. Jadi bentuk lamanya menggunakan bambu itu tetap kita pertahankan, tetapi nada-nadanya bisa kita kolaborasikan dengan alat instrumen-instrumen yang sudah modern, entah itu dengan aplikasi maupun menggunakan ya sederhananya mungkin gitar atau keyboard dan sebagainya lah kak. Jadi menurut saya tetap harus sejalan sih dua bentuk ini, supaya di satu sisi kita menjaga yang nilai luhurnya tadi, di sisi yang lain supaya generasi muda merasa dekat nih, ya tidak ada jarak, tidak ada gap dengan kebudayaan tadi sih kak.
0: Iya benar nih. Nah ini kita penasaran juga nih, melalui Lembata Maestro Festival, apa yang sebenarnya ingin dibangun teman-teman LJF nih? Apakah sebuah acara, ruang pertunjukan, atau ekosistem tempat para pelaku seni bisa saling menghidupkan?
1: Ya kak, kalau untuk Lembata Maestro Festival, tujuan utamanya kami adalah sebagai ekosistem untuk para pelaku seni bisa bertemu. Karena jujur kak, untuk di Lembata sendiri, ruang-ruang yang dimana diinisiasi oleh pelaku seni, diproduksi oleh pelaku seni, kemudian dipajangkan atau dipamerkan oleh pelaku seni itu hampir jarang. Biasanya melalui lewat kolaborasi bersama pemerintah, tapi ya kita sendiri tahu kan dengan pemerintah ada berapa banyak seleksi administrasi yang cukup ketat lah, sehingga saya pikir itu juga menjadi membuat ruang kreativitas kita terbatas. Sehingga tujuan utamanya kami membentuk Lembata Maestro Festival itu sebagai tempat atau ekosistem buat para pelaku seni bisa bertemu, dan di sisi lain juga sebagai ruang pertunjukan yang fresh bagi masyarakat. Jadi budaya bertemu dengan budaya yang tradisional bertemu dengan kebudayaan yang modern, akhirnya masyarakat bisa mencicipi banyak ragam kesenian lah kak, kurang lebih seperti itu.
0: Iya benar. Nah, apa kira-kira tantangan terbesar dalam mewariskan tradisi dan karya para maestro Lembata kepada generasi muda hari ini? Karena kalau kita bicara generasi muda hari ini, ya mungkin teman-teman di LJF masih bisa terselamatkan lah, tapi di teman-teman di luar sana mungkin ya kita tahu sendiri lah bagaimana serangan-serangan media sosial saat ini kira-kira bagaimana tantangannya nih?
1: Ya kak, tantangan yang terbesar tadi kembali ke tadi kak pertanyaan sebelumnya, bagaimana kita mempertahankan format yang lama sambil di satu sisi kita melakukan inovasi. Nah itu ternyata susah sekali. Kami jujur saja, Langit Jingga Film pun berhasilnya baru mungkin satu atau dua kali kebudayaan yang berhasil kami pertahankan format lamanya, lalu kami berhasil membentuk format barunya. Karena tadi kalau kita bicara soal generasi muda ya, yang tradisional atau yang konvensional banget itu, anak muda zaman sekarang sangat sangat berat ya, tidak tertarik bahkan mereka dengan hal-hal yang sangat konvensional. Nah masalahnya kalau kita mau membawa itu ke dalam bentuk media gaya baru, ada beberapa kebudayaan yang tidak boleh sama sekali dikatakanlah diutak-atik. Nah itu juga menjadi persoalan yang sangat sangat berat sih ya. Tantangan terbesarnya di situ, bagaimana membuat para tetua ada, tokoh-tokoh ada, tokoh-tokoh masyarakat untuk bisa legowo untuk ya silakan ini budaya kami, kalian tolong pertahankan yang lamanya, tapi silakan inovasi. Nah itu cukup berat sih kak.
0: Oke. Nah kalau kita bicara cerita Lembata ini dibawa keluar daerah, ini perspektif orang luar kan bisa berbeda-beda dengan cara masyarakat Lembata melihat dirinya sendiri. Kira-kira bagaimana teman-teman LJF menghadapi perbedaan perspektif tersebut ketika karyanya memasuki ruang nasional atau ruang lebih besar begitu kak?
1: Ya kak, kalau dari kami Langit Jingga Film sendiri, sebenarnya media terhadap kritik atau pertanyaan itu kami buka selebar-lebarnya. Tetapi sebenarnya tujuan kami, perbedaan perspektif yang kami maksudkan ini bukan berarti dia tidak sama dengan salah tafsir atau salah paham sih kak, tapi membuat masyarakat menjadi penasaran sehingga mereka melakukan penggalian lebih lanjut ke Kabupaten Lembata, entah itu menelusuri lewat jejaring atau media sosial atau berita online atau bahkan mungkin sendiri langsung turun ke Lembatanya. Nah kami berharap sebenarnya langsung turun ke Lembata sih, makanya di setiap film-film yang Langit Jingga Film kami tidak kasih utuh, kami selalu gantung beberapa hal supaya membuat rasa tertarik yang tadi kan.
0: Oke. Nah Forum Perfilman Nasional ini sering membicarakan keterbatasan infrastruktur komunitas film daerah nih. Dari pengalaman teman-teman di LJF, apakah persoalan infrastruktur ini sebenarnya hanya soal kamera, komputer, dan tempat produksi, atau ada persoalan yang lebih mendasar seperti akses pengetahuan, distribusi, jejaring, dan keberlanjutan sumber daya manusia sendiri, Kak?
1: Ya, Kak. Saya pikir Forum Perfilman Nasional tadi ini mungkin bentuk kritik juga sih, ya, karena selalu standar yang kita gunakan ini selalu standar-standar yang sifatnya sentralisasi tadi. Ternyata kalau kita berbicara, karena film ini kan juga media seni, ya. Jadi mau kamera sebagus apapun, tetapi kreativitasnya tidak tumbuh kan juga sama saja sebenarnya. Jadi menurut kami hal yang paling mendasar adalah sebenarnya jejaring sih, Kak. Jejaring, karena lewat jejaring itu atau lewat forum-forum tadi kita ada transfer pengetahuan di situ. Kita ada rencana tindak lanjut lah, entah itu pemutaran film atau mungkin produksi bersama. Hal-hal seperti itu sih yang sebenarnya menjadi persoalan yang mendasar. Tidak melulu harus kamera bagus atau tidak. Bahkan di zaman sekarang kita bisa membuat film hanya dari HP saja.
0: Benar-benar.
1: Tapi akses terhadap ruang pemutaran itu atau membangun jejaring kolaborasi itu yang saya pikir cukup-cukup menjadi persoalan yang paling besar.
0: Iya, benar-benar. Nah, ini kalau kita bicara dukungan pendanaan ini, kebudayaan tentunya dukungan pendanaan dapat membuka peluang produksi, tetapi keberlanjutan komunitas tidak bisa selamanya bergantung pada satu program. Kira-kira model seperti apa yang perlu dibangun agar komunitas film daerah tetap bekerja ketika dukungan proyek tidak tersedia, Kak Agen?
1: Ya, Kak, kalau dari berkaca dari Langit Jingga Film sendiri, menyiasatinya dengan setiap proyek atau setiap ruang kolaborasi yang kita lakukan atau yang sudah kita buat, kita selalu berusaha seminimal mungkin ada yang bisa kita saving dari budgetingnya kita. Selain itu, ruang swadaya anggota komunitasnya juga harus tetap jalan sih, Kak. Entah itu dari yuran atau dari usaha komunitas yang lain, entah itu sewa, entah itu jasa untuk foto atau video wedding, itu harus tetap jalan. Jadi Langit Jingga Film sendiri menerapkan pola seperti itu. Jadi ada saving, ada swadaya komunitas juga tetap jalan.
0: Oke. Nah, jika Langit Jingga kelak tidak hanya dikenal sebagai komunitas film, perubahan apa yang ingin ditinggalkan bagi anak muda dan kehidupan budaya di Lembata, Kak Agin?
1: Ya, kami dari Langit Jingga sendiri berharap bahwa kami tidak diingat sebagai sebuah komunitas, tapi diingat sebagai anggota masyarakat Lembata yang berusaha memajukan dan memperkenalkan kebudayaan Lembata secara luas. Kami dan kemudian ingin dikenal juga sebagai bagian dari masyarakat Lembata yang berusaha mempertahankan dan mewariskan kebudayaan Lembata itu sendiri sih, Kak.
0: Oke. Terakhir, Kak Agen, sebelum kita akhiri dialog ini, kalau suatu hari nanti generasi muda Lembata membuka kembali film-film yang dibuat teman-teman LJF dan melihat kehidupan Lembata pada masa sekarang, apa yang ingin mereka temukan tentang daerah ini, tentang masyarakatnya, dan tentang cara generasi hari ini menjaga cerita mereka sendiri? Silakan, Kak.
1: Ya, Kak. Mungkin harapan kami adalah ketika para penonton atau mungkin masyarakat Lembata itu sendiri menemukan film-film kami sebelum-sebelumnya, kami berharap muncul beberapa pertanyaan di benaknya mereka bahwa, oh ternyata kita pernah begini ya, oh ternyata sejarah kita seperti ini. Oleh karena itu, dari pertanyaan-pertanyaan seperti itu bisa membuat mereka, kalau kita pernah begini maka sekarang kita harus begini. Kurang lebih seperti, jadi ada korelasi yang berlanjut, Kak. Ada proses regenerasi yang berlanjut. Tadi seperti tidak hanya habis di estetika film, tetapi dia tetap hidup dalam ruang percakapan, dia tetap hidup dalam ruang dialog. Sehingga film yang baik atau mungkin komunitas film yang baik, komunitas film yang tidak hanya meninggalkan jejak pada karyanya, entah itu mendapat penghargaan atau yang berkaitan dengan itu, tetapi bagaimana filmnya itu tetap hidup dan kemudian bisa menggerakkan perubahan. Yep. Kami ingin kenal seperti itu sih, Kak.
0: Oke. Baik, sudah Kak Agen, mungkin ada closing statement mungkin terakhir sebelum kita akhiri dialog malam hari ini?
1: Ya, Kak. Mungkin closing statementnya dari kami, kami berharap bahwa sejauh ini baru Langit Jingga Film sendiri yang menjadi komunitas film di Lembata. Kemudian kami berharap ada muncul-muncul lagi komunitas film seperti ini, baik di Lembata maupun di daerah terdekat kami, misalnya Flores Timur.
0: Amin.
1: Atau Momere, sehingga tadi ruang-ruang kolaborasi, ruang jejaringnya bisa lebih hidup. Karena kalau misalnya kita harus ke Kupang atau di luar NTT, nah kita pulang kembali ke terbatasan akses tadi sih, Kak.
0: Oh,
1: harapannya seperti itu.
0: Oke, baik. Terima kasih, Kak Agen. Salam buat teman-teman LJF lainnya sudah meluangkan waktu untuk berbagi banyak hal tentang film tentunya ke Pro 1 RRI di malam hari ini. Sekali lagi terima kasih, Kak Agen.
1: Siap, Kak. Terima kasih banyak.
0: Baik. Selamat malam, Kak Agen. Tuhan memberkati.
1: Selamat malam.
0: Baik. Pendengar Pro 1 RRI ND, dimanapun Anda berada, film pada akhirnya bukan hanya tentang gambar yang bergerak. Di dalamnya bisa tersimpan suara masyarakat, jejak sebuah tradisi, persoalan yang mungkin pernah dihadapi, dan cara sebuah generasi memandang tempat yang mereka sebut rumah. Nah, Langit Jingga Film menunjukkan bahwa cerita dari daerah pun punya ruang untuk didengar lebih jauh. Dari film, dokumentasi budaya, ruang belajar, hingga perjumpaan antar seniman, ada upaya untuk memastikan bahwa cerita Lembata tidak berhenti sebagai ingatan, tetapi dapat terus dikenali dan diwariskan. Sebab ketika sebuah cerita direkam hari ini, mungkin yang sedang disiapkan bukan hanya tontonan untuk sekarang, tetapi juga sebuah jendela bagi generasi yang akan datang untuk mengenal kehidupan yang berada. Terima kasih kepada perwakilan LJF, dalam hal ini Kak Agen Doang selaku Ketua Divisi Produksi dan Eksibisi, yang telah berbincang bersama kita malam hari ini. Dan tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
3: Komunitas Bicara. Terima kasih Anda telah mendengarkan Komunitas Bicara. Komunitas Bicara. Sampai jumpa di episode berikutnya.

0: Fadli. Udah besar, masih aja nonton film kartun. Gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu. Kami kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Prancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni Incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmagor,

bulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download.

0: WhatsApp kami, silakan di 0821-3878-8786. Karena malam ini kami akan menghadirkan beberapa lagu ya, karena sesuai dengan tema kita malam ini, lagu era 90-an hingga 2000-an mancanegara. Ada Westlife dengan Season in the Sun, ada Boyzone dengan Picture of You, ada Richard Marx dengan Right Here Waiting, Christian Bautista, The Way You Look at Me, John Mayer, End of Desire, Keen, Somewhere Only We Know, ada Oasis dengan Wonderwall, The Beatles, Hey Jude, dan juga Bryan Adams dengan Heaven. Nah, kita bacakan dulu, ada sebenarnya sudah ada beberapa chat sih yang masuk ke WhatsApp Pro 1 dari tadi selama program Komunitas Bicara. Ini yang pertama, selamat malam, salam sehat, Tuhan memberkati. Kalau bisa tolong bantu untuk putarkan beberapa lagu, satu saja deh kalau boleh. Tolong putarkan lagu dari Westlife, terserah judulnya apa saja. Dan salam buat keluarga besar yang ada di desa Wokodekororo, semoga terhibur dengan lagu-lagu dari Westlife. Untuk penyiar, terima kasih, terserah putar lagunya apa saja, yang penting dari Westlife. Oke, tadi juga sudah saya bacakan lagu dari Westlife, ada judulnya Season in the Sun, nanti akan kita putarkan. Dan kita terima dulu satu penelpon dari Kakak Yeri. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam Ganteng, selamat berhari Minggu.
0: Selamat malam Bung Yeri, selamat berhari Minggu. Bagaimana ya, kabar aman?
1: Puji Tuhan, kabar baik. Mohon maaf ya kalau dengar di sini ada ribut, kami di sini apa ada pesta sambut baru.
0: Oke deh. Mau minta ya, lagu apa
1: tidak
0: ini?
1: Kalau di situ dengar kayak ribut-ribut di sini nih, jangan marah.
0: Aman-aman. Mau minta lagu apa Yeri? Ini masih ada Richard Marx, Right Here Waiting, ada Christian Bautista, The Way You Look at
1: sabar,
0: Me.
1: Sabar. Halo.
0: Yap, halo.
1: Tunggu.
0: Halo Yeri.
1: Ya, halo. Mau ya, dengar suara saya?
0: Oke. Okay. Masih ada John Mayer, masih ada Oasis juga, Wonderwall, ada The Beatles, Hey Jude, ada Bryan Adams dengan Heaven. Mau yang mana, Yeri?
1: Adams saja.
0: Bryan Adams, okay. Salam-salamnya silakan.
1: Dengan siapa?
0: Rian Hidayat dong, dan juga Mas Budi.
1: Oh, oke. Okay. Saya tahu sih kamu. Salamnya pertama-tama spesial untuk kalian berdua. Tetap yeah, semangat. Selamat hari Minggu sebelumnya. Selamat berakhir pekan. Tetap semangat sampai di penghujung acara nanti. Jam 12 pulangnya hati-hati.
0: Siap.
1: Salam yang lainnya ada Bang Jabox di Talibura, Nano di Koting, Ida di Mage Tegar, ada Widi, ada Bunda Ima di Geliting, ada Tangkus di Papua, ada Abang Asonto, ada Bordes. Halo, masih dengar suara saya?
0: Masih dong.
1: Oke, okay. Ada Opa di Lordes di Kalimati, Oma Deva di Jakarta, Oma Ceril di Boanawa, ada Sipri di Boawai, ada Mama Oce di Bukit Tangor, Tedinda di Bogor, Wiga di Wonosobo, ada Elsa Maria juga yang posisinya di ND, masih di ND. Dan singkatnya saja semua pendengar setia Pro 1 RRI ND yang lagi pantau malam ini, dengan ucapan selamat malam, selamat berhari Minggu, dan selamat berakhir pekan. Mohon maaf ya Bang Ganteng kalau ribut.
0: Aman Mas Yeri.
1: Oke, Bang Ganteng, makasih.
0: Siap, sama-sama Yeri, selamat malam. Di belakang Yeri ada siapa lagi pendengar, silakan. Sudah ada dua orang ya yang bergabung, yang pertama melalui chat, ada Wences tadi, dan juga Bung Yeri minta lagunya Heavens dari Bryan Adams. Kita sapa lagi penelpon yang masuk. Waduh, Oma Cheryl nih yang sempat bergabung nih. Oma kayaknya tidak ikut sambut baru nih. Tapi kenapa Oma matikan teleponnya? Ayo telepon lagi Oma. Ini kebersamaan kita masih lama nih. Masih ya, kita baru mulai sekitar 7 menit. Karena kebersamaan kita sampai menjelang pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Halo Oma. Halo.
2: Halo, selamat malam Bung Rian.
0: Selamat malam Oma. Oma main bass terus ya di situ.
2: Oi, depan rumah, belakang rumah di pesta sambut baru semua. Oma tidak bisa tidur, makanya I lebih baik urus di radio.
0: Oma, ini malam kita lagu-lagu mancanegara, Oma. Ini kebetulan kan
2: Iya, Bung yang pilihkan salah satu lagu yang mantap untuk Oma.
0: Ini lagu untuk Oma selalu yang mantap. Ini ada Christian Bautista dengan The Way You Look At Me. Ini bagaimana cara kami melihat Oma selama ini nih.
2: Itu sudah.
0: Salam-salamnya Oma, silakan.
2: Yang pertama untuk Bung Rian bersama operatornya siapa, Bung Rian?
0: Ada A.A. Abut.
2: Siapa?
0: A.A. Abut.
2: Yang benar nih.
0: Ada Om Budi Buku.
2: Iya, Bung Budi Buku, selamat malam. Selamat bertugas. Tetap semangat, Tuhan memberkati.
0: Amin.
2: Salam yang lain untuk semua pendengar setia Ruang Rindunya lagi Panto, yang saya tidak sebutkan nama satu persatu. Mm-hmm. Ini karena terlalu ribut.
0: Jangan sampai Oma diam-diam joget di situ, kepala goyang-goyang pasti.
2: Sudah sampai joget, pulang rumah urus radio dulu, Ruang Rindu dulu, lebih asik, lebih seru, tidak capek kaki.
0: Silakan Oma, salam-salamnya dilanjutkan.
2: Ya, semua pendengar setia Ruang Rindu yang lagi pantau malam ini, dengan ucapan selamat malam semuanya, selamat beristirahat. Terima kasih.
0: Oke deh, Oma. Selamat malam, Oma. Terima kasih sudah menelpon.
2: Jangan lupa putar lagunya.
0: Siap, aman. Baik, selamat malam, Oma. Ya, baik, pendengar, itu tadi Oma Sheryl ya, yang sedang diserang oleh musik-musik tetangga-tetangga yang lagi sambut baru. Ini kita juga berharap acara-acara seperti sambut baru ini bisa cukup tertib ya, karena di beberapa daerah sudah ada himbauan kalau ini di atas jam atau pukul 24 memang musik-musik ini harus sudah dimatikan karena tidak enak juga mengganggu tetangga nih. Dan kita juga sebagai pemilik acara atau yang punya hajatan mohon maklumi, karena besok juga hari Senin, hari di mana semua orang bakal sibuk. Jadi mohon pengertiannya kalau bisa jam 12 ini harus dimatikan, karena ya kita sama-sama tahu kita juga hidup di era yang sekarang sudah modern, semua orang dituntut dengan pekerjaan masing-masing, jadi butuh istirahat yang cukup untuk bisa melanjutkan kegiatan di hari Senin tepatnya. Dan berikutnya kita bacakan dulu, selamat malam Kak Rian. Saya Vin di Jalan Flores, ini mau request lagu dari Oasis, Wonderwall. Kebetulan saya fans Manchester City. Ngomong-ngomong Manchester City, ini kayaknya lagi dinyatakan bersalah nih karena 115 dakwaan. Tapi tetap semangat Vin, karena ya sebagai penghibur untuk Vin malam ini kita akan putarkan request Vin, yakni Oasis dengan Wonderwall. Ini salam buat bapak mama tercinta yang sedang mengikuti sambut baru pohon paroki katedral. Oke, siap. Salam juga buat tetangga-tetangga yang sedang dengan aktivitasnya masing-masing, dengan ucapan selamat malam dan selamat beristirahat. Dan yang terakhir buat semua pendengar setia RRI di mana saja berada. Oke Vin, nanti akan kita putarkan ya lagu dari Oasis dengan judul Wonderwall. Berikutnya ada dari Verdi, ini Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam, salam kenal, selamat bertugas Bang Rian dan Bang Budi. Selamat malam, salam sehat buat semuanya penyiar Pol 1 RRI ND dimanapun Anda berada. Kalau bisa kakak request lagu John Mayer, ini Edge of Desert ya yang kita siapkan. Salam buat semua pendengar Pro 1 RRI dimanapun berada. Salam kenal, salam kompak selalu. Saya Verdi, selamat malam. Oke Verdi, nanti kita putarkannya John Mayer dengan Edge of Desire. Nah, sembari menunggu partisipasi Anda, sekali lagi benar kami ajak Anda untuk mendengarkan beberapa lagu yang sudah diminta. Dan dari studio RRI ND kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: Habis pesta begini, plastik bekas air minum kemasan ini berserakan di mana-mana. Mau dibuang kemana ya?
1: Kumpulkan saja dulu dalam kantong atau karung sampah. Nanti bisa diangkut petugas kebersihan.
0: Ih, ribet nah. Lebih cepat itu kalau dibakar saja.
1: Sampah plastik itu jangan dibakar. Itu tuh berbahaya.
0: Memangnya kenapa kalau kita bakar?
1: Asap dari plastik itu mengandung zat beracun yang bisa mencemari udara dan juga bisa membahayakan kesehatan kita. Jadi, itu bisa menyebabkan gangguan pernapasan. Bahkan bisa meningkatkan resiko penyakit serius.
0: Oh, saya baru tahu. Berarti memang tidak boleh dibakar, kah?
1: Betul sekali. Lebih baik pilah dan kumpulkan sampah plastik supaya bisa diangkut atau didaur ulang. Dengan begitu, lingkungan kita tetap bersih dan kesehatan juga tetap terjaga.

air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar

0: tapi tetap satu. Beragam budaya, bahasa, dan cerita semua menyatu dalam semangat Indonesia. RRI mempersembahkan Kita Indonesia.
1: Kita Indonesia.
0: Ruang dialog kebangsaan yang menghadirkan suara masyarakat.

fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

kamu tahu, burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia. Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan

Masih dari kawasan Jalan Durian, pendengar Anda mendengarkan Ruang Rindu malam hari ini edisi Minggu 27 September 2026. Dan kita bacakan lagi beberapa chat yang masuk. Selamat malam Kak, ini dengan Arlin. Meminta lagu dari Kane dengan judul Somewhere Only We Know. Ini

The Beatles dengan judul Hey Jude, biar cintamu berlalu. Ini untuk siapa nih, biar cintamu berlalu? Selamat buat Bung yang bertugas dan operator, juga semua pendengar yang di rumah saja berada, terima kasih. Oke, Bung Pius nanti akan kita putarkan. Selamat malam Ruang Rindu, pilih lagu dari Blink kalau ada yang judulnya I Miss You.

0: hebat. Inilah Indonesia Sehat. Indonesia Sehat.
1: Indonesia Sehat.
0: Setiap Jumat pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Kami hadir membahas kesehatan anak dan juga remaja. Mulai dari pencegahan stunting hingga pentingnya deteksi dini TBC sejak awal. Indonesia Sehat.
1: Indonesia

0: Aman dimulai dari sikap saling menghormati. Pro 1 RRI Indi menghadirkan moderasi beragama.
1: Moderasi beragama.
0: Program yang mengajak kita memahami cara beragama secara seimbang sebagai jalan tengah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dikemas secara santai dan dialogis, membahas pentingnya toleransi, saling menghargai, serta menjauhi sikap ekstrim dalam kehidupan sehari-hari. Moderasi beragama.
1: Moderasi beragama
0: hadir setiap Selasa, minggu kedua dan keempat, pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah. Moderasi beragama, merawat kerukunan, memperkuat persatuan, Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi.

Berharap lagu ini sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di ruang rindu malam hari ini. Tapi tetap bersama kami, karena kami akan terus menemani Anda hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan kami persembahkan Blink 182 dengan I Miss You.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni? Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan.

0: Digital. Menyajikan informasi dan edukasi seputar teknologi, inovasi bisnis, serta tren ekonomi digital. Program ini membahas UMKM Go Digital, e-commerce, fintech, AI, dan peluang karir masa depan. Ekonomi digital. Ekonomi digital. Hadir setiap Jumat pukul 16 sampai dengan 17 waktu Indonesia Tengah. Ikuti ekonomi digital, perluas wawasan, dan siap jadi menghadapi peluang ekonomi era baru.
1: Satu RRI ini bisa Anda dengarkan di ND.

ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh

menemani aktivitas Anda di malam ini. Kami juga akan hadirkan ragam informasi dari laman resmi yakni rri.co.id. Dan informasi pertama ini memang cukup dekat dengan kehidupan kita, apalagi anak muda, terkait dengan ekspektasi keluarga dan lingkungan yang disebut menjadi salah satu pemicu burnout masyarakat Indonesia. Nah, kondisi tersebut terutama banyak dirasakan kelompok usia 20 hingga 30 tahun. Psikolog analisa Widi Ningrum mengatakan tekanan tersebut tidak selalu berasal dari pekerjaan atau aktivitas kuliah, karena menurutnya tuntutan memenuhi harapan orang tua dapat menjadi beban psikologis yang terus menumpuk. Analisa menjelaskan, sebagian anak sejak kecil terbiasa dengan berbagai standar yang dibentuk lingkungan. Nah, kondisi tersebut dapat membuat seseorang mengukur keberhasilan berdasarkan harapan orang lain. Tekanan tentu dapat muncul ketika seseorang merasa harus memilih jurusan tertentu sesuai keinginan keluarga. Dan lebih lanjut, menurut analisa, tuntutan juga dapat berkaitan dengan pekerjaan, penghasilan, hingga peran sebagai contoh keluarga. Nah, ketika harapan tersebut tidak tercapai, seseorang tentunya dapat merasakan gagal dan juga kehilangan arah. Ia juga menilai tekanan lingkungan dapat membuat seseorang mengalami kelelahan emosional secara perlahan. Kondisi tersebut perlu dikenali agar tidak terus berkembang menjadi beban dalam kehidupan. Analisa mengatakan setiap orang memiliki perjalanan hidup dan kemampuan yang berbeda. Karena itu seseorang tidak harus mengikuti standar keberhasilan yang sama dengan orang lain. Orang tua juga diharapkan memberikan ruang bagi anak untuk mengenali potensi dan menentukan arah hidupnya. Menurut analisa, dukungan keluarga dapat membantu seseorang menjalani proses tersebut dengan lebih sehat. Dan informasi ini tentu saja bisa Anda dapatkan di laman resmi kami pendengar, yakni rri.co.id.

Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak

sadari, tangan kita menyentuh begitu banyak hal. Dari gagang pintu, uang, hingga benda-benda di sekitar yang tampak bersih, tapi belum tentu bebas kuman. Padahal, kebiasaan sederhana

kehidupan sehari-hari. Psikolog analisa Widi Ningklum mengatakan, waktu yang dihabiskan untuk bekerja dan perjalanan dapat mengurangi ruang seseorang untuk beristirahat, membangun relasi keluarga, serta mengembangkan diri. Nah, menurutnya perjalanan panjang, kemacetan, dan aktivitas yang padat dapat menjadi sumber kelelahan apabila berlangsung terus-menerus. Nah, kondisi tersebut kemudian dapat mempengaruhi energi seseorang ketika

peran secara lebih seimbang. Ia juga mengatakan keseimbangan hidup tidak selalu berarti membagi waktu secara sama rata, tapi keseimbangan juga berkaitan dengan kemampuan mengelola waktu dan energi sesuai kebutuhan dalam setiap peran. Analisa mengajak masyarakat untuk lebih mindful atau sadar terhadap aktivitas yang sedang dijalani, karena menurutnya kebiasaan menjalani sesuatu secara lebih sadar dapat membantu seseorang menghargai waktu, diri sendiri, dan orang-orang di sekitarnya. Selain individu, ia menilai pendekatan psikologis juga penting diterapkan di lingkungan organisasi dan tempat kerja. Langkah tersebut dapat membantu membangun lingkungan kerja yang lebih memperhatikan kesejahteraan pekerja. Dan informasi ini tentu saja bisa Anda dapatkan di laman resmi kami, pendengar, yakni rri.co.id.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

yang sama dan kesempatan yang sama untuk hidup, tumbuh, serta berkarya. Penyandang disabilitas adalah bagian utuh dari masyarakat kita. Mereka memiliki potensi, kemampuan, dan semangat yang sama untuk meraih cita-cita. Karena itu, jangan biarkan stigma dan diskriminasi menjadi penghalang. Bukalah akses, berikan kesempatan, hadirkan ruang yang inklusif dalam pendidikan, pekerjaan, pelayanan, dan kehidupan sosial. Menghargai penyandang disabilitas bukan sekadar bentuk kepedulian, melainkan wujud nyata penghormatan terhadap hak asasi manusia.

magnesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat.

Pernah gak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Kompas.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadi

0: Andrada. Sebelum mengakhiri kebersamaan kita di Florata malam ini, kami hadirkan sebuah inspirasi malam dengan judul Jangan Takut Gagal.
1: Ketika kamu gagal, kalau kamu sedang mengalami kegagalan, jangan biarkan kegagalan itu mendefinisikan dirimu hanya karena satu episode dari sekian banyak episode hidup yang pernah kamu jalani sampai detik ini. Tidak adil, bukan? Jika sebuah serial drama televisi dinilai hanya dari salah satu episodenya. Bukankah cerita kita itu belum selesai? Jadi, sayangi dirimu, jangan membenci, apalagi menyakiti diri sendiri hanya karena sebuah kegagalan. Segala ketakutan yang lahir dari ketidakpastian akibat kegagalan tersebut hanya ada di pikiran. Ingat pendengar, pikiran menciptakan realitanya sendiri yang belum tentu sama dengan kenyataan. Kemudian, dari sini kita bisa menganggap kegagalan sebagai pembelajaran untuk menjadi lebih baik, sebagai bekal membangun episode selanjutnya agar drama yang kita jalani bisa happy ending. Memang terdengar mudah diucapkan, tetapi percayalah, kita juga pernah berada di titik itu dan menganggap paragraf-paragraf tadi sebagai klise. Sampai kita putuskan untuk menerima kegagalan itu apa adanya, tanpa prasangka apapun. Jadi jangan...
2: Satu RFI ini bisa Anda dengarkan di ND FM 100,5.

kabarnya irama ini, maka selesailah sudah kebersamaan kami menemani Anda lewat program siaran hari ini, Minggu 27 September 2026. Kami akan kembali menjumpai pendengar esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah di frekuensi yang sama, FM 100,5 MHz dan AM 783 kHz. Akhir kata, penyiaran Darian Hidayat, operator studio Budi Buku dan kerabat kerja tim Nusa Bunga, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda mengikuti siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Labuan Bajo. Radio publik milik bangsa. Dibansarluaskan melalui frekuensi FM 91,7 MHz. Kembali mengudara dari pagi hingga malam edisi hari ini, Senin 28 September 2026. Dari Jalan Sernaru, Labuan Bajo, saya Yulin Amol, dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Salam Pancasila. Salam Pancasila merupakan adopsi dari Salam Merdeka yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno pada September 1945, sesaat setelah Indonesia merdeka. Salam Pancasila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo FM 91,7. Lain telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo. Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat pagi pendengar RRI di mana saja Anda berada. Terima kasih karena Anda masih bersama kami di RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Dan pendengar, bagaimana kabar Anda di pagi ini? Semoga Anda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Penuh semangat dan juga siap menjalani berbagai aktivitas di penghujung bulan ini. Dan pendengar, tidak terasa ya, kita sudah berada di penghujung bulan September yang artinya tinggal beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan Oktober. Nah pendengar, bagi Anda yang mungkin hingga saat ini masih berjuang untuk mewujudkan hal-hal yang sedang diperjuangkan, tetap semangat ya. Jika hasilnya belum terlihat, jangan buru-buru untuk menyerah. Karena setiap orang memiliki waktu dan juga prosesnya masing-masing begitu ya. Teruslah berusaha, teruslah percaya diri, dan jangan lupa untuk selalu bersyukur atas setiap langkah kecil yang sudah berhasil Anda lalui. Dan pendengar, seperti biasa saya Yulin Amul akan terus menemani Anda di Labuan Bajo pagi ini hingga menjelang pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah nanti. Dan untuk mengawali rangkaian acara kita di pagi ini, kami akan menghadirkan Mutiara Pagi ya bersama Pro 1 RRIND, dan setelah itu akan dilanjutkan dengan Warta Berita Lokal ataupun Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRIND juga. Dan setelah itu kami akan kembali dari RRI Labuan Bajo dengan mengupdate peristiwa-peristiwa penting hari ini ya. Dan juga dilanjutkan dengan mengupdate informasi cuaca bersama petugas perakiran cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat. Nah pendengar, tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah nanti, kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan Warta Berita Daerah bersama Pro 3 RRI Jakarta ya. Dan tepat 8:30 waktu Indonesia Tengah, kami akan kembali lagi dari RRI Labuan Bajo melalui sajian musik dan juga informasi ke ruang dengar Anda. Dan tepat pukul 10 waktu Indonesia Tengah, kami akan menghadirkan dialog interaktif. Hari ini kami akan menghadirkan program pengaruh setemuan gender ke ruang dengar Anda. Dan tepat pukul 11 hingga pukul 12, kami akan menghadirkan program musik dan juga informasi ya, yang akan diisi dalam program acara Labuan Bajo siang ini. Dan tepat pukul 12 kita akan sama-sama mendengarkan Warta Dinamika Olahraga bersama Pro 3 RRI Jakarta. Dan setelah itu pukul 13 waktu Indonesia Tengah nanti akan kami hadirkan program Bincang Budaya ke ruang dengar Anda. Dan tepat pukul 14 kami akan menghadirkan program Warta Berita Daerah ya bersama Pro 1 RRIND. Dan pendengar, tepat pukul 14:30 waktu Indonesia Tengah nanti kami akan kembali dari RRI Labuan Bajo melalui program Pro Dangdut yang akan kami sajikan khusus untuk Anda di Labuan Bajo sore siang hingga menjelang sore nanti hingga menjelang pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, masih banyak program-program menarik lainnya yang akan kami hadirkan terus ya untuk menemani berbagai aktivitas Anda di Labuan Bajo hari ini untuk edisi 28 September 2026. Jangan lupa untuk pantau kami terus baik melalui terestrial maupun melalui edit streaming kami di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital ya. Dan juga untuk Anda yang mungkin sampai sekarang belum tahu caranya, Anda bisa masuk di Play Store lalu cari RRI Digital ya. Dan juga jika Anda sudah menemukan aplikasi RRI Digital, jangan lupa untuk download lalu install ya. Dan juga silakan kasih masuk akun Anda dan pilih program 1 RRI Labuan Bajo. Dan pendengar, untuk mengawali perjumpaan kita di pagi ini, di awal pekan ini, kami akan mengajak Anda untuk sama-sama mendengarkan Mutiara Pagi bersama Pro 1 RRI ND. Selamat mendengarkan.

Shalom pendengar setia RRI dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya, calon vikaris Grace Arlina Duka, dalam program Mutiara Pagi hari ini. Sebelum kita memulai aktivitas dan rutinitas kita, mari sejenak kita berteduh diri, kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, agar kiranya firman Tuhan pagi ini yang kita baca dan kita renungkan dapat menjadi pedoman dalam setiap langkah kehidupan kita, secara khusus dalam minggu yang baru ini. Namun sebelum itu, saya mengajak kita untuk mari sejenak kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Allah telah menyertai kami dalam istirahat malam kami, dan Tuhan bangunkan kami untuk siap sambut berkat-Mu yang baru dalam setiap rutinitas dan aktivitas kami hari ini. Pagi hari ini kami akan memulai aktivitas kami untuk kami membaca namun sebelum itu kami ingin membaca dan merenungkan firman-Mu, agar firman kebenaran-Mu dapat senantiasa menguatkan kami di tengah rupa-rupa pencobaan dan pergumulan kehidupan yang kami alami. Kami terus percaya bahwa firman-Mu senantiasa menguatkan kami, menghibur kami, dan juga memperbaharui kehidupan setiap kami. Karena itu berfirmanlah Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk membaca, merenungkannya, dan juga melakukannya di dalam kehidupan kami. Amin. Pendengar setia RRI dimanapun berada, pada pagi hari ini firman Tuhan yang menjadi perenungan kita, saya memilih dari kitab Mazmur pasal 90, ayatnya yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-17. Mazmur pasal 90 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-17, dan saya akan membacakan bagi kita sekalian. Mazmur 90 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-17 di bawah perikop Allah tempat perlindungan yang kekal. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi, dan sayangilah hamba-hambamu. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Buatlah kami bersukacita seimbang dengan hari-hari engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Biarlah kelihatan kepada hamba-hambamu perbuatanmu dan semarakmu kepada anak-anak mereka. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Demikian perenungan firman Tuhan yang saya pilih bagi kita di pagi hari ini. Dan tema yang akan menuntun kita dalam mutiara pagi ini, saya memberi tema yaitu menghitung hari, menata langkah, dan mengharapkan karya Tuhan. Menghitung hari, menata langkah, dan mengharapkan karya Tuhan. Pendengar setia RRI dimanapun berada, tanpa terasa kita sudah berada di penghujung bulan September. Beberapa hari lagi, kalender kita akan berganti. September akan menjadi bagian dari masa lalu, dan bulan Oktober akan membuka lembaran yang baru. Kalau kita melihat kalender, tentu pergantian bulan itu tampak kelihatan seperti sederhana saja. Tanggal berubah, nama bulan berubah. Tetapi kehidupan manusia justru tidak selalu sesederhana kalender, termasuk juga kehidupan kita. Ada orang yang memasuki Oktober dengan hati yang penuh syukur karena sesuatu yang baik terjadi sepanjang bulan September kemarin. Dan ada yang juga memasuki Oktober dengan harapan karena sedang menunggu pekerjaan, sedang menunggu kesembuhan, sedang menunggu hasil usaha, dan juga sedang menunggu kepastian tentang masa depan. Tetapi mungkin ada juga yang memasuki bulan yang baru dengan hati yang masih berat. Ada keluarga yang masih menghitung kembali kerugian mereka setelah bencana. Secara khusus kita yang berada di Flores, kita baru melalui bencana gempa. Ada orang yang sedang berusaha membangun kembali kehidupan ekonominya.
Ada anak-anak yang kembali menata kehidupan belajar. Ada orang tua yang masih memikirkan kebutuhan rumah tangga. Ada orang yang secara lahiriah tampak baik-baik saja, tetapi justru sebenarnya ia sedang berjuang mempertahankan harapannya. Dan itulah realita kehidupan manusia hari ini. Kalender boleh berganti, tetapi pergumulan manusia tidak selalu selesai ketika bulan berganti. Florence sendiri masih berada dalam perjalanan pemulihan setelah gempa bumi bulan Agustus lalu. Dan tentu kita ND menjadi bagian pemulihan itu. Pemerintah lingkup NTT menyatakan pemulihan tidak hanya menyangkut pembangunan kembali infrastruktur, tetapi juga pemulihan menyangkut tentang kehidupan sosial, ekonomi, dan sumber daya manusia. Karena itu mungkin pertanyaan yang lebih penting lagi ketika September berakhir itu bukan apa yang sudah saya capai bulan ini, tetapi menjadi pertanyaan refleksi bagi kita, yaitu apa yang Tuhan ajarkan kepada saya melalui perjalanan bulan ini, dan bagaimana saya akan menjalani hari-hari berikutnya dengan lebih bijaksana. Pendengar setia RRI dimanapun berada, Mazmur pasal 90 yang menjadi bacaan kita pada pagi hari ini dalam teks di ayat 12 hingga ayat yang ke-17 ini merupakan doa yang sangat manusiawi. Di dalamnya kita menemukan ada kesadaran bahwa hidup manusia ini terbatas. Manusia datang dan pergi, dan tentu waktu juga terus berjalan. Ada keberhasilan, ada kegagalan, ada sukacita, dan tentu ada juga dijumpai dengan penderitaan. Karena itu pemazmur tidak meminta, Tuhan berikanlah kami hidup tanpa masalah. Tetapi justru dalam bacaan kita ini pemazmur berdoa bahwa Tuhan ajarlah kami untuk kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ini menjadi menarik karena pemazmur tidak meminta supaya waktu dihentikan. Ia justru meminta supaya manusia belajar menjalani waktu dengan bijaksana. Menghitung hari bukan berarti kita takut kepada masa depan. Menghitung hari bukan berarti kita terus-menerus memikirkan berapa banyak masalah yang akan datang di dalam kehidupan kita. Tetapi menghitung hari itu artinya kita menyadari bahwa setiap hari adalah pemberian Tuhan yang tidak boleh dijalani dengan sia-sia. Tanpa kita sadari, kita sering berpikir dalam kehidupan kita, nanti saja, nanti kalau sudah punya uang, nanti kalau keadaan sudah lebih baik, nanti kalau masalah sudah selesai. Padahal, hidup tidak pernah menjanjikan bahwa semua persoalan akan selesai terlebih dahulu, baru kita dapat menjalani kehidupan. Karena itu, Tuhan mengajar kita untuk hidup hari demi hari. Hari ini kita mungkin belum mampu menyelesaikan semua berbagai pergumulan kita. Tetapi hari ini juga kita masih bisa berbuat baik. Hari ini kita mungkin belum dapat mengubah keadaan. Tetapi kita masih bisa memilih untuk tidak memperburuk keadaan. Hari ini kita mungkin belum mampu menolong banyak orang. Tetapi kita masih bisa menjadi alasan seseorang merasa tidak sendirian dalam kehidupannya. Mazmur 90 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-17 ini juga berkata, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Bukan sekedar kepala yang pintar, tetapi hati yang bijaksana yang dikatakan oleh pemazmur. Ini sangat penting dalam kehidupan masyarakat hari ini. Indonesia adalah bangsa yang besar dan beragam. Demikian pula kita di Pulau Ende ini. Di Ende kita hidup bersama dengan berbagai latar belakang. Kita hidup dengan budaya, kita hidup dengan suku, agama, pendidikan, pekerjaan, dan keadaan ekonomi yang beragam. Dalam masyarakat lingkup ende yang seperti ini, kita tidak selalu mempunyai pandangan yang sama. Dan itu
wajar dalam realita kehidupan. Tidak semua orang memiliki pengalaman hidup yang sama. Tidak semua orang mempunyai kebutuhan yang sama. Karena itu membutuhkan bukan hanya kemampuan berbicara, tetapi juga kemampuan kita untuk mendengar. Bukan hanya kemampuan untuk menyampaikan pendapat, tetapi juga kemampuan untuk memahami. Bukan hanya kemampuan untuk menilai orang lain, tetapi juga kerendahan hati untuk bertanya apa yang sedang dialami oleh orang ini. Hati yang bijaksana membuat kita tidak cepat menyebar kabar yang belum tentu benar. Hati yang bijaksana juga membuat kita tidak mudah untuk mempermalukan orang lain. Hati yang bijaksana juga membuat kita tidak menjadikan perbedaan sebagai alasan untuk menjauh. Dan hati yang bijaksana tidak menggunakan kesulitan orang lain sebagai kesempatan untuk mengambil keuntungan. Di tengah masyarakat yang majemuk, kebijaksanaan berarti menjadi manusia yang membawa ketenangan, bukan justru membawa kegaduhan, secara lebih khusus membawa berita-berita yang tidak benar. Dan dalam ayat yang ke-14 dikatakan, kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Ada sesuatu yang indah yang digambarkan dalam teks ini. Pemazmur berbicara tentang pagi. Pagi berarti ada kesempatan baru. Bukan berarti semua masalah telah hilang, tetapi kemudian pagi ini menggambarkan bahwa ada kekuatan baru untuk kita menjalaninya, dan Tuhan memberikan itu. Itulah sebabnya renungan ini sangat cocok untuk mutiara pagi hari ini, bahwa setiap pagi ketika RRI hadir menyapa kita, kita sebenarnya sedang mengingat satu hal. Hari ini adalah kesempatan baru. Mungkin kemarin kita melakukan kesalahan, tetapi hari ini kita bisa memperbaikinya. Mungkin kemarin ada pertengkaran, namun hari ini kita bisa membuka percakapan. Mungkin kemarin kita kecewa, tapi hari ini kita belajar menerima. Mungkin kemarin keadaan ekonomi belum berubah, tapi hari ini kita tetap bisa bekerja dengan jujur. Mungkin pemulihan belum selesai, tetapi hari ini kita masih dapat mengambil bagian dalam pemulihan itu. Karena pengharapan bukan berarti kita berkata semua pasti mudah. Namun di tengah pengharapan kita dapat berkata bahwa apapun yang terjadi, kita tidak menjalani kehidupan ini sendirian. Pendengar setia RRI dimanapun berada, dan di ayatnya yang terakhir, yaitu ayat yang ke-17 ini, pemazmur katakan, kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Ini merupakan doa yang sangat nyata, bahwa pemazmur tidak hanya meminta Tuhan memberikan berkat, tetapi ia kemudian meminta Tuhan untuk meneguhkan pekerjaan tangan manusia. Artinya bahwa iman tidak membuat manusia berhenti bekerja. Kita beriman tidak berarti kita berhenti bekerja. Ketika kita beriman, maka kita tetap harus membangun. Ketika kita beriman, kita harus tetap belajar. Kita harus tetap bekerja. Kita harus tetap melayani. Kita harus tetap merawat keluarga. Kita harus tetap menjaga lingkungan. Dan kita harus tetap membangun kembali kehidupan setelah bencana. Dalam konteks kehidupan masyarakat Flores hari ini, pemulihan memang membutuhkan pekerjaan nyata. Pemerintah di NTT sedang mempersiapkan fondasi pemulihan berdasarkan data kerugian.

berikan penghargaan, pengharapan kepada mereka yang sedang kehilangan. Pendengar setia RRI dimanapun berada, memasuki bulan Oktober, ada beberapa hal sederhana yang dapat kita bawa dari perenungan firman kita dalam Mazmur pasal 90 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-17 hari ini. Yang pertama, bahwa jangan hanya berganti bulan, biarlah hati kita juga diperbaharui. Oktober bukan hanya angka baru di kalender atau bulan baru di kalender nantinya. Tapi biarlah Oktober menjadi kesempatan kita untuk memperbaiki cara kita menjalani kehidupan. Artinya kita lebih sabar, kita lebih jujur, kita lebih peduli, kita lebih bijaksana dalam menggunakan media sosial. Dan kita lebih berhati-hati menerima dan juga membagikan informasi. Dan lebih menghargai orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kita. Yang kedua, jangan menunggu kehidupan sempurna untuk bersyukur. Jangan menunggu kehidupan sempurna atau diberkati dulu, baru kita bersyukur. Ada banyak hal yang mungkin belum selesai dalam pergumulan kehidupan kita. Tetapi masih ada kehidupan, masih ada keluarga, masih ada sahabat, masih ada kesempatan bekerja, masih ada kesempatan melayani, masih ada kesempatan memperbaiki kesalahan, dan bagi orang percaya, masih ada kasih setia Tuhan. Nah, yang ketiga, jadilah bagian dari pemulihan itu. Khususnya setelah peristiwa gempa di Flores ini, pemulihan bukan hanya urusan pemerintah. Masyarakat juga mempunyai bagian di dalam pemulihan itu. Ada mungkin yang dapat membantu dengan tenaga, ada yang dapat membantu dengan pengetahuan, ada yang dapat membantu melalui pekerjaan, ada yang dapat membantu melalui kepedulian, dan ada yang mungkin hanya mampu berkata, "Saya mendoakan." Jangan meremehkan doa, tetapi doa juga hendaknya menggerakkan tangan kita untuk melakukan sesuatu yang dapat dilakukan. Bagian yang keempat, gunakan suara dan informasi untuk membangun kehidupan. Gunakan suara dan informasi untuk membangun kehidupan. Di tengah begitu banyak informasi, kita membutuhkan kebijaksanaan. Bahwa tidak semua yang beredar harus dipercaya. Tidak semua yang benar perlu disampaikan dengan cara yang menyakiti. Tidak semua perbedaan harus dipertentangkan. Kita membutuhkan ruang publik yang membuat masyarakat lebih tenang, lebih terinformasi, dan lebih mampu mengambil keputusan dengan bijaksana. Disinilah media seperti Radio Republik Indonesia ini mempunyai peran penting. Pendengar setia RRI dimanapun berada, sebentar lagi menghitung hari, September akan selesai. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi sepanjang bulan Oktober nanti. Mungkin ada kabar baik, mungkin ada tantangan, mungkin ada sesuatu yang tidak pernah kita rencanakan. Tetapi kita dapat membawa satu doa dari Mazmur pasal 90 ini. Ajarlah kami Tuhan untuk menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kita tidak dapat mengendalikan semua yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi satu hal, bahwa kita dapat memilih bagaimana kita menjalaninya. Kita dapat memilih untuk tetap jujur ketika keadaan itu sulit. Tetap peduli ketika orang lain menderita. Tetap membangun ketika sesuatu itu runtuh. Tetap berharap ketika keadaan belum berubah, dan tetap bekerja sambil berkata, "Tuhan, teguhkanlah pekerjaan tangan kami." Kiranya ketika Oktober itu tiba, kita bukan hanya memasuki bulan yang baru, tetapi juga memasuki hari-hari yang baru, dengan hati yang lebih bijaksana, kehidupan yang lebih peduli, dan pengharapan yang lebih teguh kepada Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, pada penghujung September ini kami datang kepadamu dengan segala pengalaman yang telah kami lalui. Ada sukacita yang kami syukuri, ada keberhasilan yang kami terima, ada kegagalan yang kami sesali, ada pergumulan yang belum selesai, ada doa yang masih kami nantikan jawabannya. Namun pagi ini kami percaya bahwa kasih setiamu tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami, sehingga kami memiliki hati yang bijaksana.
Tuhan, kami berdoa bagi bangsa Indonesia di tengah berbagai persoalan sosial, ekonomi, kemanusiaan, dan berbagai bencana yang masih terjadi di berbagai tempat. Berikan

Berikanlah kepada bangsa kami kekuatan, ketabahan, dan juga kebijaksanaan. Jadikan masyarakat Indonesia masyarakat yang saling menghargai, saling menolong, dan tidak mudah terpecah oleh perbedaan. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang mengalami kesulitan ekonomi, kehilangan pekerjaan, kesulitan memenuhi kebutuhan keluarga, maupun mereka yang sedang berjuang memulai kembali kehidupan setelah mengalami bencana. Kiranya selalu ada jalan dan pertolongan bagi mereka. Secara khusus kami berdoa bagi masyarakat Ende dan seluruh Flores. Kami menyerahkan kepadamu saudara-saudara kami yang masih berada dalam proses pemulihan setelah bencana. Kuatkan keluarga-keluarga yang masih mengalami kehilangan. Pulihkan kehidupan masyarakat. Pulihkan perekonomian. Pulihkan tempat tinggal dan ruang-ruang kehidupan yang rusak. Dan tuntunlah seluruh proses pemulihan agar benar-benar memperhatikan kebutuhan masyarakat yang terdampak. Tuhan, kami juga berdoa bagi seluruh pemimpin bangsa ini, dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, sampai ke desa-desa. Berikan kepada mereka hati yang bijaksana, jauhkan mereka dari keputusan yang lahir dari kepentingan pribadi. Berikanlah keberanian untuk mengambil keputusan yang bertanggung jawab, kepekaan untuk mendengar suara masyarakat, dan kerendahan hati untuk terus belajar dari kenyataan di lapangan. Secara khusus kami berdoa bagi Bupati Ende beserta seluruh jajaran pemerintahan Kabupaten Ende. Dalam setiap perencanaan, kebijaksanaan, kebijakan, dan keputusan yang diambil, berikan hikmat agar yang dikerjakan sungguh-sungguh membawa kebaikan bagi masyarakat. Teguhkan pekerjaan tangan mereka, berikan kekuatan kepada seluruh perangkat pemerintah hingga tingkat desa agar dapat melayani masyarakat dengan jujur, adil, bertanggung jawab, dan penuh dengan kepedulian. Kami juga menyerahkan seluruh masyarakat Flores kepadamu. Dalam proses pemulihan ini, mampukan masyarakat untuk bangkit bersama. Kiranya perbedaan suku, agama, budaya, dan latar belakang kami tidak menjadi tembok pemisah. Tetapi justru itu menjadi kekayaan yang membuat masyarakat Flores semakin kuat dalam kebersamaan dan kemanusiaan. Tuhan, kami juga berdoa bagi pelayanan Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Ende. Teruslah menyertai seluruh insan RRI dalam menjalankan tugas dan pelayanan kepada masyarakat. Berikan kebijakan dalam memilih dan menyampaikan setiap informasi. Jadikan RRI sebagai ruang yang menghadirkan kabar yang baik, informasi yang benar, pendidikan, penguatan, dan harapan bagi masyarakat. Berikan keteguhan untuk menolak hoax, informasi palsu, provokasi, dan berbagai pemberitaan yang dapat memecah belah masyarakat. Teruslah perbarui RRI agar mampu mengikuti perkembangan zaman tanpa kehilangan tanggung jawab sebagai lembaga penyiaran publik. Dan melalui setiap suara yang keluar dari ruang siar RRI Ende, kiranya semakin banyak orang merasa ditemani, dikuatkan, dan diingatkan bahwa dalam kehidupan yang penuh perubahan, kita masih memiliki kesempatan untuk berbuat baik. Tuhan, sebentar lagi kami memasuki bulan yang baru. Kami tidak tahu apa yang akan kami hadapi. Tetapi kami menyerahkan hari-hari yang akan datang ke dalam tangan-Mu. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami. Berikanlah kami hati yang bijaksana. Dan seperti doa pemazmur, kami pun berkata, teguhkanlah bagi kami pekerjaan tangan kami, ya Tuhan. Teguhkanlah pekerjaan tangan kami. Di dalam nama Tuhan, kami sudah berdoa, juga mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Demikian mutiara pagi hari ini. Saya pelayan calon vikaris Gresar Lina Duka, mohon undur diri dalam siaran mutiara pagi hari ini. Selamat beraktivitas, terus berpengharapan pada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

Kehidupan dapat memberikan ratusan alasan untuk marah, kecewa, dan menangis. Akan tetapi, memiliki Yesus memberikan kehidupan yang abadi dan berjuta alasan untuk tersenyum. Selamat menjalankan aktivitas.

akhir doa. Kata amin berasal dari kata Ibrani, amen. Kata itu yang biasa diucapkan dengan serempak oleh pendengar suatu doa, sumpah, berkat, dan pada dasarnya berarti jadilah demikian atau pasti. Dengan mengucapkan amin, si pendengar setuju dengan pandangan atau perasaan yang baru dinyatakan. Menurut sebuah karya referensi, kata itu menyiratkan kepastian, kebenaran, kesetiaan, dan tidak adanya keraguan. Pada zaman Alkitab, dengan mengucapkan kata itu, penggunanya secara resmi terikat pada suatu sumpah atau perjanjian serta konsekuensinya. Sewaktu menginjil dan mengajar, Yesus memulai beberapa pernyataannya dengan kata amin. Dengan demikian, ia menandaskan bahwa apa yang akan ia katakan mutlak dapat diandalkan. Dalam kitab-kitab Yunani Kristen,

0: Amin.
1: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: Saudara, selamat pagi. Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Senin 28 September 2026. Sari berita, dompet duafa melalui Disaster Management Center DMC memberikan dukungan pemulihan fasilitas pendidikan di Kabupaten Nagekeo setelah terdampak gempa bumi. Setelah bertahun-tahun dinantikan masyarakat, Jalan Mbajang Simpang Waipana di Kecamatan Riung Kabupaten Ngada mulai dikerjakan. Kabupaten Flores Timur dipercaya mewakili Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam perkemahan Pramuka Santri Nusantara tingkat nasional. Saudara, inilah berita selengkapnya bersama saya, Antonia Nona. Dompet duafa melalui Disaster Management Center memberikan dukungan pemulihan fasilitas pendidikan di Kabupaten Nagekeo setelah terdampak gempa bumi. Salah satu fasilitas yang mendapat dukungan renovasi adalah SD Impres Waturedu di Kecamatan Aisesa. Laporan Niklaus Makumedi.
1: Dompet duafa melalui Disaster Management Center DMC memberikan dukungan pemulihan fasilitas pendidikan di Kabupaten Nagekeo setelah terdampak gempa bumi. Salah satu fasilitas yang mendapat dukungan renovasi adalah SD Impres Waturedu di Kecamatan Aisesa. Wakil Ketua Pengurus Dompet Duafa, Herdi Ansaf, mengatakan SD Waturedu dipilih karena terdapat ruang kelas yang mengalami kerusakan dan dinilai tidak layak digunakan untuk kegiatan belajar-mengajar. Renovasi dilakukan agar aktivitas pendidikan dapat kembali berlangsung. Dompet Duafa melalui DMC terus berupaya hadir dalam merespons berbagai situasi kebencanaan dan mendampingi masyarakat hingga memasuki tahap pemulihan. Bantuan diberikan dalam bentuk logistik, kebutuhan dasar, layanan kesehatan, hunian sementara hingga dukungan pemulihan fasilitas pendidikan. Dukungan terhadap fasilitas pendidikan tersebut menjadi bagian dari rangkaian bantuan Dompet Duafa dalam penanganan dampak bencana di Nagekeo. Selain renovasi sekolah, lembaga tersebut juga mendukung pembangunan rumah sementara bagi masyarakat yang masih membutuhkan tempat tinggal pasca bencana.
2: Dua, ada juga sekolah yang rusak. Pagi-pagi sudah pagi ngambil data, gambar, video, dan lain-lain, wawancara dengan siswa-siswa yang pada masuk jam 7. Nah, kita akan perbaiki supaya bisa digunakan kembali, bermanfaat sekolah.
1: Renovasi SD Waturedu diharapkan dapat mendukung keberlangsungan proses belajar-mengajar bagi para siswa. Bersamaan dengan pembangunan hunian sementara, dukungan terhadap fasilitas pendidikan menjadi bagian dari upaya membantu masyarakat Nagekeo bangkit dan memulihkan aktivitas setelah bencana. RRI ND, Nikolaus Makumeli melaporkan.
0: Setelah bertahun-tahun dinantikan, masyarakat ruas jalan provinsi yang menghubungkan jalur Mbajang menuju Simpang Waipana, Desa Benteng Tawa 2, Kecamatan Riung Barat, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, mulai dikerjakan. Selengkapnya Ferry Soo melaporkan.
3: Ruas jalan provinsi yang menghubungkan jalur Mbajang menuju Simpang Waipana, Desa Benteng Tawa 2, Kecamatan Riung Barat, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur mulai dikerjakan setelah bertahun-tahun dinantikan masyarakat. Jalur tersebut menjadi salah satu akses penting yang menghubungkan wilayah Kabupaten Ngada dengan Kabupaten Manggarai Timur. Sebelum mendapat penanganan, kondisi jalan sepanjang sekitar 3,5 km mengalami kerusakan berat dan menyulitkan mobilitas masyarakat, terutama saat musim hujan. Penanganan tahun 2026 dilakukan secara bertahap dengan skema long segment, di mana dari total sekitar 3,5 km ruas yang rusak, tahap awal mencakup 1,3 km dengan pekerjaan meliputi peningkatan struktur jalan menggunakan agregat A dan B, pengaspalan, pembangunan drainase, serta dinding penahan tanah. Pekerjaan ditargetkan berlangsung selama 95 hari kalender mulai 14 September hingga 16 Desember 2026. Anggota DPRD Provinsi NTT, Christopher Sloko, saat memantau langsung pengerjaan ruas jalan pada Kamis lalu mengatakan, perbaikan ruas tersebut merupakan bagian dari upaya memenuhi kebutuhan infrastruktur masyarakat di wilayah pedalaman. Ia menyebut pengerjaan dilakukan secara bertahap karena keterbatasan anggaran, sementara ruas yang belum tertangani akan terus dikawal agar dapat menjadi perhatian pada tahun anggaran berikutnya.
4: Sekian tahun, jalan ini tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah. Sementara kondisi existing, kondisi faktual jalan ini itu berada dalam kondisi rusak berat. Ya, ada kurang lebih 3,5 km di kondisi segmen jalan ini, itu kalau pada musim hujan itu seperti apa, kubangan kerbau. Dan ini sekian lama benar-benar menjadi keluhan masyarakat di wilayah ini, para pemakai jalan ini, karena kondisi jalan ini sudah dalam keadaan yang benar-benar rusak berat. Sebagai anggota Dewan, tentu pertama saya merasa lega, merasa bersyukur bahwa pada tahun 2026 ini pemerintah provinsi kemudian memberikan perhatian dengan mengalokasikan anggaran sebesar 6,3 miliar untuk penanganan segmen jalan ini.
3: Masyarakat setempat menyambut dimulainya pekerjaan tersebut. Tokoh masyarakat Amandus Jordanus mengaku bersyukur atas perhatian pemerintah terhadap aksesnya selama bertahun-tahun dikeluhkan warga.
5: Ya, sebagai warga masyarakat berterima kasih ya, terutama akibat karena perjuangan pertama Pak Kristo dapat sampai ke dalam stasiun negara yang seperti ini. Pada akhirnya beliau bisa mendapatkan dana berkurang seperti yang diinformasikan 6,3 miliar itu berpilih jadi syukur ya buat kami warga itu. Walaupun setelah disampaikan bahwa memang ruas jalan 3,5 itu tidak bisa dikerjakan secara total, tapi berterima kasih karena akhirnya sudah semakin mengurangi beban kami ketika kami melintasi jalan tersebut.
3: Warga berharap pekerjaan berjalan tepat waktu dan memenuhi standar mutu sehingga manfaat jalan dapat dirasakan masyarakat dalam jangka panjang. RRI NDVRSOO melaporkan.
0: Kepatuhan pembayaran pajak kendaraan dinas milik pemerintah Kabupaten India masih menjadi perhatian setelah data menunjukkan sebagian besar kendaraan belum memenuhi kewajiban perpajakan. Laporan Su Imam.
6: Kasubag Tata Usaha UPT Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten ND, Vincentius Ferdinand Sari mengatakan, dari data bulan Januari sampai dengan Agustus 2026, jumlah kendaraan dinas milik pemerintah Kabupaten ND tercatat sebanyak 1.000 kendaraan. Dari jumlah tersebut, baru 452 kendaraan dinas tercatat telah memenuhi kewajiban pembayaran pajak. Sedangkan sebanyak 542 unit lainnya belum tercatat melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor.
7: Sampai di Agustus kemarin, total semua ada 452 kendaraan yang membayar. Roda 2-nya ada 333, roda 4-nya 119.
6: Menurutnya, pembayaran pajak kendaraan dinas masih perlu ditingkatkan agar kewajiban pemerintah daerah dapat dipenuhi secara tertib dan konsisten. Lanjut, Vincentius menuturkan, kepatuhan pembayaran pajak kendaraan dinas menjadi bagian penting dalam menunjukkan tanggung jawab aparatur pemerintah karena dapat memberikan contoh kepada masyarakat melalui kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan kendaraan dinas masing-masing secara tertib. Ditambahkan, pihaknya berharap setiap organisasi perangkat daerah segera memperhatikan status pajak kendaraan dinas yang menjadi tanggung jawab masing-masing instansi. Langkah tersebut diperlukan agar kendaraan operasional pemerintah tetap tercatat secara administratif dan memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan berlaku.
8: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND.
0: Pedagang kain tenun motif Indelio yang berjualan di sejumlah bahu jalan pusat pertokoan kota Indi meminta pemerintah Kabupaten Indi menerapkan penertiban secara adil. Mereka berharap Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP tidak membeda-bedakan pedagang ketika menata aktivitas perdagangan di ruang publik. Laporan Rovinus Bula.
9: Permintaan tersebut disampaikan salah seorang pedagang kain tenun Umar warga Kelurahan Tetendara, Kecamatan Ende Selatan kepada RRI Jumat 25 September 2026 di Ende. Menurutnya, penertiban perlu dilakukan terhadap seluruh pedagang yang menggunakan bahu jalan, bukan hanya sebagian pedagang. Umar mengatakan beberapa bulan terakhir Pemkab Ende melalui Satuan Polisi Pamong Praja telah menertibkan pedagang kain tenun motif Endelio yang berjualan di bahu jalan. Para pedagang kemudian diarahkan untuk menempati lapak yang telah disiapkan di lantai 2 Pasar Mbongawani Ende. Menurut Umar, pembagian lapak di lantai 2 Pasar Mbongawani sebelumnya dilakukan bersama Satpol PP dan disepakati oleh para pedagang. Namun setelah menempati lokasi tersebut, pedagang mengeluhkan kondisi pasar yang sepi sehingga hampir tidak ada pembeli yang datang. Kondisi tersebut menurut Umar membuat sebagian pedagang memilih kembali berjualan di kawasan pusat pertokoan. Umar menyebut masih ada pedagang yang berjualan di sekitar kawasan toko Jopu tanpa membuka lapak untuk pindah ke Pasar Mbongawani turut memicu pedagang lain kembali turun ke bahu jalan. Bahkan sejumlah lapak disebut dibangun di atas saluran drainase di sepanjang jalan Tionghoa.
10: Kami penjual sarung di sini dibongkar, kami mau diarah kemana kami siap. Jangan pilih kasih, soalnya yang lain boleh jualan, sementara yang lain dibongkar, kita mau jual di mana, mau lari lagi ke lantai dua juga, di sana pengunjung tidak ada. Jadi kita rasa rugi, maka saya datang ke sini, mungkin mau ketemu dengan pimpinan di Pol PP ini, mau konsultasi. Konsultasi supaya mencari solusinya, bukan hanya untuk saya, tapi untuk teman-teman lain juga, supaya kita cari makan, apalagi terus terangnya teman-teman ini kita semua cari makan, kita tahu ada biaya keluarga, kebutuhan anak sekolah.
9: Ia mengaku penggunaan tenda yang ditempatkan di atas saluran drainase dan memastikan lapaknya tidak masuk ke badan jalan. Umar mengatakan, pedagang pada dasarnya siap mengikuti arahan pemerintah dan menempati lokasi yang telah disediakan. Namun ia meminta Satpol PP memastikan seluruh pedagang mendapat perlakuan yang sama agar penertiban tidak menimbulkan kecemburuan di antara pedagang. Ia berharap pemerintah dapat mencari solusi agar penataan pedagang tetap menjaga ketertiban dan fungsi fasilitas umum, sekaligus memberikan ruang bagi pedagang kain tenun untuk tetap memperoleh pembeli. Penertiban pedagang di bahu jalan berkaitan dengan upaya menjaga fungsi fasilitas umum dan kelancaran aktivitas pengguna jalan. Di sisi lain, keberadaan kain tenun Endelio sebagai produk budaya dan mata pencarian masyarakat membuat penataan pedagang perlu mempertimbangkan keberlangsungan usaha para pedagang. RRI Enderfinus Vula melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Flores Timur menyiapkan 3 venue pertandingan untuk pelaksanaan El Tari Memorial Cup atau ETMC ke-35 yang rencananya akan digelar pada 14 November mendatang. Laporan Ricardus Kota.
11: 3 venue yang disiapkan berada di wilayah Flores Timur, yakni Stadion Ile Mandiri Larantuka, Lapangan Gawerato, dan Stadion Ape Buan di Pulau Adonara. Wakil Bupati Flores Timur, sekaligus Ketua Panitia ETMC ke-35, Ignatius Boliuran, dalam wawancara Florata Pagi beberapa waktu lalu mengatakan penggunaan 3 venue disesuaikan dengan kondisi wilayah Flores Timur. Flores Timur sendiri memiliki 3 wilayah daratan utama, yakni Daratan Flores, Solor, dan Adonara, sehingga pertandingan akan dipusatkan pada venue yang dinilai memungkinkan digunakan.
12: Kita tahu Flores Timur ini ada 3 daratan, Daratan Flores Timur, Adonara, dan Solor. Karena kondisi lapangan yang tidak memungkinkan, maka sudah diputuskan ada 3 venue pertandingan. Itu yang pertama di Stadion Ile Mandiri Larantuka, yang kedua lapangan Gawerato di Kecamatan Ile Mandiri di luar kota, dan yang ketiga itu Stadion Ape Buan yang relatif lebih representatif di Pulau Adonara.
11: Ignatius menyebut saat ini pembinaan infrastruktur masih dilakukan pada sejumlah venue yang akan digunakan. Stadion Ile Mandiri Larantuka juga dipersiapkan sebagai lokasi pembukaan ETMC ke-35. Sementara venue di Gawerato dan Ape Buan Adonara turut dibenahi untuk mendukung pertandingan. Pelaksanaan ETMC ke-35 di Flores Timur dijadwalkan dibuka pada 14 November 2026 dengan persiapan panitia yang masih terus dilakukan menjelang turnamen. ETMC ke-35 menjadi kesempatan Flores Timur kembali menjadi tuan rumah turnamen sepak bola NTT setelah terakhir menjadi tuan rumah pada tahun 1970. RRI Ricardus Kota melaporkan.
0: Kabupaten Flores Timur dipercaya mewakili Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam Perkemahan Pramuka Santri Nusantara Tingkat Nasional. Selengkapnya Rama Suci melaporkan.
13: Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur Yosef Aloysius mengatakan penunjukan tersebut merupakan hasil dari berbagai upaya pembinaan dan pendampingan yang dilakukan Kemenag Flores Timur. Pembinaan diarahkan untuk membentuk santri yang memiliki karakter islami, wawasan kebangsaan, keterampilan sosial, serta kemampuan kepemimpinan. Menurut Yosef, berbagai persiapan telah dilakukan untuk memastikan kontingen Flores Timur siap mengikuti kegiatan berskala nasional tersebut. Persiapan tidak hanya berupa koordinasi tapi juga penguatan keterampilan dan pengembangan diri melalui kegiatan pendidikan di pondok pesantren. Pengalaman mengikuti kegiatan pramuka madrasah tingkat kabupaten juga menjadi bekal bagi para santri, dan melalui kegiatan tersebut peserta telah mendapat pengalaman untuk berinteraksi, bekerja sama, dan mengembangkan kemampuan bersama santri dari berbagai daerah.
14: Kita patut berbangga karena Flores Timur dipercaya dan ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk menjadi bagian sebagai peserta perkemahan Pramuka Santri Nusantara tingkat nasional yang mewakili Provinsi Nusa Tenggara Timur.
13: Keikutsertaan dalam PPSN tingkat nasional diharapkan menjadi ruang bagi para santri Flores Timur untuk menunjukkan potensi yang dimiliki, sekaligus membawa pengalaman baru bagi pengembangan kegiatan kepramukaan di lingkungan pesantren. Pemerintah juga berharap pengalaman tersebut dapat mendorong para santri semakin percaya diri, berkarakter, dan mampu mengembangkan potensi mereka di masa mendatang. RRI Endera Masuci melaporkan.
0: Saudara, sekian Warta Berita RRI ND edisi Senin 28 September 2026. Saya Antonia Nona mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.

0: Info seni dan budaya Florata. Rangkuk Alu. Rangkuk Alu merupakan tarian tradisional khas milik orang Manggarai, Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nama tarian ini terdiri dari dua suku kata bahasa Manggarai, yakni Rangkuk dan Alu. Jika diartikan, alu merupakan sebatang kayu sepanjang 2 meter, biasanya digunakan sebagai alat tumbuk padi atau penggilingan padi secara tradisional. Sedangkan rangkuk adalah bunyi irama alat peraga yang dimainkan, di mana dua buah alu saling dibenturkan. Biasanya tarian ini diperagakan oleh sebanyak 5 hingga 6 orang dalam satu paket, di mana 4 orang memainkan irama dengan memegang 2 buah alu untuk saling dibenturkan. 4 orang itu bertugas memegang ujung dari alu sebagai alat peraga dan duduk saling berhadapan. Sedangkan 2 orang lainnya bertugas sebagai penari dengan memasukkan kakinya di sela-sela alu dan melompat sesuai irama. Bila para penari melompat tidak sesuai dengan irama, maka kaki sang penari bisa terjepit oleh kedua batang alu. Tarian rangkuk alu biasanya dimainkan oleh muda-mudi di desa pada malam hari saat sinar bulan sedang terang.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo FM 91,7.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo di mana saja Anda berada. Terima kasih karena Anda masih bersama kami di RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Dan bagaimana kabar Anda di pagi ini pendengar? Semoga Anda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Penuh semangat dan juga siap menjalani berbagai aktivitas di akhir bulan ini ya. Dan pendengar, tidak terasa kita sudah berada di penghujung bulan September, yang artinya tinggal beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan Oktober ya. Nah pendengar, bagi Anda mungkin yang hingga sampai dengan saat ini masih berjuang untuk mewujudkan hal-hal yang sedang diperjuangkan, tetap semangat ya. Jika hasilnya belum terlihat, jangan terburu-buru untuk menyerah. Setiap orang memiliki waktu dan juga prosesnya masing-masing ya. Teruslah berusaha, tetap percaya diri, dan jangan lupa bersyukur atas setiap langkah kecil yang sudah berhasil Anda lalui. Nah pendengar, setiap hari selalu ada peristiwa penting ya. Seperti hari ini kami sudah merangkum beberapa poin terkait peristiwa penting untuk edisi hari ini 28 September 2026 ya. Dan kami sudah merangkum beberapa poin baik dari tingkat nasional maupun tingkat internasional. Oke, langsung saja kita bahas ya. Yang pertama, pada tahun 1945 kita diperingati dengan lahirnya kereta api Indonesia. Nah, Angkatan Muda Kereta Api berhasil mengambil alih kekuasaan kantor pusat kereta di Bandung dari tangan militer Jepang. Dan momen heroik ini menandai berdirinya jawatan kereta api Republik Indonesia yang kini menjadi PT KAI begitu ya. Pada tahun 1945 kita juga diperingati dengan pengambil alihan kantor geologi. Nah di hari yang sama, Hari Pemuda Indonesia merebut Kirihitsu Kosachao dari Jepang ya, melalui Kepres nomor 22 tahun 2008 ya. Tanggal ini juga diresmikan sebagai Hari Pertambangan dan juga Energi. Nah pada tahun 1950 Indonesia resmi menjadi anggota PBB. Nah pendengar, Indonesia pertama kali diterima secara resmi menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang ke-60. Pada tahun 1966, Indonesia kembali ke PBB, yang dimana setelah sempat menyatakan keluar pada Januari 1965 ya, akibat konfrontasi dengan Malaysia, Indonesia kembali menegaskan posisinya untuk bergabung lagi dengan PBB tepat pada tanggal ini. Nah, pada tahun 2018, gempa, tsunami, dan juga likuifaksi di Palu ya. Dan pendengar, terjadi gempa bermagnitudo 7,4 mengguncang Palu, Donggala, dan juga Sigi di Sulawesi Tengah. Nah, bencana maha dahsyat ini yang disertai tsunami dan juga fenomena likuifaksi mengakibatkan dari 4.000 korban jiwa ya. Dan juga pendengar, berikutnya ada peristiwa penting untuk tingkat internasional ya. Yang pertama, pada tahun 1066, inovasi Normandia ke Inggris ya, yang dimana William sang penakluk Mandarat di Pevensey Inggris memulai penaklukan Normandia yang mengubah sejarah monarki dan juga bahasa Inggris secara masif. Pada tahun 1908 terjadi banjir besar di sungai Musi di India ya, dan juga banjir dahsyat melanda kota Hyderabad, India menegaskan, maksud kami menewaskan 15 orang ya. Dan juga sebuah pohon asam berusia 200 tahun di dalam kota tercatat menyelamatkan 150 nyawa yang memanjatnya. Nah pendengar, itulah beberapa poin terkait peristiwa sejarah yang sudah kami rangkum hari ini untuk edisi 28 September 2026 ya. Dan juga untuk Anda yang hari ini tengah merayakan ulang tahun, kami ucapkan selamat ulang tahun untuk Anda. Semoga Anda selalu dianugerahi kebahagiaan, umur yang panjang, dan juga kesehatan yang baik. Semoga segala usaha ataupun segala harapan yang sudah Anda harap

harapkan dari tahun-tahun kemarin bisa terwujudkan di tahun ini dan juga tahun yang akan datang. Baik pendengar, tetap stay tune bersama kami di 91,7 FM karena sesaat lagi kami akan mengupdate informasi cuaca bersama petugas perakiran cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat. Maka dari itu tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo.

0: Pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.
1: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
2: RRI SP Labuan Bajo FM 91.

0: sosial kami, Facebook dan Instagram @RRISP Labuan Bajo. Info cuaca BMKG.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo di mana saja Anda berada. Masih bersama saya Yulin Amulia yang masih menemani Anda di Labuan Bajo pagi ini untuk edisi 28 September 2026. Dan pendengar, saat ini kami akan mengupdate informasi cuaca bersama petugas perakiran cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat. Dan sekarang kita sudah terhubung bersama Bestariman, yaitu salah satu petugas perakiran cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat. Selamat pagi Bestariman.
2: Halo, selamat pagi kakak.
1: Bagaimana kabarnya pagi ini?
2: Puji Tuhan, sehat kakak. Gimana kabarnya?
1: Oke, puji Tuhan, sehat juga. Silakan Bestariman dengan informasi cuacanya untuk pagi ini.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar setia manapun berada. Kembali lagi bersama saya, Bestariman, perakiran cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat, yang akan menginformasikan perkiraan cuaca pada hari ini untuk wilayah Kabupaten Manggarai Barat. Cuaca pada pagi hari ini diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Pada siang hari diperkirakan cerah berawan. Pada malam hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Dan pada dini hari diperkirakan berawan hingga berawan tebal. Untuk saudara sendiri berkisar antara 21 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 90% dengan arah angin bertiup dari arah timur dengan kecepatan 4 hingga 30 km per jam. Sementara untuk tinggi gelombang di perairan Labuan Bajo diperkirakan 0,8 hingga 1 meter dengan arah angin bertiup dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 8 hingga 30 km per jam. Untuk tinggi gelombang di perairan TNK diperkirakan 1,9 hingga 2 meter dengan arah angin bertiup dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 8 hingga 30 km per jam. Untuk tinggi gelombang di Selat Cape bagian utara diperkirakan 0,9 hingga 1,4 meter dengan arah angin bertiup dari utara hingga timur dengan kecepatan 8 hingga 30 km per jam. Dan terakhir untuk tinggi gelombang di Selat Cape bagian selatan diperkirakan 2 hingga 2,5 meter dengan arah angin bertiup dari arah utara hingga timur dengan kecepatan 8 hingga 30 km per jam. Untuk peringatan dini sendiri, waspadai potensi terjadinya angin kencang di Kabupaten Manggarai Barat. Demikian informasi perakiran cuaca wilayah Kabupaten Manggarai Barat yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada penyiar di studio.
1: Baik, Bestariman, terima kasih atas informasi cuacanya untuk edisi hari ini, Senin 28 September 2026. Semoga Anda dan seluruh tim selalu diberikan kesehatan dan tetap semangat dalam menjalankan tugasnya sebagai perakiran cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat. Selamat pagi dan selamat bertugas kembali, Bestariman.
2: Selamat pagi juga, Kak. Terima kasih kembali. Semangat.
1: Terima kasih.
0: Info cuaca BMKG.

Siap, pasti yang gak tahu kalimat hopim pa alayum gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyi Hopimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hopimpa alayum gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hopimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hopimpa lagi.

Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.

0: Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
1: Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
2: Masih dari kawasan Jalan Senaru Labuan Bajo, kami masih terus mengudara untuk Anda di Labuan Bajo pagi ini edisi 28 September 2026. Dan mendengar saat ini kami kembali hadir menghadirkan berbagai informasi ke ruang dengar Anda ya. Dan saat ini kami akan menghadirkan informasi untuk Anda terkait kapal wisata karam di Labuan Bajo, 19 penumpang dan juga ABK selamat. Nah, mendengar kapal wisata semi-finis KM Yukai berukuran 55 GT tenggelam setelah menabrak gugusan karang dangkal di perairan Tanjung Sture, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Nah, mendengar sebanyak 19 orang yang berada di atas kapal terdiri dari 13 wisatawan dan juga 6 anak buah kapal berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kejadian tersebut. Saat, maksud kami, Kasat Polairut Polres Manggarai Barat, Ibtu Leonardo Marpaung, mengatakan kecelakaan terjadi sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Tengah saat KM Yukai berlayar dari area mooring Pulau Kelapa menuju Pulau Bidadari untuk kegiatan snorkeling. Berdasarkan informasi awal yang dihimpun petugas, kapal melintas di sekitar Tanjung Sture saat hadir, maksud kami saat kondisi air laut sedang surut ya, dan juga kapal kemudian menghambat karang dangkal hingga mengalami kebocoran pada bagian lambung dan juga mulai miring sebelum akhirnya tenggelam. Nah, mendengar saat kejadian, dua kapal wisata yang berada di sekitar lokasi yakni KM NK Jaya 01 dan juga KM Alfatran memberikan pertolongan awal dengan mengerahkan sekoci untuk mengevakuasi penumpang dari KM Yukai. Nah, mendengar laporan kecelakaan diterima Polairut Polres Manggarai Barat sekitar pukul 6.35 waktu Indonesia Tengah. Tim SAR gabungan kemudian bergerak menuju lokasi dengan melibatkan 21 personel dari Dipolairut Polda Nusa Tenggara Timur, Korpolairut Bahar Polri KSOP Labuan Bajo dan juga Basarnas di Polairut, Polda NTT, Kopolrai, maksud kami Korpolairut Baharkam Polri KSOP Labuan Bajo dan juga Basarnas Labuan Bajo. Nah, pendengar, 6 armada dikerahkan dalam proses evakuasi terdiri dari 5 unit rigid inflatable ya, dan juga seluruh penumpang yang sebelumnya berada di Skoci kemudian dipindahkan ke kapal RIB milik Polairut dan juga Basarnas untuk dibawa ke daratan. Pada pukul 8:15 waktu Indonesia Tengah, seluruh penumpang dan juga ABK tiba di dermaga ya dalam kondisi yang selamat. Dari 13 penumpang, 7 diantaranya merupakan wisatawan mancanegara yang berasal dari Belgia, Italia, Prancis, dan juga Malaysia. 6 lainnya merupakan warga negara Indonesia termasuk pemandu wisata. Nah, pendengar, polisi juga berkoordinasi dengan KSOP, Labuan Bajo dan juga pihak pemilik kapal untuk mengamankan lokasi bangkai KM Yukai agar tidak mengganggu alur pelayaran. Rencana penarikan bangkai kapal serta pengamanan barang milik wisatawan juga akan dilakukan. Baik pendengar, informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Jadi untuk Anda pendengar yang mungkin ingin cek informasi aktual lainnya, silakan kunjungi portal resmi kami di rri.co.id. Dan jangan lupa untuk ikuti terus akun media sosial kami yang sudah terverifikasi RRI SP Labuan Bajo, baik di Instagram maupun di TikTok. Tetap bersama kami di RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi.

0: Bagi banyak orang, hal ini menjadi aktivitas paling menyebalkan. Mata jadi berair, seperti sedang meratapi kesedihan yang luar biasa saat mengiris bawang. Ratapan ini bisa menjadi kenyataan, sebab sebuah lembaga riset di Chicago mengungkapkan bau bawang bisa menjadi pemicu sakit kepala sebelah alias migrain. Bawang mengandung bahan kimia sin propanethyl oksida. Ketika diiris, kimia ini dilepaskan ke udara yang membuat kelenjar air mata iritasi dan menyebabkan kita menangis. Mengunyah permen karet membuat otot wajah, khususnya di area mata, akan bergerak, yang menangkis zat penyebab mata perih dan tidak perlu lagi meneteskan air mata, sehingga menangis pun bisa dihindari.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: RRI Labuan Bajo.
1: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Berdengar masih bersama saya Yulin Amul ya, yang masih terus menemani Anda di Labuan Bajo pagi ini. Untuk edisi hari ini, Senin 28 September 2026. Dan pendengar, saat ini kami masih hadirkan informasi ke ruang dengar Anda ya, yaitu terkait Pilkades Manggarai Barat 2026 jadi barometer pengaman Pilkades di Nusa Tenggara Timur. Pendengar, kepolisian Resor Manggarai Barat menilai pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak 2026 di daerah itu menjadi salah satu barometer pelaksanaan Pilkades berikutnya di Nusa Tenggara Timur. Kapolres Manggarai Barat AKBP Christian Kadang mengatakan seluruh personel pengaman harus bekerja maksimal untuk memastikan tahapan pemungutan dan juga penghitungan suara berjalan dengan aman, tertib, dan juga kondusif. Menurutnya, Pilkades serentak di Manggarai Barat melibatkan 64 desa dan 181 calon kepala desa. Kondisi tersebut membutuhkan kerjasama seluruh unsur pengaman di lapangan. Dirinya juga meminta personel kepolisian membangun koordinasi dengan TNI, Linmas, panitia pemilihan, serta masyarakat di wilayah penugasan. Setiap personel juga diminta memahami karakteristik wilayah dan juga potensi kerawanan di TPS masing-masing. Lebih lanjut, AKBP Christian menekankan pentingnya menjaga netralitas ya selama pelaksanaan Pilkades, dan personel diminta tidak berpihak kepada calon manapun, termasuk jika terdapat keluarga atau kerabat yang ikut dalam kontestasi ya. Dan pendengar, selain itu pengaman logistik Pilkades menjadi perhatian. Nah, personel diminta untuk memastikan surat suara dan juga kotak suara dikawal hingga tiba di TPS, serta melaporkan setiap perkembangan situasi secara berjenjang. Pemungutan suara Pilkades serentak di Kabupaten Manggarai Barat dijadwalkan berlangsung pada 29 September 2026. Sebelum hari pemungutan suara, proses pengantaran logistik ke wilayah masing-masing dijadwalkan mulai tanggal 28 September. Baik, pendengar, informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Jadi untuk Anda yang ingin cek informasi selengkapnya, Anda bisa kunjungi portal resmi kami di rri.co.id. Dan pendengar, jangan lupa untuk ikuti akun media sosial terverifikasi kami di RRI SP Labuan Bajo, baik di Instagram maupun di TikTok.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: Gara-gara kau menguap, Pak Jangkit juga saya menguap.
1: Kok kira ini flu, bikin Pak Jangkit?
0: Hai, menguap juga bisa Pak Jangkit.
2: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman Health Digest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya. Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?
3: Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
4: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Dan pendengar, masih kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda ya. Dan saat ini akan kami hadirkan informasi masih terkait Kapolres Manggarai Barat tegaskan polisi wajib netral dalam pilkades serentak. Pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo di mana saja Anda berada, Kapolres Manggarai Barat AKBP Christian Kadang menegaskan seluruh personel yang terlibat dalam pengaman pemilihan kepala desa serentak 2026 wajib menjaga netralitas dan tidak berpihak kepada calon kepala desa manapun. Penegasan itu disampaikan oleh Kapolres Manggarai Barat saat memimpin apel pergeseran pasukan pengaman pilkades serentak di Kabupaten Manggarai Barat. Selain itu, AKBP Christian mengatakan sikap netral harus dijaga seluruh anggota, termasuk ketika terdapat keluarga atau kerabat personel yang ikut dalam kontestasi pilkades. Menurutnya, tugas kepolisian dalam pilkades bukan untuk memenangkan atau mendukung calon tertentu, melainkan untuk memastikan seluruh tahapan pemilihan berlangsung aman, tertib, lancar, dan juga demokratis. Pilkades serentak di Manggarai Barat melibatkan 64 dan juga diikuti 181 calon kepala desa. Kondisi tersebut dinilai membutuhkan kesiapsiagaan personel, mengingat dinamika politik di tingkat desa dapat berkembang selama tahapan pemungutan dan juga penghitungan suara. Lebih lanjut, ia meminta personel mengenai wilayah penugasan, tokoh masyarakat, serta potensi kerawanan di masing-masing TPS. Koordinasi dengan TNI, Linmas, Panitia Pemilihan, Tokoh Agama, Tokoh Adat, dan juga Tokoh Masyarakat diminta diperkuat. Selain menjaga netralitas, personel diminta mengedepankan pendekatan persuasif apabila menghadapi masyarakat yang menyampaikan keberatan atau aspirasi selama proses pilkades. Adapun AKBP Christian menegaskan, seluruh personel harus menjalankan tugas secara profesional agar pelaksanaan pilkades serentak di Manggarai Barat berlangsung aman dan juga kondusif ya maksud kami. Dan juga pemungutan suara pilkades serentak di Manggarai Barat dijadwalkan berlangsung pada tanggal 29 September 2026. Baik pendengar, informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Jadi untuk Anda pendengar yang ingin cek informasi selengkapnya, Anda bisa kunjungi portal resmi kami di rri.co.id. Dan jangan lupa untuk ikuti terus akun media sosial kami baik di Instagram maupun di TikTok.

Dalam ragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan, ini melambangkan kebajikan. Gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya. Serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.

0: saya memiliki saudara dengan kebutuhan khusus. Jadi saya pun juga melalui proses yang panjang yang akhirnya saya menerima. Kemudian bagaimana proses orang tua saya memberikan pengertian kepada anggota keluarga besar yang lain dan juga pada masyarakat di sekitar gitu, terkait kondisi adik saya dan apa saja yang adik saya harus lalui agar ia bisa melakukan A, B, hingga C saat ini.
1: Mengajar anak disabilitas diperlukan pendidikan dan keterampilan serta ketulusan, kesabaran, dan rasa saling mengasihi agar dapat menangani mereka.
0: Membersamai mereka itu, ya, hakikatnya itu ini mendidik diri kita untuk jadi orang yang lebih baik, bersyukur, dan senantiasa bersabar dengan kondisi apapun itu. Kadang ada anak-anak yang cepat sekali gitu ya, dia langsung bisa gitu kan. Tapi kadang kita harus bersabar, anak ini harus berkali-kali, mungkin sepekan atau dua pekan diajarin satu aktivitas gitu ya, agar dia nanti terbiasa.
1: Beliau adalah guru dari sekolah luar biasa di Kota Malang. Berbagi pengalamannya sebagai guru anak disabilitas.
0: Jangan pernah takut bermimpi, harus terus berusaha untuk meraih impian kalian dan selalu bersyukur pada Tuhan.
1: Kebanggaan terbesar dari seorang guru SLB adalah apabila anak-anak yang dididik memiliki kemandirian, keterampilan, juga perkembangan kognisi, afektif, dan psikomotorik yang semakin baik.
2: RRI SP Labuan Bajo, FM

0: Labuan Bajo.
1: Masih dari kawasan Jalan Serenaru Labuan Bajo, pendengar, masih kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda ya. Dan pendengar, informasi yang sama akan kami hadirkan untuk Anda terkait 99 personel Polres Manggarai Barat dikerahkan amankan 138 TPS Pilkades serentak. Pendengar, kepolisian Resor Manggarai Barat mengarahkan ratusan personel untuk mengamankan pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pengamanan dilakukan pada 64 desa yang tersebar di 12 kecamatan dengan pilkades serentak tersebut diikuti 181 calon kepala desa. Kapolres Manggarai Barat AKBP Christian Kadang mengatakan tingginya dinamika politik lokal, jumlah pendukung calon, isu di tingkat desa serta kondisi geografis menjadi sejumlah faktor yang perlu diantisipasi dalam pelaksanaan Pilkades. Dalam pengamanan tersebut, Polres Manggarai Barat menyiagakan 99 personel. Pengamanan juga diperkuat 50 personel Batalion B Pelopor Labuan Bajo, Satuan Brimob Polda Nusa Tenggara Timur, dan juga 70 personel TNI. Selain itu, unsur pengamanan melibatkan 276 linmas yang akan mendukung pengaman di wilayah masing-masing. Nah, pendengar, selain itu unsur pengaman melibatkan 276 linmas ya, dan juga AKBP Christian Kadang meminta seluruh personel mengenali karakteristik wilayah, titik rawan, serta tokoh masyarakat di lokasi penugasan. Koordinasi dengan panitia pemilihan, TNI, linmas, tokoh agama, tokoh adat, dan juga tokoh pemuda juga diminta diperkuat. Dirinya juga menekankan pengamanan dan juga pengawalan logistik Pilkades termasuk surat dan juga kotak suara agar dilakukan secara ketat sejak proses pergeseran hingga tiba di TPS ya maksud kami. Dan pendengar, guna mengantisipasi potensi gangguan, personel diminta melakukan deteksi dini dan melaporkan setiap perkembangan situasi secara berjenjang kepada Pamatwil maupun Kapolsek. Sementara itu, personel Brimob disiapkan sebagai kekuatan pendukung apabila terjadi peningkatan eskalasi yang membutuhkan penanganan lebih lanjut. Adapun AKBP Christian Kadang untuk menegaskan setiap tindakan kepolisian harus dilakukan sesuai prosedur dan juga mengutamakan pendekatan persuasif. Pelaksanaan pemungutan suara Pilkades serentak di Manggarai Barat dijadwalkan berlangsung pada 29 September 2026. Sebelum hari pemungutan suara, proses pengantaran logistik ke wilayah masing-masing akan dilakukan mulai tanggal 28 September hari ini ya. Dan juga pendengar, lebih lanjut lagi, AKBP Christian meminta seluruh personel menjaga kesehatan, menjaga keselamatan, kekompakan, serta komunikasi selama menjalankan tugas pengamanan. Baik pendengar, informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.go.id. Jadi pendengar, untuk Anda yang ingin cek informasi selengkapnya, Anda bisa kunjungi portal resmi kami di rri.go.id. Dan pendengar, tetap stay tune karena tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah, kami akan sama-sama mengajak Anda untuk mendengarkan Warta Berita Nasional bersama Pro 3 RRI Jakarta. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan inspirasi.

Pernahkah kamu merasa otak seperti ikut membeku setelah mengkonsumsi makanan dan minuman yang sangat dingin? Fenomena ini disebut brain freeze yang menurut ahli saraf dari Providence St. John Healthy Center di Santa Monica, sensasi brain freeze itu sebenarnya rasa sakit kepala. Hal ini disebabkan pembuluh darah arteri cerebral anterior yang bertugas untuk memasok darah beroksigen ke otak, sehingga menyebabkan sedikit rasa sakit kepala. Untuk mengatasinya, bisa dengan segera minum air putih dengan suhu normal untuk menstabilkan suhu di mulut dan menghilangkan sensasi brain freeze.

Jika melihat sampah yang ada di sekitar kita, memang sangat mengkhawatirkan dan menjadi hal yang tak aneh bagi kita. Tapi tahukah Anda, siapa sangka jika ternyata sampah juga didapati ada di bulan? Di antaranya adalah sampah luar angkasa, baik yang ditinggalkan atau dikirim manusia ke bulan. Sampah yang berada di bulan kemungkinan beratnya mencapai 400 ribu pon atau setara dengan bobot 181 ribu kilogram di bumi. Dilansir dari Life Science, sejarawan NASA William Barry mengatakan terdapat beberapa artefak berat seperti 5 kendaraan penjelajah bulan yang masih ada di sana. Barry sendiri mengatakan memang sebagian besar sampah antariksa di bulan ini ditinggalkan oleh astronot NASA yang mendarat di permukaan bulan antara tahun 1969 dan 1972 selama program misi Apollo. Sedangkan sampah lainnya berasal dari misi tanpa awak dari Badan Penjelajah Ruang Angkasa.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Satu per dua teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombok kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita masih dibutuhkan karena dari pelosok yang nggak ada sinyal gitu, mereka masih membutuhkan postcard untuk dikirim.
2: Sekolah kemitraan ini memang kita gagas dan mungkin baru satu-satunya di Indonesia bagaimana kita mereduksi angka kemiskinan dari sekolah.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital menggelar upacara peringatan Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi ke-81 di Bandung. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dinobatkan sebagai kepala daerah penggagas program sekolah kemitraan pertama di Indonesia. Pembalap Indonesia Shane Glyle dari tim WRT32 memenangkan via World Endurance Championship 6 Hour of Fuji di Jepang. Inilah warta berita selengkapnya Senin 28 September 2026 bersama saya, Zaini. Kementerian Komunikasi dan Digital menggelar upacara peringatan Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi ke-81 di Bandung. Berikut laporan selengkapnya, Leni Kurniawati.

0: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi menggelar upacara peringatan Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi atau Postel ke-81. Kegiatan tersebut digelar di kantor pusat PT Pos Indonesia di Bandung pada Minggu sore. Menurut Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo menjelaskan, Hari Bakti Postel bukan sekedar perayaan, melainkan momentum peringatan keberhasilan Angkatan Muda PTT Pos Telegraf dan Telepon mengambil alih jawatan PPT di Bandung dari tangan Jepang. Ia juga menegaskan pada peringatan Hari Postel ke-81, Kemkomdigi berkomitmen menghadirkan infrastruktur dan ekosistem digital yang lebih baik bagi masyarakat Indonesia. Ia menjelaskan saat ini konektivitas digital di Indonesia sudah mencakup 90%, hanya saja capaian tersebut harus juga diimbangi dengan kualitas lebih baik.
1: Hari yang bersejarah untuk Postel Telekomunikasi. Bukan hanya sekedar perayaan, tapi ini adalah semangat kita ke depan menghadirkan bagaimana menghadirkan infrastruktur dan ekosistem telekomunikasi digital ke depan yang lebih baik untuk masyarakat.
0: Sementara itu, Direktur Risk Management PT POS Indonesia Rosmanidar Julkilvili menjelaskan, menghadapi era digital, PT POS Indonesia masih tetap dibutuhkan keberadaannya, terutama untuk menjangkau daerah pelosok yang belum terkoneksi atau terjangkau sinyal. Dan dengan sumber daya dan jaringan yang tersebar hingga pelosok, PT POS Indonesia yakin tetap bisa bersaing di tengah era digitalisasi.
2: Kita masih dibutuhkan karena dari pelosok yang nggak ada sinyal gitu, mereka masih membutuhkan postcard untuk dikirim dari Bahama, sinyalnya kadang-kadang jelek, itu masih pakai pos gitu ya. Jadi masih oke lah, masih bisa kita, selama kita bisa berinovasi mencari solusi untuk bersaing dengan digital ini kan challenging sebetulnya.
0: Sekedar diketahui, Hari Bakti Postel dirayakan setiap tanggal 27 September sebagai peringatan atas keberhasilan direbutnya kantor jawatan pos.